Anda dan selamat bergabung bersama kami di Perempat RRI Bandung AM 540 kHz ataupun Anda yang saat ini tengah menyimak siaran kami melalui RRI Digital dan juga audio streaming. Sampurasun, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menghadirkan ragam informasi dan juga obrolan. Baik, informasi pertama pagi hari ini seperti biasa, Nia Isuara akan menyampaikan perakiran cuaca untuk Kota Bandung dan sekitarnya.

Kondisi berawan tentunya diperkirakan mendominasi cuaca di Bandung dan sekitarnya. Suhu udara yang berada di kisaran 17 sampai 26 derajat Celcius menunjukkan kondisi yang relatif sejuk hingga hangat. Sementara kelembaban udara diperkirakan berada pada rentang 59 hingga 99% dan adapun tingkat kelembaban kaum dangu ini menunjukkan kandungan uap air di udara yang cukup tinggi pada periode tertentu. Dan untuk Anda yang beraktivitas di wilayah Bandung dan sekitarnya di hari Minggu ini dapat menyesuaikan dengan kegiatan kondisi cuaca yang diperkirakan ya. Dan tentunya informasi cuaca juga ini dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi atmosfer ya. Baik, untuk Anda kaum dangu, semoga informasinya membantu Anda yang saat ini tentunya akan berkegiatan menuju ke tempat-tempat lain begitu ya. Jadi sekali lagi ada baiknya tetap selalu berhati-hati karena kondisi sekarang ini kondisinya berawan ya, yang suhunya berada 17 hingga 26 derajat Celcius. Merupakan ini kondisi yang relatif sejuk ya sebetulnya mah. Namun tetap kita harus berhati-hati. Biasanya kalau misalnya di apa lagi enggak hujan tapi ujuk-ujuk ada hujan. Begitu ya. Maka dari itu persiapkanlah perlengkapan alat hujan ya. Baik, kemudian itu informasi berkaitan dengan perkiraan cuaca untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Berikutnya kami akan hadirkan kembali lagu-lagu pop Sunda berikut ini ke ruang dengar Anda.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Perompat Suara Budaya Bandung.
1: Perompat Suara Budaya Bandung, pukul 7:29. Saatnya kami hadirkan satu informasi yang kami bingkai dalam mini picture. Akan menyampaikan satu informasi tentang Kampung Gami Soreang.
2: Soreang merupakan sebuah wilayah kecamatan dan sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Bandung yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Bandung setelah pemindahan dari Kota Bandung dan Bale Endah.

0: Di Soreang, ada salah satu kampung, yaitu Kampung Keramat Mulia, yang masyarakatnya berprofesi sebagai penjahit pakaian. Kampung itu sekarang lebih dikenal dengan sebutan Kampung Gamis. Sejak kapan kampung tersebut menjadi Kampung Gamis? Berikut penuturan dari Bapak Dede.
1: Awal mulanya Kampung Gamis itu terbentuk di Jalan Cebek, Desa Keramat Mulia, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Dari dulu, kurang lebih sejak tahun 70-an, masyarakat di sini udah pada bisa jahit waktu masih pakai mesin jahit manual dan biasanya dipakai di rumah masing-masing. Nah, mayoritas warga di sini mata pencaharian di industri konveksi, maka macam-macam yang jahit, tapi paling dominan itu gamis. Dari situ makin lama makin berkembang, udah bukan jadi sampingan tapi jadi sumber utama penghasilan ekonomi keluarga. Masuk ke tahun 2010-an, gamis di sini semakin pesat. Hampir tiap rumah punya usaha konveksi sendiri. Ada yang kecil-kecilan, ada juga yang udah bisa produksi lebih banyak. Jadi kalau jalan di kampung sini, suara mesin jahit itu tuh udah kayak suara musik sehari-hari. Nah, sekitar tahun 2016-an disebut kampung gamis karena hampir semua warganya kayaknya sama bikin gamis. Jadi nama itu bukan dari pemerintah, dari masyarakat sendiri. Karena memang gamis udah jadi identitas warga di sini. Baru setelah itu pemerintah Kabupaten Bandung ikut menguatkan lewat program kampung tematik. Jadi makin resmilah Kampung Gamis jadi salah satu ikon ekonomi kreatif di Soreang.
0: Ibu Ina salah seorang warga di Kampung Gamis yang sehari-harinya memproduksi konveksi menyampaikan pengalaman dari alat yang sederhana hingga menjadi modern. Bagaimana awalnya beliau terjun pada bidang konveksi?
2: Awal mulai terjun dari konveksi pada tahun 2005-an yang waktu itu masih serba sederhana. Alat jahitnya terbatas. Dari tahun 2010 sampai sekarang barulah fokus di bidang konveksi. Dimulai komisi kecil-kecilan di rumahan, lumayan cukup besar modalnya. Tapi agar bisa usaha ini berjalan lancar, mesin jahit yang digunakan waktu itu ada 3. 2 mesin jahit, 1 mesin obras.

0: dunia produksi tentunya sangat memerlukan keahlian, terutama dalam menentukan bentuk dan ukuran sesuai dengan pola yang diharapkan. Para produsen harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan mampu memproduksi sesuai dengan pesanan konsumen.
1: Pembuatan gamis lumayan panjang juga. Pertama, pilih dulu bahan, contohnya seperti katun. Setelah masuk ke tahap pola, terus kain dipotong sesuai ukuran pola model gamisnya. Kalau ada aksesoris, pakai aksesoris, ditambahin seperti payet, bordir, terus ada renda. Tapi kadang juga ada yang pakai hiasan-hiasan pernak-pernik.
0: Produksi yang dibuat harus yang digemari oleh konsumen. Dalam hal tersebut, tentu banyak sekali tantangan dan kesulitan dalam menentukan tren di masyarakat. Agar usahanya tetap hidup dan berkembang, bagaimana menyikapi kesulitan tersebut? Berikut penuturan dari Kang Fikri.
2: Oh iya, untuk tingkat kesulitan dalam menciptakan desainnya gitu ya, yang berorientasi pada kemajuan ataupun perkembangan tren di sekitar, ada pada kesulitan kita menyesuaikan antara tren yang cepat berubah dengan kemampuan kita produksi di internal. Kadang model yang populer bahannya susah dicari ataupun bisa jadi harganya yang mahal. Jadi tantangannya juga bagaimana kita membuat desain yang bisa diterima banyak orang tanpa terlalu ribet dalam proses pembuatannya gitu. Kesulitan itu memang suatu tantangan bagi kita, tapi juga kita manfaatkan sebagai peluang untuk terus belajar dan berinovasi.

0: Bang, ada teh nggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja, Bang.
1: Siap lah.
0: Panas begini.
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak, ntar jadi 5.000 lagi.

0: Sampurasun Pasundan. Ya, Om Dangu di mana wae ayana? Ieu perkawis ngeunaan Bandara Internasional Jawa Barat atanapi BIJB Kertajati di Majalengka bakal kenging penguatan struktur permodalan dugikeun ka 8 triliun ya. Jantan Kepala Biro Binaan BUMD Investasi dan Administrasi Pembangunan BIA Setda Jabar Deni Hermawan netelakeun cenah modal dasar BIJB Kertajati akan dinaikkan jadi 2,5 triliun jantan 8 triliun gitu. Jantan penyertaan modal dina bentuk aset atanapi inbrang kasebut mangrupikeun lahan anu aya di kawasan strategis Bandara Kertajati. Oge langkah ieu jantan bagian dina rencana penguatan struktur permodalan perusahaan pengelolaan bandara kasebut.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung, kaum lagu hiji lagu ti Neng Asmi. Aduh, hapunten. Jayanti versi Neng Asmi, biasa makan ti teh Ade ya, Ade Astrid, ya mati suantana Neng Asmi. Nyarengan dina dinten minggon ieu napidangan acara sampurasun pasundan supados-supados rada hegar. Ayo ulah tunduh wae, tanghi. Hiji informasi kembali kami sampaikan ke ruang dengar Anda, IAN Indonesia Youth Summit 2026 menjadi bagian dari momentum 98 tahun Sumpah Pemuda menuju peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028. Jantan Indonesia Youth Summit 2026, jantan bagian tina momentum 88 tahun Sumpah Pemuda menuju peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda 2008 gitu ya. Jantan forum ieu teh dirancang salaku ruang pertemuan pemuda dari berbagai daerah kanggo ngadugikeun gagasan, inovasi, oge aspirasi ka pemerintah, oge pemangku kepentingan lainnya. Jantan kegiatan ieu ditargetkeun di ikuti sekitar 5.000 peserta anu terdiri dari organisasi kepemudaan, komunitas pemuda, mahasiswa, akademisi, wirausaha muda, inovator, aktivis, dugikeun ka profesional muda.

Sekolah Mendagung Perempuan Budaya RI Bandung saat ini memasuki pukul 8.30 menit. Saatnya dalam sesi Sampurasun Pasun dan kami hadirkan wangkongan atau obrolan. Yang mana kali ini akan mengetengahkan satu topik tentang glamping Ciwidey yang eksotis bersama rekan kami Benny Herdiansah. Bagaimana obrolannya? Kita simak bersama berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu perempat RT di Bandung, di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Benny Hadiansa kembali menemani Anda di pagi hari ini. Alhamdulillah saya tidak sendiri di Ngawangkong Pagi Sampurasun Pasundan. Kali ini kita akan ditemani oleh narasumber. Ada Kang Marcel nih yang saat ini sudah terhubung di line telepon kami. Di ujung telepon kita sapa dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabarnya baik Kang Marcel?
1: Baik, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Selamat pagi
0: juga ya. Kang. Saat ini di mana Kang posisi Kang?
1: Saya sekarang lagi di rumah.
0: Dia sedang di rumah.
1: Kalau pagi. Kebiasaannya ya nganter anak sekolah itu
0: yeah.
1: Kebahagiaan yang saya dapatkan.
0: Oh gitu ya Kang ya. Baik, ini Kang keseharian Akang tuh di mana kegiatan Kang?
1: Saya sekarang saat ini muter-muter sih.
0: Oh betul.
1: Jakarta, Bandung, Sukabumi,
0: baik.
1: Ciwidey.
0: Ya profesinya sebagai apa nih Kang nih, Kang Mansur?
1: Saya
0: Kang
1: sebagai Marcel. Entrepreneur.
0: Entrepreneur ya.
1: Rumah tangga, entrepreneur juga.
0: Baik-baik, ini hubungannya juga dengan Ciwidey begitu ya, destinasi wisata yang ada di Ciwidey ya. Yang juga ya. Hal yang sering Kang lakukan begitu di Ciwidey apa nih Kang?
1: Hanya lebih banyak ke ngelola wisata ya.
0: Oh ini nih pas banget nih.
1: Satu lokasi wisata juga.
0: Tempat wisatanya ada spesifikasi kayak gimana ya Kang kegiatan wisatanya?
1: Kebanyakan yang saya ini apa yang saya bangun?
0: Betul.
1: Ini berbentuk wisata alam.
0: Oh, wisata alam.
1: Kayak glamping, kayak gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan alam lah.
0: Oke, nah ini nih glamping. Ini jadi tren baru nih kayaknya nih Kang ya.
1: Betul.
0: Bisa diceritakan
1: saat ini tren baru ya.
0: Betul betul. Boleh diceritakan glamping dengan camping apa bedanya sih sebenarnya Kang?
1: Bedanya nggak jauh beda sih.
0: Iya.
1: Glamping itu glamour camping.
0: Oh, glamour camping. Jadi camping yang barangkali
1: glamour ya.
0: Glamour gitu dari sisi peralatan atau fasilitas begitu ya, Kang ya?
1: Betul.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay, jadi okay. Asalnya dulu dari apa ya? Dari banyak wisatawan Amerika yang datang ke sejarahnya.
0: Oke.
1: Okay. Wisatawan Amerika yang datang ke Afrika. Di Taman Nasional Afrika itu yang binatangnya banyak, harimau apa segala macam, jerapah, gajah gitu. Nah mereka tuh mau menikmati itu tapi pengen akomodasi yang bagus, yang premium tapi masih bisa menikmati kebun apa
0: Taman Nasional
1: itu atau Taman Nasionalnya itu.
0: Oh, nah, oke.
1: Dibangunlah ada beberapa beberapa orang dari Amerika investor dan dikolaborasi dengan orang Afrika, dikolaborasi dengan kebudayaan di sana, dikolaborasi dengan alam di sana, maka mereka bikinlah namanya jadilah glamour camping. Jadi
0: glamour camping
1: yang fasilitasnya glamour karena orang-orang yang berwisata ke sana menengah ke atas ya premium.
0: Okay.
1: Makan saat, dua malam itu sampai cuman harus bayar mengeluarkan uang
0: yang tidak sedikit ya.
1: Dollar,
0: oke.
1: Gitu ya.
0: Baik, baik. Nah, Kang, sekarang boleh ceritakan Kang gimana berbagai jenis akomodasi glamping yang tersedia di Ciwidey yang akan kelola saat ini?
1: Kalau yang dari kita dari glamour camping yang kita bangun sebetulnya dari tahun 2011. 2011 kita sebetulnya hobi saya jalan-jalan, saya bawa orang camping cuman ya berpikiran karena main juga keluar ke Thailand kemana-mana setelah itu ya memutuskan karena banyak permintaan juga orang
0: betul.
1: Untuk camping tapi tidak mau ribet
0: ya betul
1: nggak mau ribet fasilitas kayak hotel bintang 5.
0: Oke.
1: Makanya dulu kita bikin bikin glamping 2011 namanya sebelumnya belum camping tapi kita kasih nama 5 billion star hotel.
0: Oke.
1: Okay. Hotel bintang 5 juta karena kita tahu bisa lihat bintang ya
0: banyak
1: lebih
0: gitu
1: ya. Dari 5 juta mungkin ya.
0: Ya ya ya.
1: Makanya kita nama kasih nama 5 Billion Star Hotel.
0: Iya,
1: nah, ada nyambung-nyambung barulah kita bikin glamour camping
0: seperti itu. Oke. Nah, ini padahal ini nampaknya hoki banget ini namanya, keren sekali Kang tadi. Kenapa dirubah, Kang?
1: Karena ada beberapa juga, karena itu kan camping.
0: Camping ya, betul ya.
1: Kalau itu camping, lebih orang kalau image-nya camping, oh
0: pasti
1: agak gimana gitu. Kalau ini kan kita di depannya ada nama glamour, jadi
0: glamour
1: camping. Orang udah berpikir, wah benar-benar glamour gitu.
0: Oke.
1: Dan yang kita bikin saat ini, yang di terutama yang di satu lokasi ada yang namanya glamping, kalau di IG glamping underscore Ciwidey, dan lokasinya namanya Logo Kondang. Kenapa Legok Kondang? Ya legok ada pohon kondang.
0: Oh iya iya iya.
1: Banyak
0: iya.
1: Pohon kondang dulu.
0: Banyak pohon kondang di seputar itu ya, Kang.
1: Betul.
0: Oke. Nah, Kang Marcel, sebenarnya aktivitas apa saja nih? Aktivitas outdoor apa saja yang bisa dilakukan saat glamping nih, Kang, di Ciwidey?
1: Banyak. Kalau di Ciwidey kita provide ada beberapa kegiatan. Dari mulai hiking.
0: Oke.
1: Di camping, di campnya sendiri kita banyak kegiatan. Ada kalau buat anak kecil ada playground, ada hiking, ada bermain dengan kelinci, rusa, terus ada kita bisa off road, bisa ATV. Off road tapi kita bikin senyaman mungkin. Safety yang terutama itu ya, safety,
0: kenyamanan ya.
1: Dan orang bisa benar-benar menikmati menyatu dengan alam gitu.
0: Baik, jadi ini ya tidak hanya untuk yang dewasa ya, Kang, ternyata anak-anak juga diberikan aktivitas begitu ya, Kang ya. Nah, Kang, apakah ada pengontrolan, Kang, misalkan dari perhutani atau dari pihak ke hutan begitu ya, polisi hutan atau gimana gitu, Kang, terkait kan pelestarian begitu, apakah kegiatan ini memastikan keberlanjutan pelestarian lingkungan nggak di sekitar area glamping ya, gitu?
1: Ada. Lokasi, nah lokasi kita sendiri glamping Legok Kondang itu berada di lokasi tanah pribadi. Tanah pribadi yang tadinya kebun, yang tadinya buat sayuran apa segala macam, kita hutankan justru. Kita hutankan sampai sekarang semua pohon yang ada di sana kita tanam. Yang sekarang pohon-pohon yang besar itu kita nanam. Kebetulan background saya juga kehutanan, jadi saya sedikit mengerti tentang hutan. Sedikit mengerti tentang pohon-pohon, apa yang pohon menguatkan tanah, apa yang pohon menyimpan banyak air. Jadi kita juga
0: ikut melestarikan ya, Kang.
1: Betul, berbatasan dengan tanah perhutani. Tanah perhutani itu sendiri di sana kalau nggak salah zonanya zona konservasi, zona tanam, hutan tanaman, tapi hutan yang ditanami tapi dilestarikan karena ada di bawah di kaki bukit ya. Kalau lokasi Perumnya kita belum bekerja sama yang dengan Perum, tapi kita himbau ke Perum juga, kita himbau ke masyarakat yang suka ke hutan bahwa hutan ini harus dijaga. Makanya nggak ada lagi penebangan. Dulu waktu saya ke sana ada masih ada penebangan pohon yang sengaja ditebangi untuk lahannya dijadiin kebun sayuran apa segala macam kayak gitu. Bahkan kita siapkan dulu tanaman beberapa, kalau nggak salah hampir 1000 alpukat. Jadi orang yang mau ke hutan mereka bawa pohon bibit alpukat dan mereka tanam, dan alpukat kan sangat bagus di sana.
0: Jadi ikut melestarikan juga ya, Kang, akan dari kegiatan situ ya gitu. Baik.
1: Kalau menurut saya kalau bikin glamping nggak di hutan kan salah besar.
0: Betul. Jadi benar-benar sangat membantu juga dalam pelestarian lingkungan ya sebenarnya, Kang ya.
1: Betul, harus itu.
0: Nih, Kang, tentunya Kang nih sebagai pengelola begitu ya yang memberikan jasa glamping ini. Nah, ini bagaimana cara Kang sendiri gitu menanggapi kebutuhan preferensi tamu. Jadi tamu itu kan beragam ya, Kang ya. Saat mereka menginap di glamping ada hal-hal yang mungkin unik enggak yang mereka minta, misalkan yang berbeda mungkin dari standar biasanya.
1: Nah, kita ada perbedaan dengan hotel ya. Walaupun standar kita harus hotel, standar pelayanan, tapi yang kita terapkan di sana hospitality-nya udah tetap baku hotel. Cuman cara penyampaian apa segala macam kita bikin tamu itu seolah-olah benar-benar apa ya, bukan dipatok dengan rule-rule seperti di hotel, tapi kita cara penyampaiannya yang berbeda. Jadi orang tamu di sana misalnya mau barbeque, mereka bisa terlibat ikut membakar barbeque-nya, ikut api unggul. Masih bisa, walaupun kita glamour camping masih bisa mereka api unggun apa segala macam kayak gitu. Jadi mereka kita bikin senyaman mungkin, tapi ada rule-rule yang harus dipatuhi juga. Seperti ya kita nggak bakar-bakar di tengah hutan kayak gitu. Jadi udah ada disiapkan tempatnya dan mereka bisa bisa berinteraksi langsung dengan alam. Itu yang kita hanya bisa memfasilitasi, kita hanya bisa mengguiding mereka untuk melakukan itu.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Baik, begitu. Ada rule-nya ya, ada rules tersendiri begitu. Nah, Kang Marcel, apa tantangan terbesarnya nih Kang dalam menjalankan glamping di Ciwidey? Terus bagaimana Kang Marcel cara mengatasinya begitu?
1: Sebetulnya karena buat saya karena ini adalah hobi saya dulu dari mulai saya sekolah kuliah. Ini hobi saya, salah satu hobi saya. Jadi kalau tantangan lebih ke apa ya? Lebih ke jangan menyerah itu aja sih. Karena yang namanya berusaha akan ada fluktuasi up and down seperti itu.
0: Baik, akan ada
1: naik turun. Saya sendiri kan udah menjalani ini dari 2011.
0: Berarti udah sekitar 13 tahun ya Kang ya?
1: Betul, dan dari yang saya lakukan karena saya hobi, yang saya lakukan sampai sekarang itu
0: nggak merasa terbebani ya.
1: Ya, jadi nggak ada beban, jadi nggak pernah ada grafiknya menurun.
0: Gitu.
1: Ada yang grafiknya menurun.
0: Yang dirasakan bahkan tetap COVID. Stabil ya.
1: Bahkan COVID.
0: Oh, pada saat COVID gimana nih Kang? Boleh diceritain nih Kang?
1: Saat COVID itu kita hanya tutup 2,5 bulan karena peraturan awal. Setelah itu kan ada keluar Imendagri, kita dorong ke Dinas Pariwisata, Kesehatan.
0: Baik.
1: Dengan syarat-syarat ketentuan yang berlaku ya, misalnya vaksin, apa segala macam, lokasi disterilisasi. Nah kita saat COVID itu bahkan okupansi kita itu boleh dibilang 99%.
0: Wow. Like
1: every day
0: kegiatannya tetap berjalan ya
1: selama 2 tahun itu COVID.
0: Baik, sehingga COVID ini tidak jadi permasalahan ya buat Akang ya ternyata ya.
1: Ya, COVID itu bukan saya amit-amit tidak mensyukuri COVID, cuman di situ banyak kita temukan berarti orang customer kita itu perlu ini, customer kita ini perlu kenyamanan, perlu fasilitas yang mereka privacy. Dan mereka dijaga privasinya itu.
0: Baik. Oke. Baik. Nah, Kang Marcel selanjutnya nih boleh bertanya nih perihal barangkali Kang Marcel bertanya masalah testimoni mereka lah ya selama mengikuti kegiatan glamping di Ciwidey begitu bersama dengan Akang. Rata-rata seperti apa? Atau mungkin ada yang unik yang mereka ceritakan pengalamannya begitu?
1: Rata-rata tamu customer kita ke glamping hampir 70% itu repeat order dan mereka orang yang udah pernah ke sana. Jadi karena orang Indonesia cenderung customer kita customer orang Indonesia ya. Global kita berbicara Indonesia karena kalau asing kita akan terpukul saat COVID. Jadi mereka itu benar-benar apa ya? Pengen merasakan glamournya camping itu seperti apa. Karena banyak nih sekarang setelah COVID itu, banyak banget glamping di Indonesia.
0: Oke, bermunculan ya Kang ya?
1: Sangat bermunculan.
0: Gitu. Ya, selanjutnya sangat banyak. Baik, kemudian gimana nih menurut Akang tanggapannya gimana kalau saat banyaknya bermunculan glamping-glamping yang lain?
1: Buat saya apa ya? Buat saya keuntungan. Dengan banyaknya orang yang bikin glamping itu memudahkan kita. Jadi industrinya tuh udah
0: terbentuk ya.
1: Gitu. Betul. Jadi bukan membuat sesuatu yang orang bikin jadi banyak saingan. Jadi salah besar kalau orang yang bikin itu berpikir seperti itu. Kalau buat saya itu justru akan menambah tantangan buat kita untuk memberikan yang terbaik ke customer. Dan itu trafficnya kan udah kita bangun. Si industrinya kita bangun. Industrinya udah banyak. Bahkan sampai pelosok pun sekarang udah bikin, nah udahlah, glamping.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Oh, oke. Jadi Akang termasuk pionir kalau gitu ya, Kang, kelompok Akang.
1: Ya, di Jawa Barat, Jawa. Ya. Baik. Karena sebelumnya di Bali yang sudah ada itu masih bisa dihitung jari sebelum sebelum tahun 2011 itu, 2010 itu di Bali sudah ada. Dan bahkan harganya yang sangat fantastis, satu malam bisa 20 juta.
0: Wow.
1: Di Bali ada, di Lombok ada. Bali ada beberapa seperti itu.
0: Baik.
1: Dan Jawa, kalau Jawa kita pionir.
0: Oke, di Jawa Kang termasuk pionir begitu ya. Nah, Kang, glamping tak pastinya lebih menekankan ke masalah view gitu ya, Kang ya. Tempat yang bagus begitu ya. Suasana yang menarik begitu kan biasanya, Kang ya. Jadi bisa jadi nih tolak ukur keberhasilan glamping itu bisa tempatnya yang bagus atau gimana, Kang sebenarnya? Atau jasa
1: sebetulnya
0: pelayanan?
1: Sebetulnya kalau saat ini tempat enggak begitu menjadi titik utama buat saya. Setelah banyak perkembangan ke sini, ternyata tempat itu bukan hal yang utama.
0: Baik.
1: Yang utama itu adalah hospitality.
0: Hospitality-nya. Baik.
1: Fasilitas.
0: Fasilitas pelayanan, betul.
1: Kayak gitu. Itu yang paling penting sudah. Okay. Orang Indonesia, orang customer itu mereka pengennya privacy mereka terjaga.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu. Jadi kalau tempat bisa kita create sedemikian rupa, Kang.
0: Oh, oke.
1: Okay. Misalnya ada di Indonesia, di Bali, di Lombok, di Bajo. Ada satu tempat yang enggak ada view apa-apa, tapi saya sendiri di tukang main masuk ke situ benar-benar nyaman gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wah, ini keren banget. Makanya saya berpikiran, jadi oh, tempat itu memang bisa dibangun. Tanaman kita bisa tanam, hutan kita bisa bikin hutan. Seperti itu.
0: Baik. Nah, ingin bertanya nih, sejauh ini tamu atau yang tamu Akang nih banyak kan orang mana nih? Orang Bandung, orang Jawa Barat, orang mana, Nusantara atau luar negeri gitu kan? Kebanyakan.
1: 70% customer kita luar Jawa Barat ya.
0: Luar Jawa
1: luar
0: Barat.
1: Bandung. Ya, Jakarta. 70%.
0: Oke. Okay.
1: Baru selebihnya Bandung. Bandung dan sekitarnya.
0: Oke. Okay. Baik. Kemudian nih, Kang, pertanyaan beberapa pertanyaan terakhir nih, Kang ya. Pandangan Kang sendiri itu terhadap masa depan glamping di Ciwidey dan juga tren glamping secara umum, Kang, di tahun mendatang dan seterusnya.
1: Kalau glamping itu kan disebut sebetulnya wisata nomadik. Dulu dulu kita pernah bikin buku dengan Kemenpar. Dengan sebelum Covid kita sebelum Covid kita bikin buku bareng Kemenpar namanya wisata nomadik, tren wisata nomadik. Jadi wisata yang berkelanjutan.
0: Baik.
1: Nah, glamping itu salah satunya adalah wisata yang berkelanjutan, tidak rusak alam. Kita tidak mencor-cor apa segala macam kecuali hanya untuk tiang-tiang seperti itu. Jadi
0: baik.
1: Benar-benar konservasinya dijaga. Yang harus ditekankan di sini ke beberapa teman-teman pengusaha glamping sebetulnya ya itu. Jadi kita harus benar-benar menjaga lokasi, menjaga kenyamanan, menjaga apa ya, benar-benar terkait tadi, kebun aja kita hutankan gitu.
0: Baik.
1: Gitu. Jadi benar-benar itu yang dicari oleh customer sebetulnya.
0: Oke. Kang, mau spill harga enggak? barangkali ada yang pengen gitu berminat untuk
1: di glamping Legokondang. Kita ada beberapa glamping sebenarnya di Ciwidey itu, dari glamping Legokondang dari awal. Setelah itu kita bikin yang di Patenggang itu, yang sisi danau. Yang sisi danau itu dari mulai price 1,2 sampai
0: 1,2
1: 4 juta
0: sampai 4 juta ya,
1: tergantung kapasitas dan fasilitas.
0: Nah, yang dan, 4 juta itu apa saja, Kang, mendapatkan apa saja yang 4 juta?
1: Ada 3 kamar, udah mereka udah dapat breakfast. Apa segala macam, bahkan ada yang kita paketin mereka udah dapat misalnya nonton pakai layar lebar di sisi danau, Netflix dengan barbeque gitu. Itu yang di Patenggang.
0: Patenggang, betul.
1: Kalau yang di Glamping Legok Kondang, itu price-nya dari 2.750 sampai 7.500.
0: Oke, berarti ini yang populernya, yang paling kerennya begitu ya.
1: Paling okupansinya paling tinggi.
0: Oke, baik. Baik.
1: Gitu. Okay. Itu dari 2.75 sampai 7.500.
0: 7.500, baik. Nah Kang, kalau misalnya ada yang pengen kepoin dulu nih, lihat-lihat dulu kegiatan-kegiatan Akang, apa ada di media sosial atau mungkin website
1: Kang? Nah, bisa dilihat di IG kita, glamping_ciwidey.
0: glamping_ciwidey.
1: Ya, baik, glamping baik. Underscore Ciwidey yang centang biru itu.
0: Iya, waduh, udah centang biru, keren berarti.
1: Ya, dan kita nggak bayar centang birunya.
0: Oh gitu, ya baik. Sekali lagi di glamping_ciwidey ya Kang ya.
1: Betul.
0: Di sana sudah ada contoh-contoh Mantap. Kegiatan, terus apalagi
1: nih Kang? Price listnya ada.
0: Price listnya juga ada, baik. Nah untuk registrasi sendiri bisa di sana Kang, di Instagram.
1: Bisa.
0: Oke, okay, registrasi bisa ya.
1: Kita baca di bio.
0: Oke. Okay.
1: Di bio kita itu bisa dicek di situ. Dan bisa cek link langsung, nanya-nanya via DM atau via WhatsApp juga okay. bisa.
0: Oke. Baik, yang pastinya silakan buat Anda ini pencinta glamping gitu ya, ataupun Menikmati baru mau mencoba
1: alam, mensyukuri alam.
0: Betul. Nah,
1: kita fasilitasi.
0: Oke, yang barangkali juga baru mau memulai mencoba bagaimana glamping serunya, nanti silakan bisa betul. Langsung ketemu sama Kang Marcel ya. Betul. Kang Marcel, sehat selalu, terima kasih ya, nih Kang sudah berbincang. Semoga makin sukses ya Kang usaha glampingnya ya Kang. Amin. Oke, dan Komdangu Perawat dari Bandung, demikian obrolan kami bersama dengan Kang Marcel nih ya. Silakan, ada dua tadi nampaknya di dua tempat yang seru-seru nih.
1: Di Sukabumi juga ada.
0: Oh, di Sukabumi ada, berarti tiga dong ya kalau gitu.
1: Ya, Sukabumi dan Sawarna di pantai.
0: Oh.
1: Sukabumi itu jembatan yang terpanjang.
0: Terpanjang.
1: Nggak tahu, kita nggak pernah mengklaim ke Asia atau apa, ya. Panjangnya 500, hampir 540 meter.
0: Waduh.
1: Yang kemarin di repost sama Will Smith Kang.
0: Oh, apalagi Will Smith udah kesana, apalagi kita ya harus kesana.
1: Enggak, bukan kesana, dia merepost aja.
0: Oh, repost.
1: IG-nya ya. Mm-hmm. Dan yang nonton 35 juta kemarin.
0: Masya Allah, iya. Keren nih Kang ya. Jadi ada beberapa tempat, silakan lebih jelasnya Anda bisa tadi simak ya atau lihat, kepoin di glamping_ apa Kang? Boleh lihat?
1: Ciwidey.
0: glamping_ciwidey. Silakan bisa hubungi Kang Marcel ya. Kang, matur nuwun Kang. Terima kasih sudah berbincang, sehat selalu, selamat beraktivitas Kang ya.
1: Terima kasih.
0: Demikian Komdangu Perawat RI Bandung, obrolan kami bersama dengan narasumber kita. Alhamdulillah ya, sudah jelas tadi disampaikan mengenai glamping itu apa sih sebenarnya perbedaannya begitu ya. Sudah dijelaskan oleh Kang Marcel ya mengenai glamping. Dan Komdangu Perawat RI Bandung, kami akan akhiri obrolan Ngawang Pagi Sampurasun Pasundan untuk pagi hari ini. Saya Beni Herdiansa, udah pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

24 jam di Nasa Poena, tangtuna bisa didongdon piraha wae. Basisir Tanjung Baru biasana pinuh ku wisatawan nyaeta dina saban akhir minggu. Basisir Tanjung Baru perenahna aya di Laut Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Eta tempat jadi pangjugjugan para wisatawan, utamana anu hayang ngarasakeun suasana alam basisir jeung kaendahanana. Basisir Tanjung Baru kiwari jadi salah sahiji ikon pikeun Karawang.

musib di laut, sarta bisa nitenan langsung mangsa panon poe surut. Ngadongdon ka basisir Pondok Bali, baris menang dua kauntungan, salian kaendahan alamna, oge bisa sakalian nenangkeun diri seperti tafakur jeung introspeksi. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Untuk Anda kaum dangu yang baru saja bergabung bersama kami di Perempat RRI Bandung, Anda masih ditemani saya Nia Iswara, menemani Anda tentunya hingga pukul 15. Maksud kami pukul 12 nanti. Dan saat ini memasuki pukul 9 lewat 3 menit, saatnya kami hadirkan kembali satu obrolan yang kami kemas dalam Kacida, obrolan komunitas cinta budaya ke ruang dengar Anda. Dan kaum dangu, tentunya kami juga menyapa Anda yang akan ikut bergabung bersama kami. Tentunya silakan, kami mengajak Anda di sajian gelar Kawi Pasunan pada pukul 10 nanti. Namun sebelumnya, tentunya seperti yang kami sampaikan, bahwa saatnya kami hadirkan satu obrolan yang menarik bersama Teh Ii Solihat, dan dipandu rekan kami masih bersama Beni Herdiansa di kantun tugas menyimak cerita di balik lagu Degung Sunda.
0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung. Selamat pagi kaum dangu Perempat RRI Bandung. Senang sekali saya bisa hadir kembali menemani Anda di frekuensi yang sama. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini di studio Perempat RRI Bandung sudah hadir Teh Ii Solihat. Damang Teteh.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat ya? Alhamdulillah. Lu sudah lama tidak berjumpa dengan
3: betul,
2: Teteh.
3: Betul, lama sekali ya Bang Beni. Kak Beni gimana, sehat?
2: Sehat alhamdulillah. Teh,
3: ya.
2: Kita pengen ngobrol nih. Boleh. Perihal sesuai dengan tema yang sudah kita apungkan, diabungkan. Di flyer ada di kantun tugas ini menyimak cerita di balik lagu Degung Sunda. Ini kita spill dulu sedikit ya. T.I. Solihat ini seorang penyanyi ternyata, ternyata Beni kira hanya sekedar MC gitu ya Teh. Tapi ternyata memang lagu-lagunya sering kita dengerin, lagunya terutama di Wandana Degung Sunda nyatanya.
3: Mohon.
2: Ayah dulu Nusanes, tak versi Nusanes.
3: Ayah pop Sunda tipe yang talaga.
2: Oh, jantan selesai nama Sanes Degung Sunda munggu.
3: Katanya. Jantan ayah degung. Anu upacara ada.
2: Upacara ada. Mohon.
3: Sarang Kang Iik saya dari naginya. Mung anu talaga remis kantos.
2: Laras.
3: Etama rame-rame seurang kompilasi. Terus pamungkas teh 2006 ya yang terakhir
2: kan ini
3: sama Kang Uce di Kacapi, tapi kacapi dia tonisan.
2: Gitu.
3: Alimpat tebih teh ya.
2: Oh, nu alimpat tebih.
3: Mohon. Tapi tetap di jalur Sunda.
2: Ya, yang menarik perhatian saya adalah ketika mendengarkan lagu dari Iyarwiyarsih. Iyarwiyarsih puntennya. Iyarwiyarsih ini lagunya di kantun tugas nih.
3: Betul. Mohon.
2: Iya. Yang pertama, kayaknya kenal deh suaranya gitu nya. Jika apa suaranya T.I. ternyata Masya Allah. Sebenarnya nama panggungnya berbeda ya. Seorang penyanyi dulu namanya Ii Solihat.
3: Betul,
2: begitu.
3: Itu nama asli Kang Beni.
2: Oh itu diambil dari nama asli
3: itu. Iya, jadi dulu itu ketika pertama kali rekaman kurang lebih tahun 93-94 lah.
2: Wow, kalau itu masih pakai pita kaset gitu ya Teh?
3: Iya, dan itu hanya 16 track ya di studio juga lah itu. Jadi ketika itu kualitas suara
2: memang. Oh, di juga lah Teh.
3: Mohon. Jadi yang untuk tradisi-tradisi kita biasanya gunakan di juga.

0: Juga lah
1: selalu so, begitu ya. Ya
0: kalau pop Sunda di Asmara Record.
1: Jadi
0: dulu itu memang kualitas suara kita yang memang dituntut untuk prima ketika
1: di
0: vokal, karena kan kalau sekarang kan gampang ya.
1: Digital dimanapun bisa.
0: Bisa tinggal dinaikin gitu. Dulu nggak bisa. Kalau memang belum bagus, is ulangi lagi, is tempel. Tapi kita ikutin dari part sebelumnya gitu.
1: Iya,
0: makanya ambil namanya ya nama asli aja.
1: Jadi bisa dibilang sulit juga nih teknik pengambilan suara waktu dulu ya.
0: Iya, makanya kita yang dulu-dulu rekaman di awal-awal sebelum ada era digital itu memang ya
1: kalau belum matang kayaknya sulit juga.
0: Kalau belum matang sulit karena memang kelihatan banget ya suaranya itu, kualitas suaranya seperti apa.
1: Baik. Nah, ini mengenal kalau sesuai dengan judul ini kan sebenarnya lebih mengenal ke TII sih. Kita pengen lebih mengenal ke TII gitu. TII sejak kapan sih Teteh tertarik begitu dengan dunia tarik suara, terutama seni suara vokal Sunda gitu ya?
0: Iya,
1: Ti kawit irahata.
0: Ti awit SD. Ini jantan di payun toska tawis pangentannya bakatnya sudah terlihat.
1: Baik.
0: Cuman memang ibu waktu itu mengarahkannya tidak entong kakawihan dan neng suantana alit gitu ya.
1: Mungkin gitu.
0: Range
1: vokal.
0: Iya, belum terbuka gitu.
1: Baik.
0: Tapi memang sudah ada bakat. Jadi pernah satu ketika ada Bapak Amas Tama Suara almarhum, salah seorang seniman yang memang bernama besar saat itu. Saya dites gitu. Neng sok ngawih ya payunan Pak Amas itu pan Pak Amas bukan gitu. Lu ingat kan Ben lagunya Rep Deng Deng.
1: Oh iya.
0: Nalaga Hirang.
1: Iya tahu.
0: Itu dulu ikutan lomba-lomba Pak Angga Sekar sampai tingkat kecamatan juara.
1: Pasti lagu itu gitu.
0: Kebetulan lagu itu
1: kan
0: Pupuh Jadi dari SD itu sudah terlihat bakatnya.
1: Jadi cuman berangkatnya dari situ ya?
0: Dari situ, cuman diarahkannya nari dulu. Baru setelah SMP, udah manggung tuh sama Bapak Neng, terus beres jaipongan, nembe dok diajar ngawih. Ingat lagu pertama yang saya ini kalau lagi degung teh, duh aduh manis yang teh Zaksmi yang itu Kang Beni.
1: Ya.
0: Jadi lagu itu momentum banget, tempel banget.
1: Dari
0: situ ya timbul lah, karena dari dulu modalnya satu, untuk isinan
1: tetap.
0: Sangat pengisin ke sini.
1: Iya. Jadi sebenarnya memang ada bakat dari orang tua begitu ya, Teh?
0: Iya, kebetulan mereka tuh pengajar sebetulnya. Bapak itu concern terhadap seni Sunda. Jadi dari kecil tuh sudah dibiasakan telinga saya tuh tiap hari dengan lagu-lagu Sunda.
1: Oh, jadi dari kecil memang Teteh langsung ke seni vokal Sunda.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul. Jadi kalau ibu guru juga, tapi ibu sok ngawih ibu dan ibu upami ngadegung gitu. Bapak kalau bapak ngareok tapi yang ke dalang, karena bapak kalau untuk suara bapak lebih ke apa ya, kayak MC-nya gitu.
1: Kalau bapak dari sisi narasi begitu ya, kuat di situ ya.
0: Kuat di situ karena bapak sering yang nganggit lagu, ngadamel sajak atau apa gitu. Sampai ingat terakhir sajak bapak tuh judulnya Pamit ya, ketika beliau sebelum meninggal Kang Ben.
1: Masya Allah. Itu dibacakan. Pas banget ini dengan momen sebelum beliau.
0: Betul. Dan dibacakan pada saat farewellnya dan beliau akan mau pensiun di Pangandaran dengan rekan-rekan penilik kepala sekolah guru gitu.
1: Pupus siswa sabra tahun.
0: Pun bapak teh kirang lah 62 62.
1: Iya.
0: Pada saat malam takbiran Idul Fitri.
1: Masya Allah.
0: 2001.
1: Waduh, selalu menjadi kenangan ya setiap takbiran pastinya ya.
0: Betul, jadi ya itulah. Tapi kita alhamdulillah beliau meninggal dalam waktu yang baik,
1: baik,
0: berwudu ketika akan sholat
1: dan maghrib. Juga mengeluarkan karya, ada karya gitu ya.
0: Ada karya.
1: Pas banget dengan itu ya.
0: Betul,
1: seolah-olah ini wasiat juga buat Teteh ya, buat meneruskan.
0: Jadi memang di bapak tuh kan rapi ya Kang Ben, apapun selalu diarsipkan. Jadi saya tuh sering
1: selalu dibukukan gitu
0: ya, selalu dibukukan ningal ayah ya alasan kanggo anu badi ngalahirkan. Ada bacaannya, doanya diusapkan karena patuanganan
1: laras
0: diirkan nganggo
1: dugikan kadinya ya, detailnya
0: banyak detail bapak.
1: Betul,
0: betul. Ini di Sumedang teh paraji kapungker. Jadinya
1: pantesan tarap tipisan segala rupiahnya.
0: Alhamdulillah.
1: Nah itu jadi bekal Teteh begitu.
0: Betul,
1: sehingga sampai sekarang. Nanti, nah kalau sekarang sendiri, kalau sekarang nih sebenarnya Teteh gimana di dunia tarik suara, apakah masih berlanjut atau gimana nih Teh?
0: Jadi kalau ada Arika seneng banyak, mau tiasa diilken Kang Ben, mau tiasa dilengitken. Jadi akhirnya setelah ngemsi tuh kurang lebih momentumnya 2012 banyak mulai banyak yang minta untuk jadi MC.
1: Oke.
0: Kalau
1: dari situ berhenti gitu atau gimana?
0: Artinya ya ketika ada acara sendiri aja kan saya kebetulan ada ada Pitaloka ya. Jadi saya nama Iis Pitaloka tuh saya ambil dari nama grup saya sendiri. Paling itu mengobati rindu saya ya kalau lagi ada acara sendiri atau pada saat pengantin minta untuk Iis akan tenan sarang nyawer gitu. Keluar dari itu karena kan apalagi sekarang lingkung seni begitu banyak.
1: Iya betul.
0: Terus atau aya nu nonton miwarang di Kanggo Ngawih karena memang mungkin orang mengenal saya sekarang sebagai Iis Pitaloka Master of Ceremony tapi saya tidak meninggalkan Iis Solihat saya yang juru kawih
1: gitu ya. Betul.
0: Karena di YouTube pun banyak di-upload itu karya-karya saya meskipun sama orang lain ya alhamdulillah orang lain masih bisa menikmati Kang Ben ya.
1: Betul, betul.
0: Termasuk Kang Beni juga.
1: Termasuk kan? Saya juga kan yang baru ngeh Teh Iis sebagai seorang penyanyi gitu dan apalagi kan penyanyi penyanyi dulu yang notabene memang produk dari apa ya label musik yang keren gitu ya Teh ya. Orang-orang dulu biasanya kan karyanya luar biasa, bagus-bagus ya. Enggak sekarang kayak sekarang mungkin lebih instan mungkin ya. Kalau dulu mungkin proses ada proses kreatifnya ya.
0: Dan juga faktor luck juga ya karena kan tidak akan saya tidak akan bisa rekaman kalau nggak Kang Iik datang ke rumah mengajak saya.
1: Oh justru Kang Iik ya?
0: Iya dan saya kaget pada saat itu ya.
1: Baik baik.
0: Saya masih tinggal di Pajajaran dulu Kang Iik datang ke rumah dan ternyata diberitahu oleh rekan saya yang sesama juru kawih. Iis kersa kanggo rekaman gitu.
1: Sah deh nu.
0: Kang Iik.
1: Tahu Kang Iik.
0: Oh mohon kang terang ti uninga ti saha aya cenah nu ngawartosan jadi akhirnya udah seperti itu terus ngobrol dulu Kang Ben ditanya dulu ya Iis gaduh dongeng teh ada cerita
1: apa gitu ya
0: kejadian apa yang sekarang ini sedang dialami ya adalah cerita gitu.
1: Naik.
0: Akhirnya jadilah lagu di Antawis Urang. Itu pada saat
1: jadi lagu perdana Teteh itu sebenarnya.
0: Iya, dan lagu keras Kang Ben Masya Allah, alhamdulillah.
1: Tahun berapa itu kira-kira?
0: Tahun 93-94 lah. Soalnya 94, saya masih kuliah waktu itu ya.
1: Baik, baik.
0: Jadinya dirilis berapa ribu kopi itu laku gitu ya. Jadi alhamdulillah saya bisa tahu bagaimana syuting ya.
1: Iya, betul.
0: Syuting video klip dengan yang harus sesuai ini berapa kali take, berapa kali ganti baju ya seperti itu. Jadi ya seru ya Kang Ben karena dream comes true itu betul-betul.
1: Betul. Gitu. Jadi, Teh, boleh digambarkan kembali nih Teh, diceritakan kembali nih bagaimana proses recording zaman dulu nih.
0: Oke. Jadi kalau zaman dulu itu ya Kang Ben ini kadang-kadang biasanya seringnya sih kita malam.
1: Malam hari
0: itu malam hari. Jadi kita latihan dulu
1: tuh. Tujuannya untuk apa Teh? Supaya hening aja gitu gimana?
0: Ya mungkin kan kalau studio ada jadwalnya juga.
1: Oh, baik. Jadi ngikutin shift.
0: Iya, ngikutin shift tapi seseringnya sih sore ke malam.
1: Sore ke malam.
0: Sampai subuh. Jadi awal-awal latihan dulu ya, udah latihan, udah fix semua musiknya masuk dulu musik Kang Benny, musik pun gak semuanya kan masing-masing dulu, misalnya waktu itu Kang Yanto sarang Kang Ari Supena almarhum Patareman, Panerus sarang Saron, terus itu apa Kang Agus Aki suling gitu kan, kalau biasanya yang paling terakhir masuk tuh suling biasanya Kang Wahyu Rohe kendang gitu, jadi udah gak semuanya jadi
1: baik.
0: Bonang ini dulu baru Jenglong juga terpisah
1: baik,
0: gitu,
1: baik.
0: Karena kalau itu kan cuma 16 track, jadi kita kalau mau masuk suara 2 kalau udah habis nggak bisa.
1: Nah udah. Itu lantas kayak gimana kalau lebih dari 16 tuh?
0: Iya, akhirnya seadanya aja udah gitu kan. Yang penting baik, vokal baik. Utamanya gitu.
1: Tetap ada
0: gitu. Sana Ustadz Dima Manis yang nggak suara kedua atau gimana ya.
1: Okay.
0: Akhirnya udah selesai semua, baru kita guide vokal. Guide vokal dulu, biar pas kan ada part-part lagu yang kadang-kadang ada jedanya dulu ya, band yang memang butuh itu lagunya pas di mana tuh, baru jreng. Gitu kan, musiknya masuk. Nah setelah udah selesai musik semua, baru kita vokal masuk.
1: Baik.
0: Dan itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya.
1: Biasanya dalam satu lagu nih Teh, karya misalkan tadi lagu Teteh ya yang awal perdana itu, itu biasanya habis dalam berapa hari selesai sampai dengan selesai?
0: Sehari itu bisa dua lagu.
1: Sehari bisa dua lagu.
0: Ya, kalau lagi mood
1: sampai bagus, nge-mixing gitu.
0: Lagu lagi mixing nanti terakhir.
1: Oh, beda lagi terakhir.
0: Setelah selesai semuanya.
1: Okay.
0: Jadi prosesnya ya 3-4 hari lah ya.
1: 3-4 hari untuk,
0: karena satu kaset itu kan 10 lagu. Side A 5 lagu, side B 5 lagu.
1: Ya, dulu kan istilah album ya.
0: Album.
1: Satu kaset itu ada album.
0: Iya.
1: Album itu biasanya sekitar 12 lagu ya teh.
0: 10 biasanya.
1: Oh, 10 8 biasanya.
0: Atau 10.
1: Zaman Benny ada yang 12 tuh.
0: Oh iya.
1: 12. Jadi side A 6 berarti 6. Ya.
0: Iya, iya.
1: Side B 6 gitu. Iya, ya. Durasi kurang lebih sekitar 1 jam.
0: Oh
1: gitu
0: iya, kalau durasi yang panjang seperti kalau saya kebetulan waktu itu tiap rekaman side A 5, side B 5. Jadi
1: okay.
0: 10 gitu kan.
1: 10 ya.
0: Dulu yang itu sama Wisnu Record.
1: Wow.
0: Dulu yang memang
1: luar biasa apa, nih.
0: Zaman Haritama khusus Sunda teh terus udah punya nama. Itu enggak kebayang bahagianya saya gitu ya ketika masuk
1: Wah sulit tuh teh. Sulit. saya Benny yakin Benny juga sebenarnya tahun 98 juga masih ikutan juga backing vokal dulu loh teh. Itu sulit loh bisa jadi seorang backing vokal aja apalagi ini menjadi bikin album sendiri ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ini mah benar
0: maha baik jadinya memberikan
1: keberuntungan juga ya teh ya.
0: Betul. Terus okay, dikasih lagunya juga bagus.
1: Itu mah sesuai dengan lagu apa namanya cerita teteh gitu ya?
0: Ya betul. Jadi ada cerita di balik lagu itu, tapi memang tidak semua ya. Ada lagu-lagu yang lain pun nggak based on my story gitu ya.
1: Nggak
0: mesti seperti itu. Alhamdulillah. Jadi akhirnya ya itu bagus gitu kan. Ketika kita masuk ke dalam satu lagu, saya tuh gitu Kang Ben, jadi reading dulu. Ini lagunya tentang apa?
1: Liriknya dipelajari dulu.
0: Iya. Bagaimana kita mau mengekspresikan kalau kita tidak tahu kan makna lagunya apa gitu.
1: Okay.
0: Kebiasaan saya dari dulu sampai sekarang begitu Kang Ben.
1: Iya.
0: Ketika memaknai lagu, badeku mah ngagenah-genah lagu ari orang tengah
1: asma. Betul.
0: Ari kan kadang merudak ayeuna mah asa ngong gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: iya.
0: Saya nggak bisa, jadi
1: jiwanya dulu harus diolahnya begitu ya.
0: Karena kekuatan satu lagu tuh kan ada dari syairnya juga.
1: Betul.
0: Itu tidak bisa kita menutup mata karena kadang-kadang orang dengan itu terinspirasi menjadi semangat dan
1: betul
0: sebagainya. Itu barulah setelah selesai semua kita ada break ya untuk sholat dan sebagainya. Kadang pulang sampai jam 3 subuh Kang Ben.
1: Sudah biasa itu ya terjadi.
0: Iya, selalu diantar sama bapak kalau enggak sama ibu.
1: Oh iya.
0: Gitu. Jadi alhamdulillah ya udah selesai. Begitu rilis kita langsung tuh foto untuk cover gitu kan.
1: Baik.
0: Nah, begitu yang paling membahagiakan tuh ketika pertama kali lihat wajah sendiri di TV. Lihat ada kaset kita di toko kaset.
1: Toko kaset betul
0: itu
1: ya.
0: Itu unforgettable moment ya.
1: Pastinya, kan, ya? Pastinya.
0: Tidak semua orang.
1: Tidak semua orang
0: misalnya. Itu masya Allah, alhamdulillah.
1: Teh masih menyimpan teh. Masih menyimpan, ya maksudnya album-album teteh, karya-karya begitu ya?
0: Kebetulan, nah ini saya tuh nggak tahu tiba-tiba di YouTube ada yang posting itu satu album. Saya yang album pertama saya malah
1: nggak ada.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, saya ini aja bikin MP3 juga, alhamdulillah. Jadi saya punya koleksi yang satu album saya yang pertama.
1: Sayang banget ya kalau misalnya nggak ada
0: iya.
1: ya.
0: Nah yang kedua baru yang Bagja itu.
1: Ya, jadi soalnya kan ini. Ya, nggak semua karya loh teh dikonversi ke MP3 kemudian
0: betul.
1: Jadi
0: betul,
1: apalagi kalau YouTube betul. Begitu ya dimasukin ke YouTube gitu.
0: Iya, jadinya kan kalau saya sih ada disarankan Bu punya ini nggak murid-murid saya ya.
1: Iya.
0: Ibu pada sayang kata di-upload aja gitu.
1: Betul.
0: Teis di-upload aja. Ya kan udah ada yang lain yang upload sama aja lah. Kalau saya mikirnya gini Kang Ben, ketika ada orang yang karya saya diunggah oleh orang lain, kemudian dinikmati oleh orang banyak, ya saya seneng. Ada apresiasi dari mereka, berarti masih mengingat. Mereka masih mengingat padahal udah 20 tahun yang lalu.
1: Iya. Sudah cukup jauh.
0: Alhamdulillah iya.
1: Iya teh. Nah, masih berlanjut perihal ini teh produksi apa namanya? Tadi kan produksi rekaman begitu ya. Kemudian saat waktu pertama kali album perdana teteh gitu, itu berapa ratus kopi dibuat?
0: 2000
1: dulu.
0: 2000. Ya, dan itu laku semua.
1: Masya Allah. Kemana saja itu teh?
0: Didistribusikan di seluruh Jawa Barat.
1: Jawa Barat ya. Jadi untuk wilayah Jawa Barat.
0: Untuk gitu. Wilayah Jawa Barat dan anak-anak SMKI dulu ngulik lagu saya yang di Antawis Urang itu karena memang dari
1: segi
0: musikalitasnya keren banget Kang Ben. Jadi tiap kali manggung mereka itu gitu.
1: Oh.
0: Jadi jadi ketika mulai ini.
1: Jadi lagu wajib mereka juga ya berarti.
0: Karena memang sih bagus lah.
1: Komposisinya.
0: Intro Naogetos. Oh ini orang mohon nguping intro lagi. Oh iya lagu iya gitu kan. Jadi sementara yang Ohang kan angkatan Ohang. ku abi diulik cenah sareng barudaknya sok mangga gitu.
1: Bangga itu ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Gitu. Apalagi di dalamnya juga ternyata yang apa ikut serta berperan begitu ya. Iya. Orang-orang besar ya seperti Kang Agus Aki,
0: Wahyu
1: Rohe,
0: Agus Super, Kang Yanto, wow. Kang Ari Supena, Kang Ii gitu. Yang menciptakan lagunya Kang Amas.
1: Kang Amas.
0: Mas Effendi DM, Kang Oyo. Kang Euryadi dulu di sini loh, Kang
1: Ben. Mohon.
0: Mohon Kang Oyo, terus Kang Agus juga buat, Kang Wahyu juga buat. Itu lagunya bagus-bagus loh.
1: Luar biasa.
0: Jadi Masya Allah. Jadi mereka kenapa mungkin kenapa laku karena kekuatan lagunya juga bagus ya.
1: Yeah.
0: Akhirnya mereka menikmati semua lagu gitu.
1: Semua lagu.
0: Tidak hanya satu atau dua.
1: Betul.
0: Masing-masing punya favoritnya.
1: Dalam setiap album biasanya suka ada yang dimunculkan satu lagu. Ini yang mana? Yang itu.
0: Yang di Antawis Urang.
1: Di Antawis Urang.
0: Gitu. Kalau yang di album yang di Kantun Tugas ini, yang Bagja, lagunya Kang Agus Aki.
1: Semuanya berapa album berarti teh?
0: Kalau di total sih 9 Kang.
1: 9 album ya. Rentang waktu dari tahun
0: 1993 sampai 2006.
1: Oke.
0: Saya tuh masih punya ini ya keinginan pengen bikin juga single gitu ya atau album gitu. Ini proyek apa ya? Idealis saya. Meskipun sekarang banyak yang baru-baru ya Kang Ben.
1: Ya. Kalau bisa dibilang nih teh, siapa yang kira-kira yang berkontribusi sekali nih untuk terutama perkembangan teteh di dunia musik kala itu gitu, siapa? Kang Iik atau siapa?
0: Kang Iik
1: ya.
0: Dan saya yang tidak pernah saya lupakan ya, Kang Ben. Sekali waktu kan waktu itu habis rekaman tuh saya hilang uang ya.
1: Yeah.
0: Hilang uang dicopet atau bagaimana? Itu tuh ada uang untuk satu acara gitu. Dan saya bingung bagaimana menggantinya dan mereka yang dari Sulanjana ini dengan senang hati bersama-sama menolong saya biar acara itu tetap berjalan.
1: Oh, Masya Allah.
0: Masya Allah jadinya, aduh gak akan pernah saya lupakan gitu ya.
1: Yeah.
0: Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan untuk Kang Ii, Kang Agus, Kang Wahyu dan semuanya yang tergabung di Sulanjana. Karena meskipun jarang ketemu buat saya momentum, saya tidak pernah melupakan orang-orang yang berjasa dalam karir saya.
1: Betul.
0: Jadi saya ada bisa sampai di sini kan ada orang lain juga yang menolong saya saat merangkak, menolong saya, membantu saya berdiri, bantu
1: Betul.
0: Saya jalan sampai akhirnya bisa di posisi sekarang seperti itu.
1: Baik, luar biasa. Jadi 9 album sudah ya?
0: Iya, 9.
1: Alhamdulillah. Nanti melihat kondisi seperti saat ini nih, industri musik nampaknya agak goyah juga ya.
0: Betul.
1: dengan perbedaan ya digitalisasi begitu ya. Tidak seperti dahulu mungkin kalau dari sisi ekonomi begitu ya. Penjualan jelas ya, Teh ya.
0: Betul.
1: Penjualan jelas. Kalau sekarang gimana nih Teteh sendiri ke arah situ enggak?
0: Jadi kebanyakan sekarang itu jarang yang ada produser ya, kebanyakan mereka memproduksi sendiri
1: buat sendiri
0: kemudian
1: memasarkan sendiri gitu.
0: Karena memang sudah tidak ada tuh yang Tropik udah nggak ada kan, yang distributor kaset ya dan sekarang sudah tidak pakai kaset pita kan juga cuman memang sekarang kan yang cover version, yang remake, yang bikin cover-cover tuh yang lagi naik. Cuman ketika sudah ada aturannya saya seneng, jadi artinya hak ciptanya juga terlindungi kan, jangan sampai yang ini dapat uang sementara penciptanya sendiri tidak dapat uang dari karyanya.
1: Baik.
0: Kan tetap ada etika lah yang harus kita pakai pada saat kita menggunakan lagu orang lain.
1: Sejauh ini yang kemarin masukin ke YouTube upload kembali lagu Teteh itu ada izin dulu nggak sebelumnya?
0: Nggak ada memang.
1: Oh nggak ada.
0: Kang Benny tidak ada.
1: Tapi Teteh tidak mempermasalahkan begitu.
0: Nggak jadi masalah kalau buat saya pribadi karena memang saya hanya menyanyikan saja.
1: Oh, okay.
0: Kalaupun mau izin harusnya ke yang pencipta
1: lagu. Cipta lagunya begitu ya.
0: Kalau saya kan hanya penyanyi aja.
1: Iya. Oke.
0: Kalau saya sedang aja sih sebenarnya.
1: Betul.
0: Jadi lagu saya akhirnya banyak dinikmati.
1: Ada keinginan buat terjun lagi nggak teh?
0: Ada sih ya. Itu kerinduan saya. Makanya tadi saya bilang ada proyek idealis saya yang pengen bikinlah satu karya gitu ya. Dan ada beberapa pun, hayu tuh teh sekadar meledai.
1: Iya.
0: Gitu. Ketika saya kan suka upload dia di sosmed gitu. Teh atau lo nggak ada meldi katanya untuk mengobati rindunya kita.
1: Iya.
0: Gitu, insya Allah.
1: ada ya begitu yang suka komunikasi barengan teteh gitu, ke teteh gitu.
0: Banyak. Hmm. Jadi mereka yang tahu saya pernah rekaman dan punya kaset saya dulu. Yeah. Gitu. Jadi selalu Teh Iraha pada rekaman deh. Kapan ngeluarin lagi lagu baru? Kapan gitu, seperti itu?
1: Iya betul pastinya ya. Nah Teh, kemudian nanti kita coba ngobrol lagi nih perihal apa namanya lagu Dikantun Tugas, tugas ya. Boleh, boleh. Seperti apa? Ada cerita nggak di balik itu ya? Misalkan. Okay. Tapi nanti Teh, okay. Jangan dulu di ngobrolin, kita lanjut lagi setelah kita kasih informasi dulu buat kamu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perempuan Suara Budaya Bandung.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Ya ampun, ini keran air kok nggak dimatikan lagi. Pasti ini kebiasaan Lina. Setiap sudah menggunakan air selalu lupa matikan kerannya. Lina.
2: Hemat air, selamatkan hidup. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air sumber kehidupan, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Menutup keran dengan baik, menghemat jutaan liter air di dunia.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
4: Haturnuhun kaum dangu, masih Satya Manco di Promat RRD Bandung, masih bersama dengan TII Solihat atau TII Vitaloka. Dua nama, dua-duanya nama besar nih, luar biasa. Alhamdulillah nih. Teis, nanti ya, kita ngobrol, tadi kita ngobrol perihal gimana karir, ya? Betul, perjalanan karir, kemudian bagaimana industri rekaman saat itu ya, dulu ya, berbeda dengan sekarang. Betul. Kemudian sekarang kita pengen ngobrolin perihal lagu di kantun tugas, ya. Teh, ini siapa ini yang apa namanya, apakah dari Teteh sendiri menginginkan lagu itu dibawakan kembali kan lagu ini, atau Teteh yang pertama menyanyikannya, atau
5: bukan,
4: gimana?
5: Bukan. Kan itu lagu lama kan.
4: Lagu ya, lama ya.
5: Kantun tugas itu lagu lama sekali, bahkan jauh sebelum saya lahir gitu.
4: Oke, okay,
5: kan.
4: Oke.
5: Okay. Jadi ketika dalam lagu itu, dalam satu album itu kan udah ini nih. Nih, satu lagu lagi apa gitu kan, belum ada pada saat
4: itu. Biasa siapa itu yang
5: menentukan? Kang Iik dan kawan-kawan.
4: Oh, oke. Okay.
5: Kan kalau saya cuma menyanyikan saja, saya tidak urun rembuk ataupun sumbang ide ya, yeah, untuk yeah, lagu apa gitu. Karena saya hanya menyanyikan saja. Akhirnya lagu itu kemudian muncul di kantung tugas setelah sebelumnya sama Teendang Estaurina dalam versi pop Sunda ya waktu okay itu. Terus kebetulan memang yang degung ini agak lain Kang Benny, yeah. Jadi di situ teh degung dangdut gitu kan.
4: Oh,
5: ayah.
4: Pantesan ada ritme atau irama yang beda ya.
5: Ada tablanya.
4: Ada tablanya.
5: Gitu. Jadi sengaja dalam satu album itu ada yang semi Melayunya gitu
4: ya. Baik.
5: Karena kan pada saat itu saya juga suka nyanyi lagu dangdut juga.
4: Oh gitu, gitu kan. Jadi dimasukin unsur dangdutnya ya gitu ya.
5: Gitu. Jadinya dalam ya udah lagu di kantun tugas saya kan nggak punya kan, kalau dari pencipta lagunya sudah ada lagunya tuh. Kan nggak ada yang bisa cepet browsing.
4: Iya nggak ada.
5: Nggak ada kan.
4: Mau tanya pun ke siapa gitu ya?
5: Tanya akhirnya ke Manoneng. Oneng Kancana Arum,
4: iya,
5: by phone.
4: Iya, iya. Apa yang ditanyakan Teh pertama kali?
5: Teteh punten, yeah. Saya kan dulu panggil Teh Noneng ya. Teteh punten, iya abi bade rekaman lagu di kantun tugas manawi nyuhunkeun rumpakana. Jadi ya akhirnya by phone.
4: Yeah.
5: Ya kalau lagunya kan sudah familiar tuh, terus barulah pada saat itu setelah musiknya juga dibuat, itu nggak lama loh lagu itu karena memang udah nggak mesti lagi bikin yang macam-macam gitu kan, aransemennya kemudian baru take vokal ya.
4: Baik.
5: Jadilah lagu itu.
4: Nah tadi prosesnya pasti Teteh mempelajari dulu liriknya ya, ya. Kemudian apa nih, ada kesulitan dari lagu di kantun tugas ini Teh?
5: Nggak ada ya, cuman memang ya karena kita lebih ke masukin membayangkan pada saat itu saya sedang menunggu pasangan, entah itu gitu. Kagogo ataupun suami. entah itu ini apa ke pasangan ataupun ini yang sedang bertugas ya. Dan Ibu Iyar Wiarsih pada saat itu menciptakannya juga kan menggambarkan pada saat perjuangan loh kan. Jadinya seseorang hiji wanoja anu dikantunkan tugas ke panutan kacinta. Jadi ini maknanya syairnya dalam banget.
4: Dalam banget ya.
5: Meskipun ini kata saya sih enggak yang dari segi sastra ya, tidak yang nyastra banget, tapi easy listening, lagunya bagus, dari rumpakannya syairnya juga gampang dicerna. Jadinya kan membuat orangnya juga, orang lain, oh mohon, itu sampai sekarang banyak yang suka Kang Ben, itu all ages ya, enggak mesti di orang tua gitu. Jadi hampir semuanya suka dengan
4: lagu itu.
5: Pada saat saya masih main juga Teh di kantun tugas, ayah wae nunjungkeun Teh.
4: Ayah wae nunjungkeun. Jadi lagu favorit ya buat mereka ya.
5: Karena apalagi mereka yang pejuang-pejuang zaman dulu
4: ya, yeah, veteran misalnya.
5: Veteran, iya, itu kan jadi
4: mengingat kembali gitu ya.
5: Mengingat dan jadi pemacu semangat sebetulnya ya untuk mereka bisa pulang dengan selamat untuk menemui panutan kacimpung.
4: Iya, ada sejarah di situ ya, Teh, sebenarnya.
5: Iya. Iya kan,
4: kalau membingkai sejarah.
5: Betul. Itu. Ini sudah pasti dibuatnya pada Ibu Iyar ini almarhum almarhumah ya, mudah-mudahan Allah memberikan tempat terbaik di sisi.
4: Amin.
5: Karena meskipun orangnya sudah tidak ada, indahnya seni itu kita masih bisa menikmati karyanya.
4: Nah, itu ya.
5: Nah, makanya saya suka sebel ya sama anak-anak sekarang yang seenaknya saja merubah segala sesuatu itu dengan alasan ya kan kedah mindung kah waktu mi bapak kajaman ya kita semuanya juga begitu Kang Ben. Yeah,
4: yeah,
5: gitu.
4: Yeah,
5: kan yeah. Ada yang tetap harus dilestarikan,
4: okay.
5: Ada yang tetap harus dijaga. Apalagi ini ya kayak lagu tuh ada yang membuat kita tidak boleh marwahnya, rohnya lagunya jadi hilang.
4: Nah, itu dia.
5: Dibikin
4: saya ciri khasnya.
5: Iya. Mm-hmm. Misalnya lagunya direpkan gitu. Bisa jadi menikmati tapi rohnya hilang.
4: Betul.
5: Karena kan enggak gitu. Ini lagu ini butuh pendalaman ekspresi yang bagaimana kita mesti masuk ke dalam syairnya gitu.
4: Ada nasihatnya di dalamnya, ada
5: doa harapan
4: betul.
5: Kan nyanggem dina manahna aduh Kang Iraha mulih sarang sadaya mulih ti Medan Jaya gitu kan. Abdi nu ngantos-ngantos mugi masih ngawatos tapi abdi tos yakin akang lanang sajati itu keyakinan seorang perempuan. Jadi perempuan ini setia menunggu kekasihnya.
4: Betul.
5: Ini kan zaman sekarang kesetiaan mahal.
4: Betul. Jadi, dan jangan dijumpai begitu ya.
5: Itu indah loh.
4: Iya.
5: Dengan senang hati rido galihna ngantosan salami naon wae.
4: Betul.
5: Asal dia datang lagi.
4: Kesetiaan seorang istri ya Teh. Luar biasa. Ini lagunya kayaknya nggak akan mungkin terulang ya, nggak ada gambarannya seperti tak maksudnya ada. Zaman sekarang gitu
5: ada. Jadi memang kalau para seniman dulu kan menciptakan lagu tuh ada momennya, kemudian dari segi apa kata-kata dan keindahan lagunya itu jadinya everlasting ya, nggak kayak sekarang kan
4: sebentar gitu. apa bisa dikatakan karena memang rumpakannya yang tidak terlalu dalam, terlalu togmo tuh yang gitu, artinya bahasa-bahasa yang sekarang digunakan kan bahasa-bahasa percakapan biasa gitu ya. Berbeda dengan dahulu ada kiasannya dan lain sebagainya. Apa itu juga mempengaruh jadi everlasting gitu Teh, lagu, sebuah lagu.
5: Karena punten lagu-lagu Mang Koko Kang Ben itu cinta aja, cintanya macam-macam. Ada cinta kepada Allah, cinta kepada negara, cinta kepada sesama, cinta kepada anaknya. Itu kan dalam itu general. Tapi semuanya indah.
4: Bisa mencakup itu ya.
5: Betapa seorang anak mencintai ibunya, cinta nusa, betapa seorang kita
4: cinta kepada negaranya gitu begitu kan.
5: Terus ada lagi yang puji-pujian, hamdan, solawat itu kan masya Allah gitu kan. Mereka itu sangat memikirkan sekali gitu. Kadina kan Kang Iik itu masya Allah juga Pak Kano, Kang Iik indah, sangat indah rumpakannya. Sangat difikirkan gitu ya. Sampai kita tuh jadi
4: sehingga kan Pak Iik juga bertanya ke tetenya apa ada kisah apa yang kira-kira bisa dibuatkan jadi sebuah karya supaya mungkin bisa jadi biar teteh juga lebih lebih gampang untuk menelaah sebuah rumpakan atau yang menyajikannya dalam sebuah vokal gitu ya Teh.
5: Kalau yang ini memang saya sudah mendengar waktu saya kecil ya, mendengarkan tugas. Jadi tapi saya perdengarkan lagi kan takutnya memang ini lagamnya kemana saya. Makanya yang sangat berjasa itu Teh Noneng ya, Mas Neng Acana Arum hatur nuhun pisan. Jadi sambil dilagukan sambil saya nulis. Cuman memang alhamdulillahnya untuk soal menghafal saya sih termasuk yang cepat. Kalau masalah ngitung ampun. Kalau menghafal alhamdulillah jadinya ada satu lagu yang harus dikasih jam 10 malam, take vokal jam 10 pagi tapi hanya setengah jam. Itu yang Talaga Remis itu hanya sebentar take vokalnya karena saya suka lagunya. Nah, itu kayak gitulah. Ketika kita udah
4: itu juga mempengaruhi ya.
5: Iya.
4: Pada saat take vokal gitu ya.
5: Iya.
4: Cepat gitu ya.
5: Cepat. Jadi tapi saya mencoba semua lagu tuh dibawakan dengan baik, tidak boleh picky, enggak boleh pilih-pilih kan. Karena apa? Saya punya tanggung jawab moral. Ini penciptanya ini pengen lagunya dibuatnya seperti ini loh. Seperti skie.
4: Selalu ada obrolan dulu.
5: Selalu.
4: Oke.
5: Kan jangan sampai kita miskom ya. Mm-mm. Tadi lagu ini tuh sebetulnya ceria loh.
4: Yeah.
5: Tapi ketika si penyanyinya membawakannya mellow, nggak dapet dong.
4: Mm.
5: Gitu. Jadi akhirnya tetap ada.
4: Sulit mana pada saat membawakan lagu sendiri, artinya lagu baru begitu ya, yeah, dengan lagu ngerimek lagu orang lain teh?
5: Ada dua-duanya ada kesulitan.
4: Beda saya kesulitan.
5: Bawain lagunya Mang Etik ya, Mang Etik dulu tuh lagunya KRD, yang KRD itu tuh sempat dibawakan sama Teh Neneng Fitri, sama Teh Neneng Fitri. Memang sepertinya gampang, tapi pada saat itu banyak kendala dan saya baru ingat saya lupa untuk memberikan doa dulu kepada beliau kan. Jadi saya telepon ibu kunaunnya ieu tek vokal nih sesah wae neng geus ngintunan ta acan.
4: Oh gitu.
5: Kanu ngadamel.
4: Nyambat gitu nya teh ya.
5: Iya, karena memang kan harus begitu ya. Jadi kita mengirim doa.
4: Iya, mengirim doa ya.
5: Karena lagunya kita pakai gitu kan. Kalau uangnya kan dikasihkan ke keluarganya. Gitu. Jadi ada itu satu momen yang memang di sampai berapa kali tuh susah. Padahal lagunya enggak yang gimana gitu. Itu enakan gitu.
4: Tinggal yang setelah itu gimana teh? Setelah
5: alhamdulillah. Ya itu, kalau ibu saya kan selalu mengembalikannya gitu. Neng tos ngintun enteng lalawara bager cina aribade imah kedah, kedah ihlah kanu neng ngintun ihlah kanu ngadamelna.
4: Betul.
5: Dan mipit kudu amit ngalah kudu bebe jata lah.
4: Iya, betul.
5: Sekalipun kan ya karena yang sudah meninggal hanya butuh doa kang
4: Ben.
5: Gitu. Jadi artinya ya saya mendoakan beliau saja dan kepada Allah saya sampaikan nyungkeun dilancarkan, alhamdulillah
4: lancar. Iya betul.
5: Mami itu aduh.
4: Nah, seorang TIS nih ya begitu ya. Gimana menurut pandangan TIS melihat kondisi musik daerah sekarang begitu teh?
5: Sekarang tuh sudah bergeser ya kami. Jadi ketika saya lihat di panggung pun sekarang sudah yang pure tradisi juga sudah jarang ditemui, tapi mungkin hanya beberapa lingkung seni saja yang masih seperti itu. Tapi memang bergesernya itu karena dinamis ya. Ada beberapa yang memang tetap menjaga, tapi lagu-lagu yang dibawakan tetap mereka membawakannya lagu-lagunya lagu-lagu Sunda. Ya artinya di satu sisi ya senang, berarti kan kita harus orang-orang anak-anak muda sekarang biar senang dengan lagu-lagu Sunda tuh.
4: Baik.
5: Oh, lagu Sunda bisa dibikin seperti ini. Bisa dibikin enggak yang flat gitu kan. Tapi di sisi lain kadang begini. Pada saat diminta lagu-lagu kapungkur boh pemain musik mana ya gana boh juru kawihna teterangan. Teterang lagu-lagu Mangkokoan, lagu-lagu Panano, lagu-lagu Kang Iik, padahal itu mah kan basic ya. Artinya kedah apa? Antaran apa? Pasti ada orang tua di situ. Pasti ada yang minta punten kembang Tanjung Paninengan. Itu sering kali kantos atuh Kang Ben nyungkeun lagu kaleran zaman harita di pasihan 250.000 teh meureunana mah 2.5 juta. Itu orang-orang yang punya uang banyak, yang pejabat dan sebagainya ketika senang dengan satu lagu dan kita bawakan itu uang mah atau semangat.
4: Pasti
5: mereka
4: iya.
5: Mengapresiasi seperti itu. Artinya begini, ketika kita mengambil satu profesi nyantong bawahan atuh segala sesuatu harus kita pelajari dengan baik. Ketika jadi juru kawih jangan ngapalkan lagu-lagu ayeuna atuh. Lagu ayeuna wae, lagu kapungkur ge kedah.
4: Iya.
5: Janten kan ketika
4: diimbangi begitu ya teh.
5: Betul, biar balance.
4: Baik,
5: kan,
4: baik.
5: Biar semuanya kan moal aya kiwari, upami teh aya bihari kan.
4: Iya. Artinya juga mempelajari lah ya buat yang muda-muda begitu juga mungkin ya teh.
5: Iya, seharusnya begitu, tapi kalau di SMK 10 mah kayak masih ini ya dipelajari.
4: Alhamdulillah ya.
5: Alhamdulillah.
4: Masih terlihat begitu ya. Nah, kalau teteh sendiri kemungkinan nggak kita balik lagi ke seperti dulu mungkin dari pembuatan sebuah lagu kita kembali gitu memperdalam masalah lirik kira-kira ada ke situ nggak nih atau nggak aneh apa nih teh hal apa yang kira-kira yang menjadi latar belakang nih orang-orang sekarang tuh pengen segalanya kayaknya tokmo gitu langsung
5: iya.
4: Dalam sebuah rembakan.
5: Kalau memang menurut saya sih itu kan lagu yang sekarang yang lagi naik daun lagu Neneng Kang Yana Kermit. Itu kan di Kang Yana na amparan raga ngageu rasa kacinta nu moarek cacap. Tapi Kang Beni lihat deh di YouTube-nya apa di TikTok apa. Na amparan rasa ngageduh rasa kacinta, nomorek cacat,
4: Lepat dina
5: cacat handicap dalam bahasa Sunda kan daya, yeah. Daya kan nganggode. Cacap itu kan beak, jantan nomor rek cacap, tapi kayak jadi kacintana mual beak-beak, mual seep-seep. Itu kan raga dengan rasa kan beda, nuhiji bisa dicabak, nuhiji henteu. Yeah. Meskipun bisa dirasakan dua-duanya.
4: Iya.
5: Yeah. Kan, tapi kalau rasa kan wujudnya nggak ada, hanya bisa dirasakan saja. Dan itu parna anu cacat kanu cacap mah gitu kan. Jadi
4: beda pengertian gitu ya.
5: Antenan da margi cacah, ayeuna cacah. Cacah kan somah, hayat biasa dalam bahasa Sunda. Artinya ketika kita mau membawakan lagu, ketika kita penyanyi, pelajari atuh ya,
4: yeah,
5: gimana.
4: Mempakai.
5: Termasuk yang apa bahasa asing, komo eta mah Kang Ben, bahasa India.
4: Sekarang lagi happening tuh teh.
5: Iya. Dan nanti don kan.
4: Jadi lebih harus hati-hati juga ya pada saat kita hanya sekedar menghibur pun ya.
5: Iya.
4: Karena memang satu, kepada saat kita tampil bukan hanya sekedar menghibur tapi juga mengedukasinya tehnya.
5: Iya betul kan, kadang gini kita membawakan lagu Inggris berarti pronunciationnya juga harus betul.
4: Iya.
5: Down dengan down beda ya.
4: Jadi berarti nggak ada darling ngehong teh, nggak ada ya.
5: Iya kan. Iya. Jadi jangan sampai kitanya dipermalukan karena betul. Ketidakhati-hatian kita. Jadi nah, mungkin maksudnya baik, dia pengen lagu yang cuma kayak itu, dia tidak mempelajari dengan baik
4: liriknya. Oke. Okay. Ini juga salah satu apa namanya istilahnya tanggung jawab dari seorang penyanyi begitu
5: sangat,
4: ya.
5: Betul. Sangat. Kalau dia memang the real singer, dia akan sangat bertanggung jawab terhadap lagu yang dibawakan. Meskipun kalau lupa lirik, kita mah kan punya ini sendiri.
4: Nah, pengen nanya nih teh. Kalau Tete sendiri pernah lupa lirik enggak pada saat tampil?
5: Oh iya, kalau tinggal dipastikan ya kado nonton apa.
4: Tapi kan kalau kondisi musik daerah mah sulit.
5: Nah, rada-rada kalangkung. Aduh, nanti jumanggung balik baru dak sareri gitu kan.
4: Oh, gitu.
5: Cuman memang tidak parah karena dari dulu saya kalau manggung itu kan tara nganggo buku, Kang Ben.
4: Oh,
5: mohon. Sepi talar wae gitu
4: ta. Oh, nuhun.
5: Tapi kan ayeuna thanks to Google ya. Jadi meskipun kata-katanya banyak yang harus dibenerin, tapi minimal at least ada oh iya ini gambaran, tapi itu lain ieu itu lain ieu dak ieu itu. Tapi minimal kan oh nya ieu. Ketika kita udah pernah mengenal, oh iya ini, gitu Kang Ben. Jadi ya udahlah kalau nggak parah mah, ya udah ngeles aja lah sedikit. Meskipun kalau lagi manggung mah nggak akan orang nggak akan notice ya. Beda sama ketika kitanya, misalnya di TV itu kan ditonton orang gitu. Jadinya dibikin video untuk ditonton dinikmati orang banyak itu word by wordnya itu. Diperhatikan sama orang gitu.
4: Baik, ini lanjut lagi ke masalah pengalaman Teteh pada saat manggung gitu. Yang sampai dengan saat ini masih diingat di mana Teh kira-kira, Pak?
5: Mana ya? Banyak ya Kang.
4: Banyak ya.
5: Jadi artinya ketika saya manggung semuanya juga menyenangkan, tapi pernah juga kan kita tuh nggak sama ya kalau di satu tempat. Ada yang tiba-tiba oh ya dulu di Tanjung Priok. Kita datangnya ke harusnya kan subuh, itu jatang jam 2. Sinu kagungan bumi teh teh acan muka panto, Kang Ben. Tungtungna naon bobo dina mobil dalam kondisi Tanjung Priok yang sepanasnya itu karena mobilnya juga mobil L300 yang tidak ada AC-nya. Kemudian seueur beurit di sekitar dan banyak nyamuk. Aduh, alhasil itu di dia baru bukanya subuh. Dicocok rengit itu baru dina pipi 2 minggu baru hilang.
4: Iya. Pada saat tampil terpaksa harus terlihat.
5: Iya kan
4: hasil karya
5: ya. Kang Ben ya nggak bisa.
4: Yeah.
5: Terus di apa di waktu SMP sih di Cilamaya. Ada. Iya kadang ada yang kita nggak masuk logika juga ada gitu tiba-tiba di bawah bantal teh. Artosnya seueur pisan Kang Ben. Tapi kita nggak ada yang berani ambil di rumah tempat kita yang tempat kita nginep.
4: Oh iya.
5: Artos sungguh di bawah kasur.
4: Baik.
5: Karena ada penampakan juga.
4: Oh.
5: Jadi ya apalagi begitu kan kita
4: tidak
5: berani pang-pang nama kan kita salah artos nu urang.
4: Iya.
5: Gitu.
4: Ternyata menjumpai seperti itu juga ya pada saat.
5: Iya. Jadi banyak hal yang memang tidak harus selalu dimasuk logika gitu. Karena dalam berkesenian tuh sangat dekat dengan
4: yang dunia seperti apalagi dengan hubungannya dengan musik tradisional gitu nyatanya.
5: Di Subang tahun 2000 ini sudah modern loh Kang.
4: Oh, iya.
5: Di gedung saya manggung di dalam itu yang itu di luar. tapi sound system yang di dalam yang saya pakai nggak terdengar. Baru setelah yang di luarnya, yang notabene kualitas soundnya lebih bagus ya saya, baru mereka turun, barulah sound saya kedengeran. Terus ada lagi di satu tempat penyanyinya 4 tapi anggar ngarahna ka teteh wae jadi keyboard ka mana, suara saya kemana sampai wah nah aku naon duka kalau saya ingat kalau kata bapak kata ibu neng pamayana naon ayat kursi alfalak anas al ikhlas itu yang menjadi penjagaan kita sambat ibu sarang bapak karena itu selalu nyambung Kang Ben. Kalau ada apa-apa di tempat saya kerja pasti waktu bapak masih ada pasti bapak nanya.
4: Intinya juga doa dari orang tua ya teh ya.
5: Doa dari orang tua mestinya mataknya disambat teh asal resnama.
4: Betul.
5: Sanes pun bapak pun biang kagungan aji nana sanes.
4: Betul.
5: Doa
4: betul.
5: Orang tua itu mustajab.
4: Mustajab langsung diijabah ya.
5: Langsung diijabah. Jadi ketika kan ada kita suka nyambung rasa kan. Jadi ketika kita menyebut nama orang tua kita di bumi otomatis kita wih teh tadi ayah naon gitu.
4: Selalu begitu bertanya ya Bu. Jadi apabila ada masalah langsung kontak ya teh.
5: Mohon udah enggak ada bapak, ibu. Neng tadi aya naon nyebu ki karena saya selalu cerita kebiasaan saya begitu. Palingan ibu nuju wirid murag. Si itu jadi seperti itu Kang Ben. Ya alhamdulillah punya orang tua yang support segala sesuatunya.
4: Baik teh.
5: Tidak hanya apa ya, jadi Mas Agi lah ya, makelan teh sanes ilmu dunia wae gitu.
4: Baik.
5: Ilmu akhirat
4: spiritualnya itu ya,
5: spiritualnya juga. Jadi gini Kang Ben, kata bapak almarhum Neng yang tetap saya pegang ya, urang teh diawit naik panggung salami di panggung dugi katurun panggung punah unggu urang teh ditinggal.
4: Maksudnya kumaha teh eta?
5: Jadi kita harus bisa menjaga diri. Ketika attitude kita itu pada saat di panggung, sebelum naik panggung, di atas panggung, sebelum turun panggung.
4: Baik.
5: Kita harus bisa menjaga itu karena kita diperhatikan.
4: Baik.
5: Dan saya berusaha menjaga itu semua kan. Karena kan itu berkaitan nanti si yang meng-hire kita ya, klien kita. Nanti kalau kitanya nah di ongkoh di dia mah di sosmed mah kieu tapi aslinya mah kieu.
4: Berbeda dengan di panggung ya, misalkan ya.
5: Seperti itulah. Artinya bukan ya kalau stage act pasti beda, cuman karakter, kira unggah-ungguh.
4: Iya.
5: Itu kedah dijaga sarua bade dina lisan, dina ieu kade. Gitu.
4: Oke. Dan yang terakhir barangkali closing statement dari Teteh mungkin bisa berupa apa namanya ya pesan mungkin dari Teteh terutama untuk generasi muda nih yang di bidang yang sama misalkan sebagai seorang penyanyi begitu ya, apalagi ini penyanyi daerah begitu, maka Teh boleh disampaikan.
5: Ya kalau pesan saya mah terus berkarya, jangan takut jangan pernah patah semangat karena ketika kita terus berusaha, Allah akan memberikan satu waktu di mana doa-doa kita akan dijabah. Dan ketika there is a time for shine, ada saatnya kita akan bersinar.
4: Betul.
5: Gitu ya. Jadi kalau sekarang yang belum, tetaplah berusaha, nggak usah selalu lihat yang lain. Jadi mental health juga harus diperhatikan. Ketika kata Allah, kamu udah di sini aja ya sudah, berarti kamu hanya sampai situ. Dan juga tolong hargai juga para seniman yang dulu. Tolong diperhatikan juga, jangan rusak seni Sunda dengan alasan harus mengikuti zaman.
4: Betul.
5: Karena tidak selamanya semuanya harus dirubah. Ada yang tetap harus kita jaga sebagaimana aslinya.
4: Baik.
5: Disesuaikan saja.
4: Tadi yang disebut marwahnya ya. Marwahnya apa namanya, ruhnya dalam sebuah karya. Betul. Begitu ya Teh. Tapi satu nuhun pisan teh karaos, alhamdulillahnya tos di tabu salapan langkung 54 menit teh karaos nih. Mohon hatur nuhun pisan pamugi. Mudah-mudahan Teh Iis harapan tadi Teh Iis mudah-mudahan bisa tercapai nih.
5: Oh iya amin, mudah-mudahannya doakan ya.
4: Iya, padahal kalau lanjut ke YouTube ini ya banyak nih peminat Teh Iis, lagu-lagunya juga sudah cukup banyak ya. Remake lagi misalkan Teh Iis berkarya lagi sebagai seorang penyanyi.
5: Iya, kenapa tidak Kang Ben?
4: Tidak
5: kan
4: ya.
5: Enggak ada batas usia ya.
4: Dinamis ya gitu ya Teh.
5: Berkarya mah boleh-boleh sampai kapanpun gitu. Selama kitanya mampu, selama kitanya mau dan masih ada yang menikmati karya kita ya, why not gitu kan, kenapa tidak.
4: Iya, gitu. Lagu Teh Iis sering banget diputar Teh di sini.
5: Insyaallah terima kasih.
4: Alhamdulillah. Jadi pun jadi apresiasi gitu ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi nambahin nih maestro seni Sunda teh. Alhamdulillah ada Ibu Eis kemarin ya, kemudian juga ada Neneng Fitri, ya, Neng Dinar, kemudian
5: Nunung
4: Nurmalasari, yang Nining Maida apalagi ya.
5: Elis Wizaksmi.
4: Waduh, mantap ya. Teh satu nuhun teh. Satu nuhun. Nah, kamu tahu Pramat RRI Bandung, demikian obrolan kami bersama dengan Teh Solihat ya. Menarik sekali nih kamu dangu. Anda yang saat ini masih menyimak, terima kasih dan tetap bersama kami karena masih ada program-program menarik yang akan kami suguhkan ke ruangan dengan Anda. Jangan kemana-mana, kamu dangu tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
6: Perempat Suara Budaya Bandung.

Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi prakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian.

0: Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. Banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir. Dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di depi dengan gelar kawi pasundan numana dina saban minggon midangkeun ngadugikeun lagu-lagu dina wana bajidoran. Hayu urang ngareng kenek penek ngarampayak jebrak di dia sasarangan sareng dia suara. Kumaha wartosna nu dikalir kidul wetan kulon mudah-mudahan sararat dan ramang sapapaosna. Anu nuju teh damang urang sami-sami doakeun we sing ngalah damang. Anu tos da tos damang. Anu nuju damang sing satrasna damang sing satrasna sehat. Mugia kabagjaan nyarengan urang sadayana. Anu nuju aya masalah ini ono itu mudah-mudahan sing aya solusina. Nu keresan danget ieu teh ka mamana tong hariwang. Tos wios di bumi disarangan kusim kuring urang hiburan dina gelar kawi pasunan teh. Edisi siaran dinten ieu teh nya tadi dinten Minggu tos kaping opaknya 4 Oktober be. Tos dinten ka 4 dina sasi Oktober. Alhamdulillah. Oktober, November, Desember 2 sasi deui tos rengse di tahun 2002 genep bade mayunan ka 2027. Ya Allah, Gusti. Meni asa tereh-tereh teuing bulan ka bulan teh nya ganti tahun. Mudah-mudahan we abdi masih kene dipaparin yuswa, dipaparin kene sehatnya kaum dangu supaya tiasa nyerangan kaum dangu. Mangga nu bade ngiring rumojong di antos pangrojongna. Lagu-lagu nu paretos kadugikeun tadi dua lagu diguluyurkeun aya suantana ti Ibu Nunung Nurmalasari. Sinjang bodasan dunungan, sinjang bodasan raosan wesan. Sinjang bodasan dianggo ku para mojang. Halo Wilujeng Siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Janggo.
1: Wilujeng Siang Dede.
0: Wilujeng Siang. Siang.
1: Menuju panas ya di sore yang mah.
0: Oh di mana-mana ya namanya menuju panas. Asa ulah panas hate webah.
1: Haridang bayung yang Dede ya.
0: Ulah panas hate webahnya.
1: Ya baru dak menuju ngariwat Cece aduh.
0: Rame nya bah, rame di jalan.
1: Jengkol. Sarang asin.
0: Aduh, mantep. Cabe genot weh, cabe genot teh di oseng.
1: Enak. Tambah nate sambal meni beureum gitu nih.
0: Tarasi.
1: Aduh, alhamdulillah.
0: Abi mah yang cabe gendot abi mah.
1: Cabe, saya tuh cabe genot di kecapan.
0: Ah, eta di kecapan kan raos eta. Aduh, jeung asin weh, asin sepat.
1: Ini lada cabena teh nya.
0: Amis teh pisan eta.
1: Aduh. Di buruk bajidoran nya.
0: Ya, bajidoran bah lah.
1: Atuh cece sing sehat panjang yuswa nya.
0: Amin ya Allah.
1: Diseurkeun rijina. Atuh kaum dangu didoakeun ku Abah nu teu damang sing nya didamangkeun. Ku Allah Subhanahu wa taala nya.
0: Amin ya Allah.
1: Napangan nama kasadayana wae kaum dangu anu jumaran co dina acara bajidoran ku Abah di Kintun.
0: Leres.
1: Oke Abah bari sisi niran sareng Kang Roy. Aduh. Malam
0: siap-siap manco.
1: Siap-siap kutrat kotret lah Cece.
0: Kutrat kotret lah Bah. Siap.
1: Ayo mata wisman co wae nya. Lagu nama ngiringan wae. Aku mah Cece lagu nama. Abah bari ngarampayak ayeuna di dieu ya.
0: Siap Abah.
1: Mohon bari ye hari ini teu nu ade ngarampayak we nya.
0: Leres Bah.
1: Mohon. Mun kitu aya Cece nya hatur nuhun Cece.
0: Mangga Abah sami-sami hatur nuhun.
1: Abah janggot ka ibu ku acara ieu bajidoran ya. Mohon. Mangga di kantun Cece.
0: Siap mangga hatur nuhun Abah.
1: Bade kopi Bali.
0: Diwakilan we Bah.
1: Bangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu urang dugikeun lah ieu lagu hiji catatan tapi nawana kelindingan teh sawiosnya pedah henteu dibajidorkeun kanggo sadayana prung hiji catatan ti suanten abdi.

Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.

0: rambut putih namanya?
1: Uban.
0: Kalau rambut merah namanya?
1: Pirang.
0: Kalau rambut hijau?
1: Rambutan yang belum masak.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Aduh, mohon sampurasun. Sampurasun pasundan. Namanya teh abi teh nyarios ya, ari mai kilap teh dionkeun geuranya. Ya Allah. Mohon ieu teh sarta hoyong lagu tepang sono cen ya hiji deui cenah ka pamang. Mangga sok mangga ku abi urang dugikeun nya. Pamunut ti abah, aduh abah. Abah assalamualaikum, abah ka mana wae ni langkit tepang di udara. Assalamualaikum jeung siang cecenia akilitik cidaun. Teu ka mamana cenah di saung jangkung we. Ngangin margi panas leres ki diri ke panas teu acan aya hujan ka dieu silaturahmina ka sadayana wae anu teras manco di propat di mana wae aya nah diutamikeun ka Abah Janggot mugi teras damang amin ya Allah ki tepang sono kanggo aki ya disungkeun ku Bapak Agus Lodaya cik urang cobian ku abdi prung
1: kapayun kapayun. Mangga ka Bapak RW.

Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan. Badai merupakan salah satu fenomena alam yang biasanya berupa angin, hujan, serta petir. Badai bisa terjadi di daerah perairan tropis dan subtropis yang hanya dengan kelembaban udaranya yang cukup tinggi. Fenomena badai biasanya lebih sering terjadi di lautan, tapi tidak menutup kemungkinan kalau badai itu bisa mengarah ke daratan yang menimbulkan bencana dan korban manusia. Nah, jika badai datang, apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri? Jangan berlindung di dataran luas karena akan mengakibatkan mudah tersambar petir. Jangan berdiri di bawah pohon yang tinggi, berlindunglah di dalam bangunan yang kokoh. Sebuah bangunan yang kokoh akan sulit dirubuhkan oleh angin ataupun petir. Selalu memantau perkembangan cuaca agar bisa menyesuaikan aktivitas kita dan mengetahui apakah badai sudah mereda atau malah semakin berbahaya. Tetap di dalam mobil dengan kaca tertutup. Jangan menggunakan telepon kabel saat petir menyambar instalasi telepon. Petir tersebut bisa melalui instalasi dan menyambar kabel telepon.

0: Kalau mendengar perempat budaya Bandung pukul 11.04 saat ini, kami akan hadirkan satu obrolan dalam teras UMKM yang akan ditemani rekan kami, ada Anop Mugia, membahas mengenai inovasi tanpa batas JRK, kerajinan tangan bahan dasar eceng gondok.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan obrolan UMKM dari Pro 4 RRI Bandung. Pada siang hari ini ditemani oleh saya Anu Mugia, dan alhamdulillah di studio juga hadir narasumber kita. Beliau adalah Bapak Depi Muhammad Jupri, marketing dari JRK. Anda penasaran JRK ini apa? Nanti kita ngobrol sama beliau ya. Terkait topiknya itu tentang inovasi tanpa batas. Untuk lebih mempersingkat waktu, langsung kita temui ataupun sapa narasumber kita. Assalamualaikum Kang Depi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Haji.
3: Atur nuhun, terima kasih nih telah menemani kami di obrolan UMKM di Pro 4 RRI Bandung. Telah meluangkan waktunya untuk menemani kami para kaum dangu. Kang Devi, maaf sebelumnya saya mohon izin untuk memanggil nama Akang dengan sebutan Akang ya.
4: Kang Devi boleh.
3: Berhubung kita orang Sundanya, ya, Akang. Ya. Kang Devi, kami persilakan untuk menyapa pendengar terlebih dahulu dengan sebutan nate kaum dangu. Perkenalkan Kang Devi teh sahate ya, cenah mangga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kaum dangu se Jawa Barat di permukaan bumi Indonesia. Nguningakeun memperkenalkan nami Devi Muhammad Jupri dari Desa Pangauban, Kecamatan Berjajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.
3: Oke. Sebagai apa teh cenah ini teh Kang Devi teh?
4: Ya, sebagai marketing di UMKM JRK Bu Haji.
3: Ya, JRK itu singkatan dari apa?
4: JRK singkatan dari Jernih Rukun Kondusif.
3: Oke, ya. Ini UMKM apa ya, mengelola apa? Misalnya kan ada juga yang fashion, ada juga yang kuliner atau apa ini tentang apa UMKM-nya?
4: UMKM JRK kerajinan atau craft berbahan dasar eceng gondok yang diambil dari Sungai Citarum.
3: Nah, ini hal menarik ya. Kaum dangu, kalau misalnya kita kan seringnya kalau kerajinan tangan itu taplak ke apa ya, pokoknya hal-hal yang mungkin umum ya. Tapi ini Kang Depi membawa suatu hal inovasi yang baru. Makanya kita obrolannya tentang inovasi tanpa batas. Ini suatu kerajinan tangan yang bahan dasarnya itu eceng gondok. Cing, di dieu saha anu teterang eceng gondok. Tangtosna kalau orang Sunda ini sudah tidak asing lagi dengan namanya eceng gondok. Tapi tidak ada salahnya kalau mungkin ada pendengar yang masih muda yang belum

0: tahu yang seperti apa eceng gondok? Kang Depi bisa disampaikan, digambarkan?
1: Insya Allah bisa. Nah, bahan dasar eceng gondok kan tenan di ala heula, di ala di Sungai Citarum, di Desa Pangauban, asalnya mulai nama tahun 2020, tanggal 10 bulan 10 tahun 2020.
0: Pas menarik sekali 10 ya.
1: Res, pas berdiri. Nah, 10 bulan 10 di 10 Oktober 2020. Nah, itu pas pisan nuju macem-macemna COVID.
0: Jadi di saat COVID merajalela justru UMKM yang akan ini meningkat menangani
1: berdiri
0: eceng gondok ini. Oke.
1: Karena dasarnya pokok utama nama kantenan pamik kapungkur kan nuju COVID itu lagi lockdown.
0: Kegiatan
1: teu kenging keluar ke luar kota atau segala macam.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kantenan pami dapur mah kedah ngebul pengen bajinya.
0: Setuju.
1: Otomatis kita berpikir terus ngempel semua kumpul semua elemen masyarakat sehingga kita bagaimana cara mencari solusinya. Kebetulan disediakan ada sumber daya alam di belakang rumah di Sungai Citarum. Nah, terus kita juga ada pelatihnya. Ada selama 1 atau 2 jam kalau enggak salah dulu tahun 2020. Terus dikembangkan, nah sehingga marketnya asalnya dari personal orang per orang. Terus keduanya melangkah lagi ada pameran di Bandung Barat, terus ada pameran juga di tiap event apakah dari sponsorship misalkan Jarum Coklat apakah yang lain. Nah, termasuk ikutan juga di PKJB terakhir teh yang di Transmo Studio 2023 kalau Provinsi Jawa Barat. Kalau secara nasional itu kalau ikut pameran tuh kalau enggak salah teh 2025 kemarin teh di Inacraft. Di Inacraft Jakarta Senayan. Itu kan si Indonesia memunculkan.
0: Okay. Bagaimana nih animo mereka para pengunjung terhadap kerajinan produk-produk?
1: Aranehkeun Bu Haji.
0: Bororah orang batur abdi ge aneh gitu.
1: Asa menyangkin nanti dari pelepah pisang cenah. Padahal bukan ini dari anyaman eceng gondok berbahan dasar eceng gondok.
0: Iya.
1: Terus diterangkeun Pak Butenya. Asalnya kebanyakan kalau di pamerannya emang beda market Bu Haji. Beda market kalau di pameran kebanyakan itu tas, terus semacam kotak tisu, apakah placement. Kalau di kebetulan kita juga alhamdulillah sudah 2-3 tahunan lah sampai sekarang 2025 ini agak rutin sekitar 2 bulan atau 3 bulan sekali ada display di IKEA Kota Baru Parahyangan.
0: Pada larang ya?
1: Nah, IKEA ke dalam Kota Baru Parahyangan dari Dekranasda Bandung Barat. Di Teras Indonesia itu itu kebanggaan tersendiri dari kampung tapi produknya bisa standar retail modern gitu
0: bajin. Saya juga senang nih kamu bisa kami gambarkan ya bahwa kerajinan-kerajinan yang terbuat dari eceng gondok ini selewat memang tidak seperti dari eceng gondok. Ini sangat bagus sekali ya. Ada Kang, bisa disampaikan naon wae sapertos naon wae cenah gitu. Ya, berbentuk apa aja?
1: Yang paling alit mah tatakan gelas, terus pisin, terus paling ageng mah taplak meja hanya berbentuk anyaman sama apakah anyaman 3, anyaman 2, anyaman 4, anyaman 5.
0: Maksudnya gimana? Anyaman 2
1: terima. Seperti gini Bu Haji memang sih nguntun rambut tapi ada 5 sih ininya.
0: Oh, jadi sebutnya anyaman 5.
1: Ya, 5 itu aja. Terus ya, yang kecil ini seperti variasi yang seperti kotak tisu yang ini disebutnya kita kalau di perkampungan itu namanya anyaman cucuk belut ini.
0: Cucuk belut dak ralit juga cucuk belut ya. Betul. Ini ada tas ya, Kaum Dangu ada tempat tisu, tempat tisunya lucu pisan. Ini kayak apa ya? Kayak rumahan kecil ya. Ini sangat bagus sekali. Ada juga ini bisa tatakan-tatakannya ada yang kecil, ada yang besar. Juga ada hal yang menarik bisa dipakai peci. Ada juga menjadi aksesoris topi, ada juga bisa menjadi aksesoris jaket. Tah, tepat cantennya. Nah, Kang David Kang Devi kalau misalnya ingin melihat ataupun berminat untuk membeli kerajinan ini dari ini harus kemana nih menghubunginya Kang?
1: Tiasa lah Kak, nomor handphone bis tiasa karena Instagram tiasa.
0: Upami nomor handphone mah rada sesah ya dieuna. Upami Instagram kemana?
1: UMKM underscore JRK underscore Pangauban.
0: Oke, nanti tinggal dipilarian wecenahnya di Instagram.
1: teman-teman UMKM,
0: UMKM underscore
1: JRK,
0: JRK
1: underscore
0: Pangauban. Pangauban. Yeah. Nah, emutkan lah ya JRK, ayah Pangauban. Nah, JRK Pangauban, oh, eta iya namanya. Kayak kantun cari nanti informasinya. Oh, bisa mungkin ada kontak person yang bisa dihubungi ya di Instagramnya ya,
1: ada, Kang. Oke.
0: Okay. Kang Devi, ini yang paling mudah menurut Kang Depi ataupun menurut pengrajin ini anyaman apa nih yang biasa diproduksi?
1: Anyaman
0: membuat, yang paling mudah.
1: Oh, yang paling mudah anyaman samak, ibu baji, terasa anyam buat tas apa kotak tisu yang paling mudah.
0: Kalau mudah itu yang tisu mudah juga.
1: Mudah, kan prosesnya kalau anyaman tisu yang eceng gondoknya panjangnya sekitar 80 cm.
0: Oh, nyari yang lebar-lebar ya.
1: Panjang baji.
0: Panjang.
1: Besar. Oh, 80 cm atau 60 cm kan dibuka sih busanya. Kan dibuka busanya yang dalamnya kering terus dipres. Nah, udah dipres baru di ininya si kotaknya kan dari dus atau styrofoam yang keras jadinya terus ditempel. Langsung modifikasi anyam kecilnya gitu.
0: Oh, ini ceritanya yang paling mudah, yang mudah ya. Kalau yang paling susah apa itu?
1: Bikin ini, bikin keranjang buatji, keranjangnya yang oval, yang ini yang bentuknya enggak persegi tapi agak sedikit simetris atau apa.
0: Oh, nah, itu bisa kan coba bayangkan ya.
1: Posisinya teh, nah itu mah agak sedikit ribet. Nah, lumayan lah itu, lumayan.
0: Berapa hari yang ribet itu, yang susah itu kira-kira? Paling
1: kan 2 harian.
0: Atuh 2 hari mah nyemujuh weh. Kalau yang mudah ini kira-kira berapa jam?
1: Ah, paling kayak 10 jam gak beres.
0: 10 jam?
1: Iya.
0: Oh, itu mudah.
1: Iya. Tinggal finishing aja udah.
0: Oke, okay. Jadi prosesnya itu membuatnya mungkin, ya. Membuat anyamannya. Kalau proses dari ngambil dari sungainya, ya itu kan harus dikeringkan, ya. Dipoe, dikumahawai, ini prosesnya seperti apa?
1: Kami SOP nama pertama eceng diambil dari Citarum terus diambil sesuai dengan kebutuhan. Ada yang 40 cm, 60 cm, 80 cm terus diambil terus dikeringkan, dicuci. Lalu dicuci terus dipilah selama kurang lebih 4 harian. 4 hari supaya airnya turun dari ini, dari ecengnya, eceng basah tapi enggak terus dijemur sampai ke coklat karena nanti akan ada kualitas yang berkurang tentang ketahanan. Terus umpama sudah agak sedikit yang coklat, yang hijau, nah baru didaraikan,
0: dijemur,
1: digantungkan, tapi di nggak teduh gitu di dalam ruangan
0: iya,
1: itu.
0: Iya, terkenging panas
1: tuh. Nah itu betul, kalau disimpan terus sampai ke coklat, sampai ke kering, kehujanan, kepanasan, itu kan mudah rapuh.
0: Gitu. Jadi muncul urang sunah mah didaraikan.
1: Nah, terus gitu. Nembelah ia dibuatkan suatu produk sesuai dengan keinginan atau inovasi dari pengrajin tersebut.
0: Ini yang namanya inovasi tanpa batas itu. Mau dijadiin apa boleh gitu ya. Cuman mungkin kalau kita mau bikin harus punya polanya enggak, Kang?
1: Iya, kebetulan pola ada. Kalau misalkan bikin tas, pola sudah ada. Misalkan ukuran 20 cm, apakah ini dari kayu? Dari kayu, apakah dari ini ukurannya? Tinggal di dasarnya langsung dimodifikasi sama kita. Gitu. Itu juga, ini juga ada kombinasi dengan kayu jati ini Bu Haji. Terus dikombinasikan, terus ininya pakai mesin CNC, ininya si labelnya.
0: Nah, kalau misalnya produk apa, yang termurah, boleh nggak bocorannya harganya berapa?
1: 5.000, Baji.
0: Hah, 5.000?
1: 5.000, tatakan gelas.
0: Atuh pan moe na oge lami, ngalana oge sinti lelep atuh.
1: Tapi alhamdulillah ini terus saya parahul aman, ayo safety keamanan.
0: Kita kalau Kang Devi kalau misalnya sedang apa tuh? Ngibut natehnya berlayar ke laut berenya ka sungai naon namina teh?
1: Eta mah
0: ngala
1: eceng.
0: Ngala eceng weh nya. Ngala eceng kalau pergi suka berapa orang kira-kira ini?
1: Sajalmi Baji, PRT Utarungkul.
0: Oh, sendiri yang apa?
1: Nusana selama palingnya dina ieu di sisi dan bisa ngojai pemain tamat ya sang ngojai.
0: Oh, jadi kita harus turun dulu.
1: Kakananya kak disayukan ya, dicandakan langsung di Citarum ke tengah gitu.
0: Tapi, ya kenapa nggak banyakkan yang masuknya pakai perahunya kan, gitu?
1: Perahunya kurang 6 meter kali 2 meter setengah. Yeah. Pokoknya nggak tagih nggak ngoplampung. Yeah. Kayak numasian kan kita alhamdulillah di ini apa FT4 Bandung apa Pertamina itu. Numasian. Pakai proposal, itu tengah ngomong masih aneh
0: tuh. Oh, alhamdulillah.
1: Lah seta dan biasanya itu pak utar hungkul kawit nama kan rakitnya karunya oh gitu as, alhamdulillah terus saya masih gitu.
0: Ya jadi mungkin seorang pencari eceng gondoknya yang lainnya menunggu di pinggir sungai
1: untuk workshop baji. Workshop ada dua di RT 1 sama RT 2 sama RT 3 kalau kuliri ada di RT 1.
0: Pak ngajinya baru banyak.
1: Pengajinya ada nu ahli mah sekitar 5an lah
0: ya. Yang ahlinya itu sudah melalui pelatihan-pelatihan.
1: Otodidak baji.
0: Otodidak.
1: Hanya dilatih sekali lah setelah tilu zaman kemarin itu Pak Asep gitu itu
0: ambil latih. Jadi intinya mungkin harus punya kemauan juga ya.
1: Intinya kayaknya harus kemauan, sabar, terus tekun, ulet karena sabar kan eta buahna sukses.
0: Betul, amin. Nah, pengrajinnya di Pangauban ya, Pangauban. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, ikumaha ieu kalangan apa saja yang sudah terjun? Kebanyakan.
1: Leres. Upami di karasan di JR Kama, pamegat sadayana.
0: Kunaon istri nanti ngiringan,
1: cenah. Ser alasan baji
0: ngiringan sibuk gitu. Nah, ibu-ibu mah bagian konsumsi na we, cenah gitu ya. Yang Kang Depi rasakan sekarang nih sudah berapa lama tadi teh mulai nanti COVID ya?
1: 2020 baji mulai.
0: Lumayan lah 5 tahun ya. Sudah sampai kemana saja nih barang-barang hasil kerajinan Akang Sapara Kanca sudah sampai mana aja? Jawa Barat sudah?
1: Keluar atau sepemi luar Jawa Barat nya paling tebih teh ka Ubud Bali.
0: Bali?
1: Kantos pameran
0: gitu. Mohon. Dan bagaimana respon dari para
1: emang leres.
0: Karena banyak juga kan benda-benda unik di Bali ya.
1: Leres bisa di Ubud Bali lagi pian di dinas pariwisata di Candak teh. Eta anu kenal di Ubud Bali abdi mah.
0: Candak
1: lah ku dinas kebudayaan. Yeah. Anu ke sana cuma posisinya itu request permintaan atau ka ininya apa kuantitinya banyak sekali sampai ke ratusan sampai mana tahu sampai satu ribuan. Kita posisinya ada 5 jadi kurang enggak belum terpenuhi. Paling bisa ratusan kapasitas sekitar 30 per piece. Kalau sekarang paling jauh itu dibar beli Ubud Bali kalau paling jauh. Terus kalau market alhamdulillah kan sekarang sudah ada brand merek sudah ada baji jadi ini apa namanya?
0: Legalitasnya sudah
1: legalitasnya punya. Legalitasnya NIB apakah haki tentang merek dan logo sudah ada alhamdulillah 6B kamari lungsur 2024 Desember.
0: Ya, jadi sudah masuk ke toko-toko ataupun via online atau bagaimana nih cara pemasarannya?
1: Kalau marketing kita kalau dulu mah kita personal aja dulu mengenalkan langsung ini kasih ada yang pesen kasih kebanyakan mah karena WhatsApp bisnis Bu Haji. WhatsApp bisnis terus kenalan kita yang semuanya terus yang kedua kalau online ada juga di Shopee juga ada terus tapi Instagram di ini tapi kebanyakan mah yang nge-WhatsApp, yang nge-WA
0: secara pribadi mungkin
1: misalkan
0: ya
1: misalkan kita display di pameran apakah dia kan ada kartu nama terus kasih nomor ngambil kartu nama terus nelpon perlu berapa piece atau seberapa puluh piece gitu
0: iya
1: nah Shopee mah jarang
0: oke okay. Kalau tas seperti itu tak Kang kira-kira sabaraha ta?
1: Aduh iya mah rada unlimited ya baji. Itu 150 itu.
0: Mohon. Ya, tapi itu sawius dan memang ini. Memang
1: nya jati.
0: Apanya?
1: Sang anyaman
0: cukup. Cukup montir awis teh kubagi memang sesuai juga dengan dengan cara pembuatannya dengan bentuknya ya, yang memang unik nih kaum dangu karena apa ya mungkin juga perlu kesadaran juga dari para pembeli kadang yang suka bilang ah ini mahal teh coba lihat dari proses perjuangan pembuatannya gitu ya, seperti itu jangan mengawal piraoge bukan piraoge karena hasil karya yang bisa menjadi suatu hal yang indah itu memerlukan perjuangan yang besar komo iya kok bayang tuh kaum nangus sok wepeknya ada melenyalira
1: kastengah citarum
0: iya sopek tanggal eceng gondok kali tuh kan citarum nyalira aduh alhamdulillah tiasa gumujeng Kang Devi, kalau selama ini mungkin pia banyaknya WhatsApp ya, mungkin ada apa ya keinginan ataupun rencana lain nih, bagaimana agar marketingnya lebih maju lagi, mungkin bisa dengan hal lain, Kang?
1: Kalau yang lain kita sebetulnya kalau di PC marketing bajinya sudah menurut Abdiman sudah optimal.
0: Yeah.
1: Cuman kelemahan kita kan beberapa produsen konsumen. Konsumen termasuk dari luar negeri juga pernah nelpon bahasa Inggris ke saya, agak sedikit pusing saya ke jawabnya.
0: Bingung aja jawabnya naon.
1: Waktu terakhir itu 2023 pernah di pameran di PKJB Transform Studio. Ada yang telepon saya teh orang Singapura teh. Ya itu teleponnya money thousand piece. Jadi beberapa ribu piece, minimal 1.000 untuk per bulan per month.
0: Oh, jadi teka udag.
1: Nah, eta bahasa sana teka udag kekeja karena posisi nu ahli kan mung 5, nu setengah ahli mung 1. Bade pelatihan karena pamis seni menganyam kan tergantung aya nu rada belet, aya nu rada lancar, aya nu bisa gitu. Jadi kesami kan karakter orang nih gitu. Nah, eta kelemahan di kita karena manual belum punya apa ya, belum pakai ya mesin. Nah, terus kita kombinasikan sekarang ada inovasinya. Membuat sesuatu yang baru. Kita kombinasi atau kolaborasi dengan yang namanya ini kain cotton feel. Nah, ini terus ini kebetulan ada pengrajin yang suka order dari MG ini, merek MG. Nah, topinya sama kita kombinasikan, kalau topinya bisa 700 piece per bulan bisa. Kalau ini kita nanti di inovasinya ke sini ke semuanya, apakah dimasakuin di sini dijahitnya. Ini baru pertama ini.
0: Tah, topi eta sabaraha kinten-kinten pangawasna?
1: 80 nya baji.
0: 80.000.
1: Nya.
0: Oke, 80.000. Eh, billing kete sok aya insyaallah meureunan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kete aya anu cing anu kumaha cenah meureun teh tadi upami tempat tisu teh eta anu lucu.
1: Ah, ieu mah sanaya 60.000 baji.
0: 60.
1: Disamikeun ka dayana.
0: Oh gitu, 60. Ya mudah-mudahan kondang.
1: Kotak lagi gitu, anu standar gitu kan kotak biasa gitu. Iya mah anu kotak di sana alit. Yang kecil.
0: Lucu ya teh. Salangkung mah siga tinu kayu padahal mah sih. Ini kekuatannya kira-kira bisa berapa lama nih kalau
1: cara perawatan mudah baji. Cara perawatan misalkan ini di misalkan ada debu segala macam tinggal dipulas ku apa namanya? Sapu-sapu pakai ini atau ku.
0: Boleh pakai air enggak?
1: Boleh, ini udah tahan. Karena kita pakai sebenarnya ada beberapa eksperimen percobaan kita. Pertama pernisate kan sok nganggo iye nganggo thinner, cuman kalau thinner nanti sekitar ini yang dalamnya itu akan ada namanya jamur. Karena yang dalamnya enggak ini enggak kering. Nah, terus kita lagi mana lagi cari lagi. Terus saya dari sekarang ini pernisnya pakai water base. Jadi ditinyuh nanti si pernisate ku air.
0: Emang biasanya ku naon?
1: Asal nama ku pernis, ku thinner.
0: Oh iya. Ayo nama ku air.
1: Nah, nama pakai air karena jadi tembus kalebet karena busa nanti gitu.
0: Jadi insya Allah mungkin agak tahan lama ya.
1: Tahan lama kalau perawatan mah gampang tinggal di.
0: Mual kena ku jamur. Kalau misalnya, kalau sekarang kan banyak yang terkena banjir. Upami karendem tah kumaha.
1: Tinggal dijemur lagi, beres baji. Tinggal sekeringin lagi, misalkan agak sedikit pudar, tinggal tema pernis biasa ge.
0: Enggak lapuk, enggak jadi lapuk. Nah, ini bisa dicoba sok atuhnya. Anu, ya, oke, pilarian teh, kanu tadi teh, JRK, koncina teh, underscore, pengubahannya.
1: Di Google juga ada, bisa misalkan kalau browsing untuk apa explore diketiknya di Google, di Google search-nya UMKM JRK. Terus kalau sekarang mau misalkan mau beli kaum dangu
0: ya,
1: Bisa dongkap ke Teras Indonesia di Kota Baru Parahyangan. Sekarang lagi
0: Teras display. Indonesia Kota Baru Parahyangan.
1: Iya, Teras Indonesia IKEA Kota Baru Parahyangan.
0: Itu untuk situasional atau sekretariatnya di sana atau
1: kan itu kan dari Dekranasda, kita gantian dengan UMKM yang lain displaynya di sana. Kebetulan kita lagi display di sana.
0: Sampai kapan itu?
1: Biasanya 1 bulan atau 2 bulan.
0: Jadi
1: 3 minggu.
0: Berarti ayeuna masih kena aya waktosnya. Upami tos teu aya di Kota Baru Parahyangan, pilarian we di Instagramnya. Iya. Sejauh ini Kang, UMKM yang akan sekarang bagaimana sih kira-kira peran pemerintah, karena saya pikir ini adalah produk yang unik, yang ini menjadi daya jualnya yang bagus, apalagi menjadi aset untuk daerah Jawa Barat, Kang. Apakah sudah tersentuh oleh para pemerintah nih, pihak-pihak terkait?
1: Oh ya, alhamdulillah kalau ini sudah ini ya, udah istilahnya koordinasi, udah kenal, udah kerap dari Pemda Bandung Barat, Dinas UKM Bandung Barat.
0: Contoh, udah memberikan kontribusinya.
1: Ya, contohnya kan kita bisa display di IKEA Kota Baru Parahyangan.
0: Oke, okay, itu
1: bebas
0: biaya. Oh, nyanyanya. Eh, ya mungkin tadi
1: nanti asa ngiringan ke Inakrab.
0: Oh, jadi
1: ke Jakarta pameran. Okay.
0: Dari pihak pemerintah juga pemerintah alhamdulillah juga, ya memfasilitasi.
1: Udah ada lah, alhamdulillah.
0: Kunaon atuh kalau misalnya tadi ada pesanan dari Singapura, kenapa pihak minta bantuan ya ke pemerintah? Kumaha? Soalnya kan kita ya, sayang juga kan.
1: Ya, ini wajib apa? Pengajiannya kirang kan ya.
0: Iya.
1: Kadang pelatihan harus sama ada pelatihan lebih intens.
0: Ya minta-minta sama pemerintah. Wayana ya, tuh Pak, cita upayakeun ngadamel pelatihan yang iya soalnya ya, orang ya, lebar Singapura loh yang meminta ya, kita gitu.
1: Lebar abdi. Ya, terus kedua nya paling kita kuat sekarang paling karena 30 piece, 20 piece yang baru bisa. Kalau yang baru misalkan ini enggak seluruhnya, paling bisa lah 700 piece per bulan karena kita kan dijahit cuman ini aja. Ininya bisa selembar ki paling karena 5 lah sehari kali 5 pengrajin bisa 50 kekejar gitu.
0: Tapi kalau yang jumlahnya banyak rada angkat tangan gitu.
1: Ya. Gitu,
0: ya mungkin mudah-mudahan nanti ada pelatihan khusus. Amin, yang bukan hanya memberdayakan di Pangauban Hungkul, panginten tiasa di luar. Ini soalnya abdi emang menglebarkan maknya ayat di Singapura anu hoyong produk urang, tapi untuk kacumponan seperti segitu.
1: Ya, ya. Rezeki, acan rezeki apa yang
0: mudah-mudahan kedepannya. Mudah-mudahan kedepannya ya Kang ya. Tekaraos ya. Ya. Terkait karena hari ini adalah hari Jumat, sebentar lagi untuk para muslim ya, kaum bapak panginten kedah melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ya kami mohon maaf untuk obrolan UMKM siang hari ini tidak hingga pukul 12 ya, kita harus rehat lebih awal. Di penghujung waktu nih, Kang Devi, ada nggak yang mau disampaikan kalau misalnya kita mau terjun dalam dunia usaha, kira-kira faktor apa saja yang harus dipersiapkan terlebih dahulu?
1: Pertama, harus niat dan kesabaran dan inovasinya harus bisa dikuatkan. Salah satunya termasuk dalam Al-Quran juga surat Al-Jumar kalau nggak salah bacanya ayat 10. Orang yang sabar itu pasti ditambah-tambah pahalanya tanpa batas.
0: Amin Allah ya Rabbal
1: Alamin. Kita motonya tanpa inovasi tanpa batas ya.
0: Diambil dari sana juga alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Gitu meskipun aja. Misalnya memang penuh banyak perjuangan ya dalam mewujudkan impian ini, harapan ini. Ya tidak mudah ya. Mudah-mudahan ini inovasi tanpa batas. Nah, dengan tekad yang kuat, hal apa lagi yang harus kita penuhi, kita punya nih Kang? Satu, selain sabar
1: ya lillahi ta'ala baji sekarang keduanya tidak ada rotan rumput pun jadi ya gitu
0: artinya
1: tidak ada kayu pun jadi gitu
0: tidak ada rotan tidak ada kayu rotan tidak, pun
1: tidak jadi ya.
0: Tidak ada rotan kayu pun
1: baji
0: jadi
1: masih fokus berarti
0: bolehlah ya. Kita mah untuk Kang Devi mah nggak ada yang bisa boleh mau rotan dulu mau kayu dulu
1: wah benar baji lah mau gitulah
0: ini ya. Jadi kita bisa memanfaatkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan di sekitar kita itu, intinya betul. Ya karena Tuhan menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya untuk manusia ya termasuk juga eceng gondok. Kalau Anda di sekitar Anda adanya sampah plastik ya mungkin bisa dimanfaatin ya. Kalau Kang Devi mah caur nanti di Pangauban teh kalau resan caket Sungai Citarum yang ada adalah eceng gondok dan alhamdulillah juga
1: betul,
0: Kang Devi Sapara Kanca bisa memanfaatkan aset ataupun limpahan alam ya karunia Allah yang mungkin kalau tidak dimanfaatkan itu menjadi sampah itu ya
1: sama, Baji,
0: menjadi sampah.
1: Aduh, itu Sungai Citarum Bandung Barat teh itu CFCF Enceng Gondok.
0: Memang itu jadi manjangan deh ya. Memang itu jelek untuk lingkungan gitu. Kalau Enceng Gondok terlalu banyak itu jelek buat lingkungan.
1: Oke, karena kadar oksigen yang di dalam air akan habis. Ikan akan cepat mati karena tertutup itu di atas nanti.
0: Oke, jadi mungkin alhamdulillah ya dengan adanya UMKM pengrajin dari eceng gondok ini bisa membantu keselarasan alam ya.
1: Kita
0: membantu ikan.
1: Itu kan desa maksudnya dari desa Berjar Barat, Galanggang, ke Pangauban, kita baru kan kita ini dikerjain terus di ini ya sa RW mah namanya CF lah eta.
0: Ah.
1: Sa gurat eta mah.
0: Jadi mau moal kasieunan dugi ka CF.
1: Ya, terus ka ditu masih seueur kene mah ta kana lah.
0: Mudah-mudahan na seueur engke yeuna pesenanana langkung seueur nya. Amin. Oge pekerjaanna langkung seueur. Kang terakhir ya, mangga mungkin ada yang disampaikan harapan terkait tentang produk Akang dan ajakan kepada para pendengar. Mangga mungkin ada tips yang bisa disampaikan?
1: Untuk kaum pendengar RRI 4 Bandung, nah saya kesan pesannya untuk tetap semangat dan bisa mencintai produk lokal dan semuanya kita supaya bisa ramah lingkungan. Dan kita kalau semua sudah ramah lingkungan, insya Allah alam juga akan menjaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Devinya, sehat teras, manjang usahana, lajeng intina mah lebih luas lagi lingna kanggo masarkeun ka produk-produk tinu kerajinan tinu eceng gondok sing sarehat sadayana urang Pangauban. Ya pendengar, terima kasih atas perhatiannya. Saya Anu Mugia mengucapkan terima kasih untuk Anda yang selalu setia di AM 540 kHz. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Kadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam. Dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hit semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga tubuh akan bebas bergerak. Dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.
1: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
2: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Gema azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Untuk itu, segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga senantiasa tentunya amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus saya Nia Iswara yang bertugas dari pagi hingga siang hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan berikutnya di perempat siang Anda akan ditemani rekan kami Ano Mugia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rompat, Suara Budaya Bandung.

opat. Walungan Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna disabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sepanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Timimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis. Tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim kuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

4, Suara Budaya, Bandung. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: bencana tanah longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat musim hujan dengan curah hujan yang tinggi. Meski kita berharap tidak pernah mengalaminya, mengetahui langkah penyelamatan diri sejak dini dapat menjadi bekal yang sangat berharga. Berikut beberapa hal yang perlu Anda lakukan apabila terjebak dalam longsoran tanah. Usahakan untuk tetap tenang dan jangan panik. Sikap tenang akan membantu Anda berpikir lebih jernih dan mengambil keputusan yang tepat. Lindungi kepala dan leher menggunakan tangan, tas, helm, atau benda apapun yang berada di sekitar Anda untuk mengurangi risiko benturan. Apabila masih memungkinkan untuk bergerak, segera menjauh dari jalur longsoran. Bergeraklah ke arah samping atau menuju tempat yang lebih tinggi dan lebih aman, bukan mengikuti arah material longsor. Jika Anda tertimbun material longsor, usahakan membuat ruang kecil di depan wajah agar tetap bisa bernafas. Tutupi hidung dan mulut dengan kain atau pakaian bila tersedia untuk mengurangi debu yang terhirup. Jangan terus-menerus berteriak. Gunakan tenaga dan oksigen sehemat mungkin. Berteriaklah hanya ketika Anda mendengar suara tim penyelamat berada di sekitar lokasi. Apabila memungkinkan, berikan tanda keberadaan Anda. Ketuk batu, pipa, atau benda keras lainnya secara berulang-ulang agar suara dapat didengar oleh tim penyelamat. Jika ponsel masih berfungsi, segera hubungi layanan darurat atau kirimkan lokasi Anda. Setelah berhasil menyelamatkan diri, jangan kembali ke area longsor karena masih ada kemungkinan terjadi longsor susulan yang lebih berbahaya. Segera periksakan kondisi kesehatan Anda meskipun merasa baik-baik saja. Cedera akibat longsor terkadang tidak langsung terasa.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Selamat siang Om Dangu, dimanapun Anda berada, masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61. Di edisi hari ini Om Dangu, hari Minggu 4 Oktober 2026, saya Anu Mugia akan menemani Anda di Pro 4 siang hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di Pro 4 pagi Nian rekannya Iswara menemani Anda masih dengan lantunan lagu-lagu Sunda Om Dangu dalam acara Bala Kecerakan menemani Anda di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di AM 540 kHz.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, saupami nganyangka sumenang,

Sumedang, dina mus wae

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

adalah salah satu kerajinan yang menjadi maskot Kota Tasikmalaya. Keunikan dari payung gelis ini dikerjakan manual oleh tangan-tangan para pengrajin mendekorasi keseluruhan lapisan. Lukisan bunga dengan warna-warna cerah membuat payung ini terlihat gelis atau cantik. Berbeda dengan payung pada umumnya saat ini, payung gelis terbuat dari kayu dengan penutupnya yang hanya dilapisi kertas sehingga tidak dapat digunakan saat hujan. Pada zamannya, payung gelis menjadi kelengkapan busana para mojang atau gadis dengan memakai kebaya, kain, dan sanggul. Saat ini, payung gelis telah bergeser kegunaannya. Selain digunakan sebagai pelengkap penampilan penari tradisional, payung gelis juga dijadikan komoditas seni yang melengkapi unsur desain interior, dalam, dan luar ruangan.

Pro Opat. Walungan Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilenggrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sapanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Timimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis. Tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Ran? Rani? Rani?
1: Iya, Ma. Rani di sini.
2: Kebiasaannya kamu ini. Orangnya dah mau pada pergi, lampu kamar masih menyala, charger juga belum dicabut.
1: Iya, lupa, Ma. Maaf.
2: Maaf, maaf aja. Mau sampai kapan?
1: Iya, sampai hari ini aja kok, Ma. Insya Allah deh, mulai besok Rani gak akan mengulanginya lagi. Sebelum pergi, Rani pastikan deh lampu kamar tidak nyala dan charger juga dicabut.
2: Awas loh, bener ya?
1: Siap, mamaku cantik.
2: Gitu dong, ini namanya baru anak mama.
3: Hemat energi. Untuk bumi yang lebih baik, matikan lampu dan peralatan elektronik 1 jam sehari, setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah tangga kecil di daerah terpencil.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Tahukah Anda, lagu Peuyeum Bandung yang berasal dari Provinsi Jawa Barat ini pertama kali dinyanyikan justru oleh penyanyi kondang dari ranah Minang, Eli Kasim. Ia tampil dengan iringan orkestra Arsianti, pimpinan Bram Adrianto pada tahun 1965. Nining Meida adalah penyanyi lain yang juga pernah mempopulerkan lagu ini. Menceritakan tentang kenikmatan dan kemasyhuran makanan khas Tatar Pasundan, inilah lagu Peuyeum Bandung karya Sambas Mangundikarta.

0: Tradisi nyalin adalah salah satu upacara kebiasaan masyarakat agraris di beberapa wilayah Jawa Barat yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus sebagai wujud penghormatan pada tanaman padi. Upacara ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengolah sawah atau huma sampai waktu panen tiba. Tujuan utama kegiatan ini adalah menuai padi untuk dijadikan indung pare yang diikuti dengan upacara menyediakan berbagai barang-barang untuk keperluan menghormati Dewi Sri atau menurut kepercayaan orang Sunda disebut Nyipo Haci Sang Hyang Sri. Sebelum berlangsungnya upacara nyalin, terlebih dahulu harus dibuat saung sanggar untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan dalam upacara. Saung sanggar ini dibuat untuk mengundang, menyambut, dan nyalinan Dewi Sri sebelum diambil atau dipanen. Dalam upacara ini, padi dijadikan simbol perempuan suci yang berasal dari langit, yaitu Sang Hyang Sri. Turun ke bumi berganti jadi mi untuk menggugah rasa, sari, kuasa, dan memajukan umat manusia. Upacara ini merupakan pengaruh agama Hindu yang terlebih dahulu masuk ke suku Sunda dan dilaksanakan 1 tahun sekali secara individu. Ciri kepercayaannya adalah keyakinan adanya Hyang dan Dewa.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Perempatan dari Bandung, Kom Dangu, stres. Berbicara tentang stres, pasti nages semua nage pernah merasain ya. Stres yang berkepanjangan ini ternyata bisa memicu berbagai penyakit. Sebab ketika mengalami stres, tubuh akan melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang membuat kerja jantung menjadi lebih cepat. Stres juga bisa memberikan dampak positif, misalnya membantu Anda bekerja lebih cepat ketika harus menyelesaikan tugas sebelum tenggang waktunya. Namun stres juga bisa berdampak negatif jika sering terjadi, berkepanjangan ataupun dibiarkan tanpa penanganan. Selain itu, daya tahan tubuh seseorang yang sedang stres ini akan menurun. Kondisi ini kemudian menyebabkan tubuh menjadi sulit melawan virus ataupun bakteri dan rentan terkena penyakit. Beberapa penyakit yang bisa dialami ketika stres diantaranya yaitu gangguan pencernaan, masalah pada kulit dan rambut, disfungsi seksual, gangguan menstruasi, obesitas, dan gangguan makan lainnya. Bisa juga penyakit kardiovaskular seperti stroke, serangan jantung, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Gangguan mental juga seperti kecemasan, depresi, dan gangguan kepribadian. Bisa juga sakit kepala ataupun bisa gangguan tidur. Bagaimana atau cara mengatasinya? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi stres dan membuat pikiran menjadi lebih rileks. Di antaranya itu, ungkapkan keluh kesah. Tentunya kita juga harus pula pilih heulanya dengan curhat. Kita bisa mendapatkan perspektif baru yang mungkin bisa membantu dalam memecahkan masalah yang membuat stres. Tapi ini juga harus kepada orang terdekat ataupun bisa ke psikolog. Bisa dengan olahraga rutin, bisa konsumsi makanan yang bergizi, dan bisa juga melakukan meditasi. Dan yang penting juga fokus pada saat ini, jangan terlalu lama terjebak dalam peristiwa yang telah terjadi. Yang sudah-sudah yang akan datang ya kita positive thinking saja ya. Menjalani hidup dengan perasaan bahagia dan pikiran yang positif itu dapat memberikan pengaruh yang baik pada kehidupan kita untuk kedepannya. Selain cara mengatasi stres yang tadi disebutkan ya, kita juga harus dipastikan untuk mencukupi waktu tidur kita, dan disarankan untuk meninggalkan kebiasaan buruk seperti merokok, minum alkohol, bahkan penyalahgunaan narkoba ini sering dilakukan untuk mengalihkan stres. Selain tidak sehat, kebiasaan tersebut tidak efektif untuk mengatasi stres.
1: Rompat, Suara Budaya Bandung.

0: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
1: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
0: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
1: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
0: Apa tuh kak?
1: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia. Apalagi di masa pandemi kayak gini.
0: Ah, produk dalam negeri mah kak gak keren-keren.
1: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
0: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
1: Biasaan.

0: melakukan perubahan diperlukan keberanian dan tekad yang kuat. Seperti halnya berubah untuk memulai hidup sehat. Salah satunya dengan menerapkan kebersihan personal yang dimulai dari rumah. Diawali dengan menjalani persalinan yang dibantu oleh tenaga medis ahli, memberikan ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita setiap bulan, serta memberikan imunisasi lengkap. Mencuci tangan menggunakan sabun yang mengandung antiseptik dengan air bersih yang mengalir, menggunakan air bersih untuk kebutuhan dasar seperti untuk air minum, mandi, dan mencuci. Menggunakan jamban sebagai fasilitas sanitasi agar tidak mencemari lingkungan dan tidak menyebarkan penyakit. Memberantas sarang nyamuk, mengkonsumsi buah dan sayur, olahraga selama 30 menit setiap hari, dan tidak merokok. Dengan melakukan hal tersebut, dapat membantu kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus dan kuman.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganna jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs Megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang Pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Bagi orang Sunda, alam bukan sekedar tempat tinggal, melainkan dapur terbesar yang menyediakan kehidupan. Kedekatan masyarakat Sunda dengan tanah leluhur tercermin jelas di atas piring mereka. Kuliner tradisional Sunda adalah perayaan atas kesegaran dan kesederhanaan. Di balik hijaunya lalapan segar yang dipetik langsung dari kebun, pedasnya sambal goang yang membakar lidah, hingga kehangatan filosofis di balik sepiring nasi liwet, tersimpan cerita tentang harmoni hidup dengan alam. Membicarakan masakan Sunda bukan hanya soal memanjakan indera pengecap, melainkan tentang merawat warisan budaya yang

Bagi orang Sunda, lalapan bukanlah sekedar sayur pendamping atau penghias piring. Lalapan adalah representasi biologis dan spiritual dari kedekatan masyarakat Sunda dengan alam sekitarnya. Ada ungkapan populer di Indonesia yang mengatakan, kalau orang Sunda dilepas di hutan tidak akan kelaparan, asal diberi sebungkus garam. Ungkapan ini mengandung kebenaran sosiologis yang mendalam tentang konsep leuweung kolot atau hutan tua dan kebon sebagai sumber pangan utama. Sebagian besar lalapan disajikan secara mentah. Konsep menyajikan sayur ini tanpa banyaknya proses masak, tanpa ditumis dengan minyak melimpah atau diguyur santan kental, mencerminkan karakter masyarakat Sunda yang jujur, apa adanya, dan bersahaja. Alam menyediakan apa yang terbaik, dan manusia menikmatinya dalam bentuknya yang paling murni. Pilihan lalapan Sunda sangat kaya, melampaui sekedar mentimun atau kol. Ada daun popohan, sintrong, antanan, daun kedondong muda, hingga lenca. Kebiasaan mengkonsumsi dedaunan ini menunjukkan pengetahuan botani yang diwariskan turun-temurun, di mana setiap helai daun tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga berfungsi sebagai obat alami untuk menjaga kebugaran tubuh.

0: Bicara soal oleh-oleh khas Bandung atau Jawa Barat, peyem, khususnya peyem sampe atau singkong, pasti berada di daftar teratas. Kudapan ini adalah bukti keahlian biotermal tradisional masyarakat Sunda dalam memanfaatkan teknik fermentasi. Meskipun sekilas mirip dengan tapai singkong daerah lain, peyem Sunda memiliki karakteristik yang unik. Peyem biasanya disajikan utuh, tidak dipotong kecil-kecil, dan digantung di kios-kios pinggir jalan, seperti di kawasan Cimenyan atau jalan raya menuju Ciwidey. Karena proses fermentasinya yang membuat bagian luar agak kering, namun tetap lembut di dalam, peyem cenderung lebih tahan lama dan tidak terlalu berair dibandingkan tapai biasa. Peyem juga berfungsi sebagai penghangat tubuh di daerah dingin, karena secara geografis, wilayah Pasundan banyak dikelilingi pegunungan yang berudara sejuk. Kehadiran peyem yang mengandung sedikit alkohol alami hasil fermentasi ragi berfungsi sebagai camilan penghangat tubuh. Peyem juga kuliner yang paling adaptif. Peyem nikmat dimakan langsung, namun juga luar biasa ketika diolah kembali. Mulai dari digoreng tepung, menjadi colenak atau dicocol enak dengan saus gula merah kelapa, dibakar, hingga dijadikan campuran es sekoteng atau es doger. Di masyarakat Sunda, ada mitos yang mengatakan bahwa dalam pembuatan peyem ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya, pembuat peyem harus dalam keadaan bersih. Yulia Jamilah, seorang pengusaha kuliner peyem, menjabarkan mitos yang selama ini dipercaya oleh masyarakat Sunda.
1: Pembuatan peyem itu fokusnya di air bersih, kita harus punya stok yang betul, yang benar-benar
2: bersih. Ya, ya.
1: Dan harus banyak juga. Pasti ada rasa apa ya, kalau kata orang tua tuh sari-sari lah gitu kan. Jadi mun amis gitu. Itu amis amat gitu, bikin kita yum gitu ya. Mm-mm. Jadi ada rasanya, ada gula, ada garam, ada apa di ininya. Cuman nggak dimasukin ke situ sih cengeknya. Cuman dulu mah orang tua disiapin aja. Cuman kalau saya sih secara pribadi sekarang, karena memang udah zamannya beda juga, saya nggak pakai itunya. Nggak ada pakai cengek, nggak gitu. Yang penting bahan baku yang buat peyemnya aja yang ada. Dan kita niat benar-benar bersih aja, itu sih yang utama.
2: Jadi bahan dasarnya itu sudah barang tentu ketannya ya.
1: Betul, ketan hitam dan ragi yang paling utama.
2: Ragi.
1: Itu aja.

maka Tatar Pasundan memiliki karedok. Hidangan ini adalah mahakarya kuliner Sunda yang berhasil mengawinkan kesegaran sayur mentah dengan gurihnya saus kacang. Berbeda dengan gado-gado atau ketoprak yang menggunakan sayuran rebus, karedok biasanya disajikan dengan sayuran yang sepenuhnya mentah dan segar. Mulai dari kacang panjang yang dipotong kecil-kecil, ada toge, tambahan mentimun, terong hijau bulat, daun kemangi atau serawung, hingga kol. Jiwa dari karedok sendiri terletak pada bumbu kacangnya. Ulekan kacang tanah goreng, cabai rawit, gula merah, dan garam menjadi istimewa karena kehadiran kencur yang kuat dan juga ditambah terasi. Kencur memberikan aroma khas yang segar sekaligus hangat yang secara ajaib menetralkan rasa langu dari sayuran mentah. Menikmati karedok adalah petualangan tekstur. Ada sensasi renyah dari kacang panjang dan terong yang berpadu dengan kelembutan saus kacang yang kental, ditambah letupan aroma wangi dari daun kemangi. Karedok adalah bukti bahwa makanan sehat bisa terasa sangat nikmat tanpa proses pengolahan yang rumit.

0: untuk tradisi masyarakat adat itu masih bertegang teguh dengan falsafat hidup, atau misalnya itu ada paribasa talari paranti dari zaman nenek moyang masih menjalankan dan masih dijalankan sampai sekarang. Misalnya tata wilayah, tata wilayah di sini kan kalau misalnya di adat itu memang diawali dari mulai gunung. Nah, ada paribasa gunung Ayan, Leuweung Awian, Talun Pasiran, Lebak Sawahan, Lebok Balongan, Cinyusu Ruwateun, Sagara Ruwateun, nyampe ke sana Habluminallah, Habluminallah. Nah, tata wayah, wayah kan wanci.
1: Wanci.
0: Karena kalau wanci itu jamban.
1: Iya. Gitu kan?
0: Kalau zaman memang tetap, cuman yang menjaman yang sekarang itu beda. Di adat itu masih mempunyai dua kelembagaan.
1: Iya.
0: Ada formal, ada non-formal. Itu ada tiga. Satu namanya kunceng. Disebut kunceng itu juru kunci. Jadi kalau untuk masalah budaya itu secara turut temurun. Jadi untuk masalah itunya sejarahnya melalui lisan ke lisan.
1: Lisan ke lisan.
0: Tidak pakai tulisan gitu. Memang dulunya tersurat, misalnya tertulis tersurat. Cuman sekarang ini tidak tertulis tersirat gitu ya. Jadi untuk masalah budaya itu untuk mengajar ke anak cucu itu dengan secara lisan ke lisan, melalui secara sorry tauladan.
1: Baik.
0: Soalnya kalau di adat itu kan diutamakan adab sebelum ilmu.
1: Iya.
0: Jadi adab sebelum ilmu itu etika norma budi pekerti itu sudah diterapkan dari segi bangunan pun.
1: Baik.
0: Seperti contoh Kampung Naga, bangunan kan tidak boleh menghadap ke sebelah barat.
1: Baik.
0: Tidak boleh menghadap ke sebelah timur. Jadi untuk masalah bangunan pun di Kampung Naga yang menghadap ke selatan utara.
1: Baik.
0: Jadi posisi bangunannya berhadap-hadapan. Ya sifat sosial sudah tertanam dari situ. Dan pokok utama, kenapa bangunan Kampung Naga tidak boleh menghadap ke sebelah timur atau menghadap ke sebelah barat? Minimal adabnya di situ dipakai dengan ageman yang kami anut Muslim. Jadi di kala tidur kaki tidak boleh beronjor ke arah kiblat.
1: Baik, baik.
0: Jadi di situ dari segi bangunan dari saya sebagai masyarakat adat, jadi minimal kita kan istilahnya bisa menggalikan sistem ketatanegaraan budaya. Nah, jadi bukan istilah merubah sistem, tapi mengembalikan sistem ketatanegaraan budaya. Soalnya kalau misal mengembalikan sistem ketatanegaraan budaya, insya Allah hidup rukun, tentram.

0: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

4. Walungan Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sapanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Timimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis. Tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kala warta salajengna.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi prakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kaum dangdut dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, menemani Anda di Perempat RRI Bandung AM 540 kHz. Saya Anu Mukia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Dua lagu telah menemani kita, dibuka dengan suaranya Pita Alfia dengan Wakuncar dan Edan Turun dari suaranya Trio Macan. Ya kaum dangdut, selamat sore untuk Anda semuanya di sore hari ini yang agak-agak basah ya. Kalau di seputar RRI Bandung tadi hujan turun memang agak deras ya, tapi sekarang sudah berhenti. Nah, jadi agak-agak adem deh ya. Bagaimana halnya dengan Anda di daerah Anda, kaum dangu, samakah hujan turun? Ya kaum dangu, kami mengundang Anda yang mau ikut gabung, monggo. Kami tunggu ya atensinya, bisa disampaikan melalui telepon kami di 7218075, bisa juga melalui WA kami, WA kami di 0811-2001-5460. Hari ini edisi hari Minggu 4 Oktober 2026. Selamat untuk Anda yang sedang berlibur, selamat untuk Anda dengan kebersamaannya dengan orang-orang tercinta, dan bagi Anda yang sedang bekerja menunaikan tugasnya, selamat beraktivitas, sehat-sehat dan lancar selalu ya. Sudah ada yang berdering, kita terima dulu dengan siapa di mana. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Asik, asik. Ah, ditemenin Abah nih.
1: Di sore yang cedem,
0: cedem, acan turun hujan.
1: Hareudang bayeunjang.
0: Ah, atuh kagak selangit. Atuh, ah.
1: Kuni mah hujan, neng.
0: Iman nembera atuh.
1: Alhamdulillah, tuh sabaraha kali lumsir hujan teh, neng. Alhamdulillah, mugi we sing hujan barokahnya.
0: Tah eta, bah anu ditedak ku urang sadayana
1: nya. Musibah, ulah musibah mah sing ditebihkeun. Alhamdulillah, neng.
0: Iya, sehat sedayana.
1: Minggu nya.
0: Minggu.
1: Minggu ri. Aduh.
0: Abah libur, liburan selalu. Libur selalu.
1: Ah, abah mah ngajeng jehewe.
0: Moyan tadi, anu sebutna teh
1: moto.
0: Moto.
1: Tadi moto tadi. Atos moto terus ngajar.
0: Ngajar, moto ngajar. Terus kadituna he.
1: Moe tongong. Ngajar dong.
0: Kadituna he weh nya.
1: Terus kaditu mah ieu weh kana piring neng
0: kurang oh, tua. Bah dinten ayeuna teh ping 4 Oktober teh diperingati sebagai hari sedunia. Sebagai momentum untuk meningkatkan mohon kepedulian terhadap keberadaan dan kelestarian satwa. Ari abah resepna sato naon bah?
1: Ai abah mah kapungkur mah resep tenengnya.
0: Resepna kanu naon?
1: Resepna kapungkur mah da di pasian oa bah teh.
0: Pasian naon?
1: Oa.
0: Oa teh monyet, siga monyet.
1: Oh, siga monyet tuh hideung ning neng.
0: Ulah sieun atuh ageung alit.
1: Karena santi ke guru abah di pasian oa abah teh.
0: Resep
1: dah kada oanya.
0: Eh katuangan anak sapertos urang.
1: Ah, siga urang we sagala ieu beres neng. Sagala beres ya. Itu siga monyet teh mun hideung hungkul.
0: Sageung kumaha eta teh bah?
1: Ah, sami sareng monyet teh kitu neng.
0: Alit
1: ke buntutan.
0: Alit agung atuh meureunan.
1: Agung.
0: Mohon.
1: Kayak buntutan unggu nih.
0: Nah, eta dugi kemana eta ini dipastikan deui?
1: Ah, eta teh dipastikan terus kita gitu, dan panok umur pae nih.
0: Oh. Pae. Mohon. Biasanya banyak upami misalnya teh urang atau sasarengan sarang hewan peliharaan urang satu sok sanaos urang kawitna teresep oge sok timbul rasanya ah nyabahnya.
1: Nyaan neng, kita jaduh di tetap diusap sama bager di neng. Bager kadunungan tekanu boga tekitunya ngelenean tempat nyaan neng. Dan gitu nyari eta mah teu sapo teu jalmi nyenengnya eta sebab bida Allah mah. Nya pae ka oa teh. Nah ada abah teh ngahuleng we neng. Nyari oa saya ka dapun guru nu masihan teh.
0: Mohon.
1: teteh pun guru akrobat anu masihan ka abah wa teh. Tingkah yang dia udah uwuh cina hese gitu. Alhamdulillah neng itu mata wismanconya neng ya.
0: Iya bah, nuhun bah.
1: Hari-hari naon sadunia naon neng.
0: Hari hewan sedunia bah.
1: Hari hewan sedunia. Hari abah mah hari iya neng. Alo ngalungsurkeun panyakit teh kanggo jalma sadunia neng. Ayeuna mah nu kasohor teh panyawat naon teh lah.
0: Influenza.
1: Ah, influenza.
0: Muhun, tika pungkur ge aya nangi aya varian enggal cenah.
1: Oh, influenza dah. Insyaallah teh sareng Kang Roy abah bade rame di sisi niran di
0: area. Iya, siap bah, mohon diantos.
1: Gitu ya, imah tahu manco.
0: Laguna hoyong naon abah?
1: Ah, hoyong jandaku.
0: Ulah,
1: digaduh jandaku ente, ye. Mama titik.
0: Eh, Kang usah.
1: Mama titik. Jandaku aja dulu namanya.
0: Okay, bos.
1: Anu pangana mah kasadayana we anu nuju manco dina proopat ka neng anu dikintun ku abah utamina neng anu sing sehat walafiat
0: amin
1: dipanjangkeun yuswana diseurkeun rezekina kulawarga saroleh salehahnya
0: amin
1: ditebihkeun tina musibah nengnya
0: nuhun bah
1: ah kitu neng atuh nuhun bade kopi neng.
0: Bualah.
1: Kopi Bali.
0: Bualah.
1: Cuacan seep di pasian sur ku ye ku incu.
0: Asik. Kewe mun ye alungkeun.
1: Tadi alungkeun mun. Kitu neng atuh nuhun nya.
0: Nuhun bah mangga wilujeng.
1: Di antos jandaku na. Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Bah Jangot di Sadu Soreang. Ya. Kembali kami tunggu lagi, silakan yang mau ikut gabung 7218075 bisa juga melalui wawa kami di 0811-2001-540. Sebagai hari hewan sedunia diperingati 4 Oktober sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap keberadaan dan kelestarian satwa. Momen ini dapat juga menjadikan kesempatan untuk mengenal lebih jauh kekayaan fauna yang dimiliki oleh Indonesia. Ya gitu cenah. Berbicara tentang hewan kesayangan, mungkin Anda ada cerita ataupun pengalaman, monggo ya bisa disampaikan, kita ngobrol weh gitu. Ngobrol resepna kan menamu antras misalnya teh kantos aya pengalaman sapertos kumaha anu menarik, sapertos nembe nu didugikeun ku abah, kantos dipaparin oa jenah gitunya. So mangga kami tunggu untuk Anda semua. Sambil menanti mungkin kita hadirkan dulu abah teu acan aya janda kuna urang iweh heula cenah aya nyanyian rindunya engke teras kana jandaku.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Dangdut

0: Suara Budaya Bandung.
1: Dari suaranya Elvi Sukaisi dengan Sebuah Nama. Apa sih arti sebuah nama? Kalau orang tua dulu memberikan nama itu tentunya dengan berhati-hati sekali, penuh kehati-hatian ya, karena memang nama itu merupakan suatu doa, ungkapan doa, doa yang terbaik tentunya ya untuk putra-putrinya. Ya, Kom Dangu saat ini pukul 15 lebih 40 menit masih ditemani oleh kami di Prodangdut di Pro 4 RRI Bandung. Kami mengundang kembali bagi Anda yang mau ikut gabung, monggo. Ya, bisa disampaikan melalui telepon kami di 7218075 ataupun bisa melalui 0811200154. Kom Dangu berbicara tentang hari ini, Hari Hewan Sedunia. Ada beberapa hewan yang dilindungi, terutama ini diulas sedikit daerah khas Jawa Timur. Ada yang namanya Banteng Jawa. Banteng Jawa merupakan satwa asli Pulau Jawa yang memiliki tubuh besar dan kuat dengan tanduk sebagai salah satu cirinya. Banteng jantan dewasa umumnya memiliki warna tubuh hitam ataupun coklat tua, sedangkan betina berwarna coklat muda hingga merah bata. Kalau selewat mah itu siga munding, padahal mah banteng. Tapi kenapa ya kalau banteng identiknya dengan warna merah? Apakah memang merah ini sesuatu warna yang menarik untuk mereka, atau mungkin kalau diubah dengan warna lain juga sama juga, atau justru yang menarik itu kibasannya, mungkin itu harus dicari lagi informasinya ya. Nah, Kom Dangu ada juga yang dikenal dengan nama rusa timor. Rusa timor atau rusa timorensis merupakan salah satu spesies rusa asal Indonesia yang dapat ditemukan di Jawa Timur. Rusa ini memiliki tubuh berukuran sedang dan bulu berwarna coklat keabu-abuan hingga coklat kemerahan. Ciri khas rusa jantan adalah tanduk yang kokoh dan bercabang tiga. Oh, cabangnya ada tiga ya. Asal nembean ya, nalak-nalak. Ciri khasnya cabang tiga. Sebagai hewan herbivora, rusa timur memakan rumput, dedaunan, serta buah-buahan yang jatuh. Di Jawa Timur juga rusa timur ini dapat ditemukan di habitat seperti padang rumput dan kawasan sabana, salah satunya ada di Taman Nasional Baluran. Yang berikutnya apa? Iya, nanti ya kita cari lagi informasi. Ini baru di Jawa Timur. Di Jawa Barat seueur, di Komo se-Indonesia amanya sakedik-sakedik heula. Ya, kembali kami hadirkan lagu dangdut untuk Anda. Ada siapa nih? Ada Bella Nova dengan Harga Diriku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Opat.
1: Jawa Barat beunghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat, biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Danang dengan di sana menanti, di sini menunggu. Tapi suaranya yang begitu mengalun indah di telinga kita. Meskipun kalau lihat judulnya liur, diri tu nungguan, diri oge nungguan. Hey, untuk itu mungkin kita jangan janji ke beberapa orang ya dengan waktu yang bersamaan.

0: Jadi bingung ke orang, nah, apalagi memberikan janji-janji palsu. Wah, jangan sampai deh. Ya, Kom Dangu. Kami undang kembali sok atuh mangga yang mau ikut gabung 72 hiji 8075 atau di 0811 2001540. Masih terkait tentang Hari Hewan Sedunia ya. Tadi sudah diulas sedikit, ada beberapa hewan ataupun binatang yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, yang dilindungi. Ya, tadi tenon banteng, sarang rusa. Ada lagi yang dikenal dengan nama merak hijau. Merak hijau merupakan salah satu fauna khas Pulau Jawa yang dikenal dengan keindahan bulunya. Warna bulu merak hijau dapat tampak berbeda ketika dilihat dari sudut tertentu. Benar enggak sih? Coba angkenya, lamun ka kebun binatang orang telak-telak. Meskipun berukuran besar, burung ini mampu terbang. Makanannya antara lain yaitu biji-bijian, dedaunan muda, bukan daun muda kade, dedaunan muda ya. Serangga, cacing hingga hewan kecil seperti kadal. Habitat merak hijau meliputi hutan dan padang rumput yang menyediakan sumber makanan serta tempat berlindung. Di Jawa Timur, merak hijau dapat ditemukan di beberapa kawasan konservasi, di antaranya Taman Nasional di Baluran di Situbondo, Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, serta Taman Nasional Meru Betiri di Jember dan Banyuwangi. Ada lagi dikenal dengan nama lutung Jawa. Ini merupakan primata asli Indonesia yang dapat ditemukan di Pulau Jawa, termasuk Jawa Timur. Lutung ini memiliki berat 7 hingga 9 kilo dengan panjang tubuh mencapai 65 cm. Lutung Jawa muda ini memiliki rambut berwarna orange kejinggaan yang akan berubah menjadi gelap sehingga gelap hingga hitam seiring bertambahnya usia. Satwa ini akan aktif pada siang hari dan menghabiskan sebagian besar waktunya di atas pepohonan. Makanannya itu buah-buahan, dedaunan, bunga, biji-bijian hingga serangga. Ada lagi elang. Elang Jawa merupakan elang endemik Pulau Jawa yang mudah dikenali dari jambul kepalanya. Jadi tecirina teh jambul. Satwa ini hidup di hutan primer, perbukitan hingga kawasan pegunungan di Jawa Timur. Nah, salah satu habitatnya berada di Tahura Raden Surjo dengan ketinggian 500 hingga 3.339 mdpl. Gitu cenahnya. Fauna memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mungkin bisa dari mulai dari mengontrol populasi satwa lain, membantu penyebaran biji sehingga mendukung kelestarian hutan. Nah, apakah di Anda, ini ruasnya, di daerah Anda ada hewan-hewan yang dilindungi? Sok mangga sampaikan. Ya, sarangsa di mana? Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Halo, lebat deh, Abah kengeng.
0: Kengeng atuh Abah.
1: Assalamualaikum artinya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Sanes. Kapungkur Abah tersepah kena doma, Neng.
0: Oh gitu, Bah. Domba naon, Bah?
1: Domba tok 14 kapungkur mah.
0: Weh hebat. Domba naon? Domba
1: di
0: Garut.
1: Di Balong demon domba jauhna sareng bikangna. Diternakeun ku Abah teh alhamdulillah, Neng nya. Kari Abah mah kasieun ku sato teh. Tong di beja-beja Abah mah juga ini sieun, Neng. Abah mah sieun ku satona duit kaina ge masih kene sieun terus aki-aki ge.
0: Naon atuh kunaon?
1: Pamiku orai Abah mah ditawakan orai mane.
0: Pamiku cucunguk.
1: Abah mah sieun teh ku Bangkong.
0: Ku Bangkong nah Bangkong.
1: Duit kaina ge sieun ku Bangkong mane.
0: Aya caritana teh Bah.
1: Duh kasieun ku Bangkong mah Abah mah. Pami orang ai manusane mah pansieun ku orai nya. Ku Bangkong ai Abah mah ku korai mah ditawakan, Neng. Kapungkur mah tetaranekeun macok ka Abah teh orai naon-orai naon ge kapungkur mah.
0: Da sieuneun.
1: Tapi ku Bangkong sieun.
0: Bisi aya carita.
1: Korodok teh geuningan nya. Anu sok kungkong dicai. Abah mah sieun pisan.
0: Gila meureun basane sieun.
1: Sieun Abah mah sieun ku eta mah sanes gila. Manyai orai. Gila aku mana kesana orai ku Bangkong. Orai mah ditewakan, Neng. Ayeuna geus masih kene Abah mah kana orai wani newak. Mami ku Bangkong tara dibeja-beja sieun nepi siri. Iye. Mami ninggal Bangkong Abah mah ngaleos we, Neng. Oh, Bangkong anu korodok teh ieu subhanallah gusti. Sieun geus ayeuna ge, Neng. Tah kitu Abah mah nya, Abah teh sakieu hati. Ti budak kene sieun ku Bangkong meneng. Ingat lagi aki, pami orang ini ditewakan, gua bang orang ini nggak di kampung urmanya.
0: Gitu.
1: Di satu matas pada terangan ke tukang newakan orang ya bama. Aisyen tuh kubangkong kerja beja-beja, abisin kubangkong lebih di tinggi nak tuh.
0: Mual beja-beja mah paling di wartus-wartus itu enu gumujeng weh tuh.
1: Kayak dimakan neng weh curatnya. Duit kain lagi aisyen tuh kubangkong. Kubangkong sih neng, pemikir budak mah bama resep kena doma, ngurus doma neng, aduh subhanallah, abah makan jadian ngurus doma ada aranakan gak bubur banyak, tak gitu neng dia mah tahu siapa, kumagi, kayaknya teh hari nang hari hewan nanti,
0: hari hewan sedunia.
1: Di dunia hari Bangkong dapat hewan sana
0: satu
1: orang kalau dapat hewan abah mah karena do mama resep ngurus nanya
0: kamu abi mah kan sate na resep pisan
1: kamu beri pasian owa aduh hayam abah mah kampung udah sakukat kukut abah menengnya tak gitu eneng emal lebet di teh ngawar tosken tapi tong dieja-eja abah sen ku Bangkongnya.
0: Abah pada di bonusan pada di bonusan mau
1: ah kuning we di bonusan meneng
0: naon atuh laguna
1: eta we bebene neng
0: siap
1: engke doakeun abah bari nepengan bebene.
0: Oi, aduh. Engke sakedap deui lah.
1: Satu acan di sini dan bari nepengan bebene nya neng nya.
0: Nuhun, nuhun.
1: Doakeun ku neng, neng.
0: Nuhun.
1: Mun kitu atuh nuhun lebetnya punten nya.
0: Iyos atuh.
1: Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayo hoyong bebene. Siap abah ke urang pilarian bebene nanya. Ayo nama orang dugikan hala pecah 1000 sepecah 1000 sami azminya tisaha atau kelainan iwe hilalah semua berlalu hala ti anggun pramudita
2: Bajol dan manajemen.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Dangdut klasik.
5: Tarik sis. Semua.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Lagi apa, Pak? Kok kayak melamun?
1: Ibu, bukan melamun, Bu. Aku sedang melihat alam sekitar kita sambil merenung.
0: Menikmati alam kok sambil merenung? Memang kenapa, Pak?
1: Lihatlah, Bu. Dulu, gunung di depan kita itu masih terlihat hijau oleh pepohonan, rimbun oleh semak dan perdu. Hamparan sawahnya masih luas membentang.
0: Itu kan dulu, Pak. Sekarang mah yang hijau warnanya menjadi coklat.
1: Iya. Sekarang semuanya jadi berubah. Berubah warna dan berubah fungsi.
2: Mari jaga dan pelihara habitat dan ekosistem demi keseimbangan alam di lingkungan kita.
3: Upacara Tingkeban adalah salah satu upacara adat Sunda yang dilakukan pada saat seorang ibu mengandung 7 bulan. Yang menjadi ciri khas dalam upacara adat Tingkeban adalah adanya rujak 7 bulanan atau rujak kasintren yang terdiri dari 7 macam buah-buahan. Ibu yang sedang hamil dimandikan oleh 7 orang keluarga dekat yang dipimpin seorang paraji atau dukun beranak secara bergantian dengan menggunakan 7 lembar kain batik yang dipakai bergantian setiap guyuran dan dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Hal ini dilaksanakan dengan harapan agar bayi yang di dalam kandungan dan ibu yang akan melahirkan diberikan keselamatan.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Saat ini pukul 16.45 menit, kaum dangu tidak terasa kebersamaan kita dalam Prodangdut sore hari ini. Tinggal beberapa lagu lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya, atensinya dan kebersamaannya di AM 540 kHz. Sehat-sehat semuanya ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dengan acara Prodangdut berikutnya yang menemani Anda setiap hari pada pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Anu Mugia undur pamit dalam Prodangdut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.

Pro Opat. Tol Cisumdawu jadi paguneman masyarakat alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdawu dipinuhan ku pamandangan pegunungan anu beda sapanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdawu mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdawu lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia alatan perenahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wihelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wihelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wihelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna ti mimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wihelmina dicutat tina ngaran Ratu Walanda, Wihelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Bencana tidak bisa dicegah, namun resiko bencana bisa dikurangi dengan cara mengupdate informasi baik dari media online maupun media sosial, serta melakukan kontak dengan kerabat terdekat dan kerabat di lain daerah.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

merupakan lagu anak-anak yang berasal dari daerah Jambi. Lagu ini biasanya dinyanyikan untuk mengiringi anak-anak bermain. Permainannya sangat sederhana, yaitu dengan mencubit punggung tangan temannya. Jika temannya merasa sakit, maka tangannya naik ke atas dan balik mencubit. Begitu seterusnya. Nah, bagi yang paling tahan dengan cubitan, dialah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Hei, sedang apa kamu, Mina?
2: Anu, Bu.
1: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
2: Iya, maaf, Bu.
1: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
2: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
0: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Rompat, Suara Budaya Bandung. Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya, ke tong yang satunya nih, udah.
0: Nah, itu baru jempol.
2: Dek, Dek, nih. Mamah beliin HP, canggih loh.
3: Wah, asik. Makasih, Mama.
2: Tapi ingat, dipakai seperlunya aja ya.
3: Oke, Mama.
2: Anakku jadi banyak berubah semenjak dibeliin HP. Kurang perhatian, malas, dan jadi suka menyendiri. Ah, jadi nyesel beliin HP.
4: Anak-anak, hari ini ujian matematik ya. Ayo siapkan alat tulisnya.
2: Adek, sini. Ini bagaimana ini nilai ujian kamu kok turun semua? Ini pasti gara-gara kamu main HP terus. Pokoknya mulai hari ini HP kamu Mama sita.
3: Jangan, Ma. Jangan.
2: Stop gadget pada anak usia dini. Jangan biarkan anak bermain gadget tanpa pengawasan.
5: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Gunung Kamojang mangrupa sumber panas bumi anu aya di Jawa Barat. Leuwih dipiwanoh ku masyarakat nyaeta Kawah Kamojang. Alatan loba kawah sumber panas bumi seperti kawah manuk, kawah kareta api, kawah hujan, jeung kawah beureum. Gunung Kamojang luhurna kurang leuwih 1.730 meter atawa sarua jeung 5.676 kaki. Pikeun naek ka eta Gunung Kamojang bisa ngagunakeun dua jalan, nyaeta ti wewengkon Bandung jeung ti wewengkon Garut. Para wisatawan anu daratang ka eta tempat bisa nitenan kawah-kawah anu ngaluarkeun haseup. Sumber panas bumi kasebut dimangpaatkeun ku PLTU Kamojang, Indonesia Power, jeung Pertamina. Wartos Pamungkas. Gunung Pangrango perenahna aya tilu kabupaten di Jawa Barat, nyaeta Bogor, Sukabumi, jeung Cianjur. Ayana disagedengeun Gunung Gede jeung asup kana kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tipe leuwung di Gunung Pangrango diantarana leuwung gunung, leuwung dipterokarp bukit, leuwung montane, jeung leuwung dipterokarp atas. Gunung Pangrango nyaeta gunung anu pangluhurna kadua di Jawa Barat sabada Gunung Ciremai. Luhurna Gunung Pangrango nepi ka 3.018 meter atawa 8.805 kaki. Puncak gunungna dingaranan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi mibanda kaendahan anu beda jauh jeung gunung-gunung sejena. Pemandangan alam anu endah, tatangkalan anu hejo, sarta aya objek wisata anu loba didongdon ku para wisatawan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
2: Caina herang, laukna beunang.
1: Secara harfiah, peribahasa ini berarti jernih airnya dapat ikannya. Maksud dari peribahasa ini adalah mendapatkan sesuatu dengan cara yang baik atau halal, tanpa ada pihak yang dirugikan. Dapat juga diartikan mencari jalan tengah dalam sebuah permasalahan.
3: Hey bro, sorry nih telat.
4: Bukan telat, telat banget.
3: Ya sorry bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Ya, keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
4: Nggak tahu.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Cie, motor baru nih.
2: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
2: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
1: Oh, gitu.
2: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
2: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
2: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
2: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Mas, ramai sekali ya jalan hari ini. Mobil dan motor seakan tak pernah berhenti. Gimana ini?
1: Iya, kota memang selalu sibuk. Tapi di tengah keramaian ini, kita harus tetap ingat satu hal, Bu. Keselamatan.
0: Mas, kita nyebrang di sini saja yuk. Lebih dekat ini.
1: Dekat? Belum tentu aman, Bu. Lihat tuh, ada jembatan penyeberangan.
0: Tapi harus naik tangga dulu. Capek lah, Mas.
1: Capek sebentar lebih baik, Bu. Daripada risiko seumur hidup. Jembatan itu dibuat untuk melindungi kita, pejalan kaki.
0: Ya juga ya. Daripada berebut dengan kendaraan yang melaju kencang.
1: Betul. Saat kita memilih jembatan penyeberangan, kita sedang memilih untuk pulang dengan selamat.
0: Ya, kadang kita terlalu buru-buru ya. Sampai lupa kalau keselamatan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan.
1: Tepat sekali. Kota yang tertib dimulai dari langkah kecil. Menyeberang di tempat yang semestinya.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Tumben, kamu kelihatan cantik hari ini.
1: Ngerayu, kenapa baru ke kantin jam segini?
0: Biasalah sih bos, kalau rapat suka lupa waktu.
1: Maklum, proyek itu kan nilainya besar, makanya dia serius banget, gak mau gagal lagi.
0: Sepertinya sih begitu, aku juga gak mau gagal lagi.
1: Kamu, gagal apa Hen?
0: Gak mau gagal lagi, ngajak kamu makan malam.
1: Berusaha dong rayu aku supaya aku mau.
0: Ngegoda ya. Awas aja kalau kamu bilang gak bisa lagi.
1: Bisa gak ya?
0: Ya udah kalau gak mau, aku gak akan maksa kok.
1: Eits, masa sih seorang Mas Hendra, sales manager, gampang nyerah gitu. Ah, cemen.
0: Ngegemesin ya. Awas kok Asih.
1: Ih, ngancam gitu.
0: Malam minggu ini kamu mau kan kita jalan?
1: Bisa gak ya?
0: Menyebalkan.
1: Ntar deh, aku lihat jadwal dulu.
0: Ayolah sih, mumpung Dewi masih keluar kota.
1: Loh, kok Dewi keluar kota terus sih?
0: Iya, soalnya dia mau invest lagi di kantor cabang yang baru.
1: Wah, makin kaya aja dong.
0: Ya gitu deh. Tapi tetap, aku seperti ini sih. Kami jadi jarang ketemu.
1: Aduh, kasihan ya. Istrinya direktur selalu kesepian.
0: Ngeledek ya. Aku gak kesepian kok. Kan ada kamu selalu mendampingi aku.
1: Emang aku siapanya kamu?
0: Ah, udah. Jangan ngegoda terus ah. Bisa-bisa ntar aku ilfil.
1: Jangan dong. Katanya aku cantik.
0: Ah, dasar kamu Asih. Oh iya, ngomong-ngomong, sudah aku transfer lagi ya. Itu titipan buat anak kamu.
1: Oh gitu. Ya udah, aku sih belum cek. Tapi makasih ya Mas Hendra.
0: Oke, sama-sama.
1: Ini bukan buat nyuap ibunya kan?
0: Ngomong apa sih kamu?
1: Ya, kalau aku ngerasa begitu.
0: Ya, kalau gak merasa sih, itu bagus.
1: Modus. Ada udang di balik batu nih ceritanya.
0: Nah, ini batunya aku lemparin kamu ya.
1: Ih, serem.

0: Hen, aku mau bertanya sama kamu.
1: Kenapa kamu marah, Dewi?
0: Aku gak marah.
1: Aku tahu. Kalau kamu itu lagi marah, kamu pasti manggil nama.
0: Iya, aku lagi kesel. Tapi aku gak marah. Aku cuma ingin nanya aja sama Mas Hendra.
1: Mau nanya apa?
0: Akhir-akhir ini, Mas kok banyak pengeluaran sih?
1: Oh, itu. Belakangan ini, aku banyak kegiatan kantor, Del.
0: Kenapa dari uang pribadi? Kalau kegiatan kantor, kan ada budgetnya.
1: Maksudku, itu sama teman-teman kantor.
0: Emang ngapain aja? Lumayan besar tuh pengeluarannya.
1: Emangnya kenapa?
0: Ya, gak apa-apa sih. Cuman heran aja, gak seperti biasanya.
1: Maaf. Kalau Mas gak ngasih tahu dulu sama kamu sebelumnya.
0: Terus buat apa saja?
1: Semenjak kamu sering keluar kota, aku suka ngajak teman-teman kantor. Ya, buat hiburan. Nyari pila buat nyantai. Kadang-kadang mereka yang ngajakin aku malah yang jalan.
0: Siapa saja tuh?
1: Si Tony, Ferry, Sarip, Aji, Ruslan, si Amir. Ah, banyak lah, Del.
0: Gak ada ceweknya gitu?
1: Maksudnya apa?
0: Cowok semua, terus ngapain?
1: Ya, nyantai lah. Sambil bakar-bakaran, main gapleh, remi, mancing. Ya, macem-macem lah, Del.
0: Oh, benar. Gak macem-macem kan?
1: Enggak lah. Gak perlu curiga, Del. Aman kok.
0: Benar. Suwer.
1: Bener, suwer. Tanya aja sama mereka. Kalau kamu gak percaya, sok silakan tanya.
0: Ah, buat apa? Aku percaya kok sama kamu, Mas. Gak usah marah gitulah. Aku tahu kok, kamu kesepian. Maafin aku ya. Soalnya aku ingin proyek ini berhasil, Mas. Aku takut gagal lagi.
1: 3 bulan ini kita jarang ketemu, Wi. Apalagi kalau weekend. Hampir setiap weekend, kamu keluar kota. Dan tiap hari pulang malam terus.
0: Iya, maafkan aku, Mas. Ya gimana lagi? Setelah Pak Joko dan Pak Bambang pensiun, belum ada orang lagi yang bisa aku percaya, Mas.
1: Ya, nyari lagi lah ahli yang lain.
0: Itu kan gak gampang, Mas. Ya sudahlah, biar itu jadi urusan Dewi saja. Yang penting, Mas Hendra jangan macem-macem ya. Awas, jangan berkhianat ya.
1: Kamu tuh

0: Iya, aku tahu mas, tapi tolong mengertilah aku mas.
1: Aku sudah cukup mengerti, Wi. Pernikahan kita sudah lebih dari 5 tahun. Kita belum juga mempunyai anak, Wi.
0: Iya, nanti kita bahas lagi ya mas. Aku berangkat dulu ya. Pagi ini aku ada meeting penting nih. Terus malamnya aku harus ketemu sama konsultan pengembang. Dah ya mas ya.
1: Iya.
0: Mwah deh buat mas.
1: Hati-hati, Wi.
0: Iya, makasih mas.
1: Semakin membosankan saja hidupku ini. Untung tadi dia tidak menanyakan uang terus.

0: enak ya makanannya.
1: Nih, mau coba nggak? Enak loh.
0: Nggak ah, makasih. Aku udah kenyang.
1: Itu dessertnya, dimakan dong.
0: Oh iya.
1: Jadi gimana sih?
0: Apanya yang gimana?
1: Tentang hubungan kita. Gimana nih?
0: Kalau aku sih tergantung kamu, Mas. Yang jelas, aku gak mau kalau nanti disebut pelakor.
1: Kamu bukan pelakor, Asih. Aku yang mengajar kamu kok.
0: Iya, aku tahu itu. Aku rela jadi istri keduamu, Mas. Sekarang terserah Mas Hendra, berani atau tidak. Aku kan gak memaksa.
1: Ya, terima kasih atas pengertianmu. Hal ini aku harus pikirkan dengan matang. Yang jelas, aku hanya ingin memiliki anak seperti keluarga lain. Walaupun anak itu nanti adalah anak tiriku.
0: Ya, mudah-mudahan aja aku bisa melahirkan anakmu dari rahimku ya, Mas.
1: Amin. Mudah-mudahan aja ada jalannya ya.
0: Tapi jangan pakai jalan tol ya. Pakai jalan biasa aja.
1: Maksud kamu?
0: Ya, walaupun bagi aku agak berat menerimanya. Tapi aku akan coba, Mas.
1: Iya sih. Hubungan kita berisiko sekali. Tapi tenang aja. Aku ingin semua berjalan dengan baik. Tenang ya.
0: Tapi kalau seandainya gak bisa lanjut, gimana?
1: Ya, kamu jangan pesimis begitu. Kita coba jalanin aja dulu ya.
0: Tapi Mas, kalau mentok gimana?
1: Ya, kita lihat perkembangan nanti. Dan bagaimana hasilnya, kita harus coba dulu, oke?
0: Aku gak mau gimana nanti, Mas. Aku ingin nanti gimana? Bagaimana dengan Mas Hendra dan Mbak Dewi? Nanti gimana kalau aku sudah hadir di antara kalian? Kalau aku sih sudah bilang, aku siap jadi yang kedua. Tapi Mbak Dewi? Mbak Dewi akan menerima aku gak?
1: Jangan bebani aku sih. Aku sudah berat untuk mengambil langkah ini. Aku gak mau nyakitin kalian berdua. Aku sayang sama Dewi. Dan aku juga sayang sama kamu, Asih.
0: Iya, aku tahu itu. Aku juga sayang sama Mas Hendra. Tapi Asih gak mau Mas Hendra jadi menderita. Menderita karena menyayangi dan memiliki aku.

0: Rija?
1: Loh, kok Mas Hendra? Kemana Bi Ija?
2: Sudah 2 hari Bi Ija sakit, Wi.
1: Bi Ija pulang, Mas?
2: Tuh, ada di kamarnya di belakang.
1: Emang sakit apa sih Bi Ija, Mas?
2: Katanya sih meriang.
1: Sudah ke dokter belum?
2: Sudah, kemarin. Makanya aku suruh istirahat saja.
1: Ya syukur deh, mudah-mudahan cepat baikan lagi.
2: Jam berapa sekarang?

0: 3, Mas.
1: Kenapa pulangnya tanggung sih? Kenapa nggak sekalian jam 7 atau jam 8 gitu? Nih, ganggu orang tidur saja.
0: Maaf, Mas. Tadinya aku mau pulang besok pagi. Cuma aku kesel nih, brengsek semua.
1: Emangnya kenapa? Sok, duduk sini.
0: Ternyata, Mas, orangnya aku percayai mengkhianati aku. Kesel, padahal segala keperluannya aku penuhi. Fasilitas aku cukupi. Aku sudah kasih apapun yang dia minta. Malah bonusnya juga sudah aku berikan. Kesel aku. Sekarang dia menghilang. Entah kemana.
1: Masa sih menghilang? Kabur mungkin maksud kamu, Wi?
0: Iya, dia kabur bawa uang proyek itu, Mas. Untung baru aku transfer setengahnya.
1: Setengahnya itu M kan?
0: Iya.
1: Berapa, Wi?
0: Miliar, Mas. 20 miliar. Lihat saja besok, aku bikin pengadilan ke polisi. Mau coba main-main sama aku. Aku bikin kapok tuh orang. Akan aku bikin menyesal seumur hidup.
1: Kamu sih gampang percaya sama orang.
0: Gampang percaya gimana, Mas? Orang itu kan kepala cabang perusahaan aku. Bagaimana aku gak percaya sama dia?
1: Ya sudah, mau gimana lagi? Sekarang kita istirahat saja. Aku sudah ngantuk berat nih,
0: Mas.
1: Besok ceritanya kita lanjutkan, oke?
0: Okay? Bentar dong, Mas. Aku mau ngomong sedikit.
1: Ngomong apa lagi? Besok saja, Dewi.
0: Please, bentar aja.
1: Mau ngomong apa sih? Kayak serius gitu?
0: Mas, aku mau minta maaf ya. Selama ada proyek ini, aku mengabaikanmu. Aku merasa bersalah. Maafkan aku ya, Mas ya.
1: Ya, sudah aku maafkan.
0: Tapi Mas, Mas jangan pernah hianati aku ya. Sakit loh, Mas, dihianati itu.
1: Kamu ngomong apa sih? Yang berkhianat itu kan anak buah kamu. Kenapa ngomongnya seolah aku yang berkhianat?
0: Maksudku, Mas, Mas Hendra, jangan hianati cinta aku. Aku pasti sakit hati, Mas. Awas aja kalau itu sampai terjadi.
1: Hah, sudahlah. Anak buah kamu yang berkhianat. Malah suami kamu yang kamu peringati. Aku ini suami setia, Dewi.
0: Pokoknya terima kasih, Mas Hendraku, sayangku, cintaku. Terima kasih ya, Mas Hendra, yang selalu tetap setia buat aku.
1: Oh, maafkan aku, Asih. Sepertinya hubungan kita gak akan bisa berlanjut lagi.
0: Terima kasih ya sayangku, Mas Hendraku, pokoknya cintaku deh. Terima kasih Mas Hendra tetap setia, muah deh.

Demikian drama radio berjudul Hati Yang Mendua, naskah karya Roy Wijaya, dimainkan oleh Ano Mugia sebagai Dewi, Dinda sebagai Asih, dan Aji sebagai Hendra. Musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sampai jumpa dalam cerita lainnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kaum dangu proopat di mana ayana. Alhamdulillah dina wengi ieu simkuring yang cawi jaya baris nyarengan kaum dangu dina sajian acara ngamumule basa Sunda. Dina wengi ayana baris ngaguar ngeunaan wanci. Wanci-wanci nu aya di tatar Sunda. Nah, wanci eta naon wae? Ke urang ngobrol sasarangan kerasan aya narasumber Neng Tessa Haura Salsabila. Kumaha kaum dangu nu disebat wanci? Margi upami kurang titenan nuka uning aku urang sadayana yen wanci teh di Sunda aya 24 wanci. Nanging aya oge bagal ageungna. Upami 24 wanci di guar tangtosna ya moal cekap waktosna, tapi kayak orang bagal nawai. Nu mana disebat pacat cawet, di mana disebat carangcang sihang, mana nu disebat sariak layung. Tah orang langsung ngobrol sareng Neng Tessa. Assalamualaikum Neng Tessa.
1: Waalaikumsalam Bapak.
0: Alhamdulillah nuhun perantau sumping di Proopat dari Bandung. Orang langsung wae ngenaan wanci Sunda. Nah, sarasa kieu kasang tukang tina wanci teh di mana ngabitanana?
1: Oi, jenten wanci Sunda teh saat acana, wanci teh sistem tradisional jang nentukeun waktu. Waktu anu biasa urang bika nyaho ayeuna aya 24 jam. Nah, di Sunda teh sabenerna atos aya metode jeung ngaranna sorangan jang wanci-wanci atau waktu-waktu ieu. Nah, awal mulana atau si wanci-wanci ieu teh hadir ngaranna teh awal mulana ti awal mulanya ti alam kusabab masyarakat Sunda teh pakuat pakaitisan jeung alam janten inspirasi atau ide ti wanci ieu teh ti masyarakat Sunda sendiri ti kahirupan sapopoe masyarakat Sunda.
0: Janten hal ieu penting dicanakna tina kayaan harita.
1: Sumuhun. Janten kaya contohna misalnya Pak haneut moyan. Haneut moyan teh jam 9 pagi atau 9 enjing-enjing, di mana haneut moyan tuh haneut yang berarti panas, moyan yang berarti berjemur, dan itu tuh artinya haneut moyan tuh diambil ketika waktu-waktu yang pas untuk kita berjemur gitu Pak.
0: Oh, dan tabu salah pantai waktunya pas kamu motonya.
1: Semohon bisa. Aduh.
0: Semohon. Tak gitu, kaum dangu. Kunaon disebat haneut moyan? Nah, tadi sudah gikin, gitunya. Dina wanci tabu salapan eta, sebatna haneut moyan. Oh, tangtos. Aya oge satu acana, gitu. Cara kia, Neng Tessa. Anu munggaran. Ti jam sabaraha? Ni tabu sabaraha? Nah, ti tabu satu subuh atau nanti ti tabu lima? Ti tabu sabaraha? Anu ngamimitian?
1: Anu ngamimitian haneut moyan? Anu ngamimitian haneut moyan teh ti tabu salapan. Jadi tabu salapan, tapi kan tabu sapuluh. Ti tabu sapuluh di ka salajengna aya anu disebut benten deui istilahna. Ti tabu sapuluh ti tabu sabelas aya deui disebutna istilah rumangsang. Jenten setiap satu jam sekali teh beda benten-benten istilahna gitu.
0: Benten.
1: Sumuhun.
0: Ayeuna upami ditinggal bagal. Kan eta mah tiap jam ya.
1: Kumaha?
0: Ti tabu 5 ka 6, 6 ka 7, 7 ka 8, salajengna lah.
1: Kumaha? Nya.
0: Upami dicanak bagal, kan ayeuna disebut carangcang tihang. Carangcang tihang upami dibagalkeun sabaraha jam eta biasana?
1: Carangcang tihang teh ti tabu 5 nepi ka tabu 6, tabu 6 ti tabu 7 eta.
0: Jantan,
1: 2 jam berarti semua 1 jam ti tabu genep sampai ke tabu 7. Jantan carangcang tihang teh proses kunaon disebutna carangcang tihang eta teh proses di mana matahari mulai ada mulai terlihat jeung hadir di tengah-tengah pohon-pohon gitu. Jadi carangcang tihang jadi terlihat dari tiang-tiang atau ti pohon-pohon gitu.
0: Etanya. Nah ini kia, kumaha carana, mari kan upami ningal, pamini tenan ayuna, nonoman, ya nonoman kiwari, kecuali panginten anu memang dinaatikan khusus kasundaan, tangtos uninga pan. Nah kinten-kinten upaya naon, sarang kumaha ngawanohkeun wanci-wanci ya kakun nonoman kiwari.
1: Tuhan, jenten kumaha cara ngawanohkeun nanya panya. Jenten sebenarnya sesimpel orang tiasa ngalebetkan wanci-wanci iya dina nami-nami kelompok dina ospek atau bambim atau masa bimbingan gitu. Orang teh tiasa secara tidak langsung mengenalkan wanci-wanci, ngawanahkan wanci-wanci ku cara anu simpel wae, ku cara masukkan wanci-wanci iya dina penamaan-penamaan kelompok, dina penamaan-penamaan apa kabinet. Kalau misalnya mun di masyarakat atau di nonoman tuh biasanya ayah hima atau mereka tak aktif di kepanitiaan, mereka tiasa masukin wanci-wanci iya di penamaan kabinet atau parlemen. Nah gitu.
0: Oh, ngagunakeun ngaran wanci eta dina kelompok-kelompok. Nah
1: sumuhun,
0: ini hiji tarekah betinya ya. Tarekah pikeun ngawanohkeun nutangtos menten ari kapayuna mah utamina nya kedah diwulangkeun ku guru-guru anu ngawulang basa Sunda dina ieu. Nah, salira tesanya lira di jurusan?
1: Di jurusan Sastra Sunda.
0: Di Sastra Sunda.
1: Di Sastra Sunda di Universitas Pajajaran.
0: Oh, di Unpad. Tak yeun jelasnya. Enten hal ieu sok sanes ieu nonoman keneh. Nanging naon pentingnya nyuprih pangartina di Sastra Sunda Universitas Pajajaran. Asal muasal tina wanci eta. Sapalih welah ada upami saudara nama sepertinya. Sapertos tadi kan haneut moyan, kunaon disebut haneut moyan? Cing salajeng nanu sanesna.
1: Aya sareupna. Nah, sareupna teh kalau misalnya anak-anak zaman sekarang nonoman taunya tuh senja gitu, anak-anak senja. Nah, mun di Sunda teh aya sareupna. Sareupna tuh janten matahari anu tenggelam. Dah ieu teh sareupna teh di pukul 6 nepi ka 7. Penting. Janten sareupna teh ketika matahari bade tenggelam keur geulis-geulisna gitu. Mun anak-anak ayeuna mah nyahona teh senja, tapi ternyata di masyarakat Sunda teh aya anu leuwih kecap anu leuwih geulis di sareupna.
0: Sareupna.
1: Sumuhun.
0: Biasana anu kulem ta mah.
1: Aduh.
0: Sok tabu sareup kulem nya bae ti sareupna we, ti sareupna panon gitu.
1: Sumuhun.
0: Saya tahu benten ya, benten larap gitu kan. Ayeuna upami misalkan aya hal anu khusus teh misalkan nu rada unik ya. Dina tabu sakyu ke tabu sakyu disabat itu kunaon gitu. Nurada unik cobi.
1: Nurada unik mungkin saat acan sareupna. Janten saat acan sareupna, saat acan janten sareupna teh matahari atau bade tenggelam pisan. Satunya teh aya sariak layung. Jadi kunaon disebut sariak layung? Layung tuh dalam bahasa Sunda dalam bahasa Indonesia tuh artinya tuh tenggelam. Janten sariak layung tuh proses di mana matahari tuh tenggelam. Jadi janten di penamaan wanci Sunda peristilahnya tuh nyambung begitu Pak. Janten dari sariak layung ke sareupna teh nyambung proses teh begitu.
0: Eta berarti sariak layung teh dina waktosna surupna panon poe.
1: Sumuhun. Janten surupna disebatna sariak layung teras udah mencapai titik bawah pisan matahari disebatna sareupna.
0: Sareupna.
1: Sumuhun.
0: Tah eta sobat budaya kaum dangu di mana ayana. Nontantos masih kene sesarengan di Proopat dari Bandung. Nitenan. Margi hal ieu teh memang priyogi sareng penting sarasna didigikeun jalaran kiwari istilah-istilah kasundaan tos seueur pisan anu dipopohokeun malih ku nonoman mah tos arang langka di aranggo kukituna etang-etang imah ngaguar deui pak ilmuwan kanyahon urang ngeunaan kasundaan masih kena dina wanci-wanci nu aya di urang Sunda. Nah, ieu pami ngudak ka tengah wengi ya. Ka tengah wengi nya, kitu kan dina waktosna warga tanapi masyarakat jalmi teh talibra.
1: Kumaha?
0: Kitu. Cing wanci naon wae eta tiasa teu dilarakeun kana kahirupan.
1: Aya janten di waktu-waktu jam 1 atau jam duaan. Eta teh aya nu disebutna janari leutik jeung janari badak. Janten eta teh kunaon disebutna janari leutik jeung janari badak? Sebenarnya eta dua istilah, dua waktu penambahan waktu oge. Janten ti jam hiji nepi ka jam 2 eta disebutna janari leutik kumargi. Janari pada saat itu teh katingalina leutik gitu. Dan pada saat eta teh malam peuting teh para masyarakat ker atau manusia ker pada tidur pada
0: juta libra kene.
1: Turun tak libra kene gitu.
0: Tah eta bentenan naon janari leutik jeung janari gede.
1: Nah, sami jeung sariak lain jeung sareupna. Janten eta teh prosesna. Janari leutik teh si janarina masih katinggali leutik. Nah, jam menuju dari jam 2 menjadi jam 3, janarina tos katinggali rada gedean.
0: Rada berai-beraian
1: betulnya.
0: Teu poek mongkleng teuing.
1: Gitu.
0: Ta eta kaum dangu no tangtosna masih kene dina pidangan ngamu mulai bahasa Sunda. Tak iya hiji nonoman anu memang peryogi panten oge tugas aranjeuna kumaha carana ngawanohkeun ka nonoman-nonoman kiwari utamina anu masih kene murang kali kitunya margi kieu Neng Tessa peminitenan ayuna di urang seueur pisan sepuhna anu ngawulangkeun atanapi ngobrolkeun ka murang kali teh ku bahasa nasional padahal pituin urang Sunda. Tah, tangtos ayah hartos-hartos kan seres namanya. Ayah hartos na ayah filosofi na gitu ngeunaan wanci-wanci nu aya di Sunda. Salah sawios we. Salah sawios anu tiasa dilalapkeun dina kahirupan ngeunaan wanci ieu. Dina 24 wanci. Cing anu mana kita bikin teh?
1: Numutkeun simpuring anu tiasa kitu nya. Nyata sarepna.
0: Sarepna.
1: Ya, semua ku sabab generasi muda teh resep pisan karena senja gitu. Bahkan ayat sebutan anak senja. Nah, padahal di Sunda oge aya penyebatan nama senja teh nyata sarepna. Jak sarepna teh salah sahiji hal anu unik gitu di Sunda tuh. Begitu.
0: Tah eta salah sawiosnya.
1: Bagi
0: pemirsa dina mah geus urpisan atuh 24 gitu ayeuna. Tah eta. Kaum dangu nu masih kene sesarengan di Propat RRI Bandung, masih kene pidangan ngamu mulai bahasa Sunda. Lupina urang jadala sekedap aya sababaraha nu bade ngalangkung, insyaallah ke urang lajeng geundeui. Masih kene di guaran ngeunaan wanci-wanci nu aya di Tatar Sunda.

ingin berkurban saat Idul Adha? Sebelum membeli hewan kurban, ketahui dulu syarat hewan kurban yang baik dan tips memilih hewan kurban yang benar. Memilih hewan kurban memang tak bisa asal pilih. Semua memiliki ketentuan dan syarat tersendiri dalam Islam. Syarat pertama termasuk dalam Bahimatul An'am. Syarat hewan kurban yang diperbolehkan oleh syariat Islam ialah Bahimatul An'am atau binatang ternak. Jenis-jenis hewannya adalah unta, sapi, kambing, dan domba. Tentu tidak diperbolehkan jika hewan dalam keadaan sakit. Kedua, diperoleh secara halal. Hewan kurban harus didapati dengan cara halal dan bukan merupakan hewan curian atau dibeli dari hasil uang haram, seperti hasil judi atau riba. Syarat ketiga, harus sehat dan tidak cacat. Hewan yang sah tentu tidak luput dari kesehatannya atau tidak cacat. Ada 4 cacat yang menyebabkan hewan tidak sah untuk dijadikan hewan kurban, yakni salah satu matanya buta, hewan tersebut sakit dan jelas telah terjangkit, hewan yang pincang, dan hewan yang kurus hingga sumsumnya tidak terlihat. Selanjutnya, usia sesuai syariat. Terdapat kriteria umur hewan kurban yang harus dijadikan patokan agar ibadah kurban sah. Kriterianya, unta genap 5 tahun atau masuk tahun ke-6, sapi genap 2 tahun masuk tahun ke-3, kambing genap 1 tahun masuk tahun ke-2, dan domba genap 6 bulan atau masuk bulan ke-7. Syarat yang terakhir adalah kurban bisa dilaksanakan secara rombongan. Untuk melakukannya ada batas maksimal jumlah peserta dalam satu rombongan. Untuk seekor unta dalam satu rombongan maksimal 10 orang, untuk seekor sapi dalam satu rombongan maksimal 7 orang, sementara kambing hanya boleh dilakukan oleh masing-masing individu alias tidak boleh rombongan. Jangan lupa, di antara semua ketentuan atau syarat tadi, yang paling penting kembali kepada niat kita masing-masing untuk ikhlas ridho lillahi ta'ala. Insya Allah, Allah berikan.

0: Ya, kaum dangu propat di Manua Ayana masih ini sarengan, masih dina pidangan ngamu mulai bahasa Sunda. Simpuring masih ini nyarengan kaum dangu sareng narasumber Neng Tessa Haura Salsabila ti Duta Bahasa Jawa Barat. Neng Tessa urang lajengkeun. Nah, dina wanci-wanci tina 24 wanci nu aya di urang Sunda aya bakal ageung ye. Bagalna kitunya aya bagian anak pamit lepat aya wanci berang wanci peting ya.
1: Sumohon, leres nah, bisa.
0: Cing kinten-kinten kategori anu disebut wanci berang kumaha, wanci peting kumaha?
1: Jangan dina penamaan wanci di Sunda teh aya dua, leres pisan. Aya wanci peting jeung wanci siang. Wanci siang teh wanci berang teh ti carang-carang tiang nepi ka sarepna. Nah, kalau kalau misalnya wanci peting teh, wanci pecing sabaliknya ti sarepna nepi ka carang-carang tiang. Begitu. Janten pembagiannya oge adil 12-12 di wanci peting jeung wanci siang. Gitu.
0: Ya, tantos anu langkung di Uninga. Wanci nu mana ieu? Nu peuting atawa pinu beurang?
1: Ah, mun di Uninga pastina wanci nu beurang sih, Pak. Janten pastina atas terang atas sering dangu ngeunaan wanci-wanci anu beurang saperta saria kayuk, sarepna, terus hanet moyan, ngaluluh taneuh, rumangsang jeung sajabina.
0: Tah ieu aya ngaluluh taneuh ieu.
1: Sumuhun.
0: Ngaluluh taneuh kan biasana mah petani tah.
1: Sumuhun.
0: Dina mangsana patani ngangler, dina mangsana patani ngadamel galengan gitu.
1: Sumuhun.
0: Nah, memang di jam eta ngaluluhtana.
1: Sumuhun, janten kunaon disebut ngaluluhtana oge ku sabab eta. Janten terinspirasi mungkin nyapanya ti para petani. Rumangsang oge terinspirasi ku patani. Janten rumangsang teh waktu di mana para petani teh siap-siap untuk beristirahat. Nah, ngaluluhtana itu oge ngajelaskan petani yang sedang bertani gitu, Pak. Janten banyak istilah-istilah dina penamaan wanci Sunda ieu teh anu terinspirasi ku aktivitas masyarakat Sunda di mana saat baheula teh masyarakat Sunda pagaweana salah sahijinya eta bertani gitu, Pak.
0: Ya, di urang di nagara urang kan agraris ya.
1: Sumuhun.
0: Tangtosna pengten lahan-lahan pertanian anu langkung seueur.
1: Sumuhun.
0: Nah, aya anu sanes deui teh wanci-wanci ieu anu memang dilarapkeun karena kahirupan sadidinten. Kahirupan utami petani ya, sponsor tadi ngaluluh taneuh, rumangsang gitu nya.
1: Aya hiji deui, pecat sawet.
0: Pecat sawet.
1: Sumuhun, jenten pecat sawet teh setelah rumangsang. Jenten haneut moyan, rumangsang sareng pecat sawet. Pecat sawet teh matahari atos di atas kepala arurang, atas panas-panas, jenten petani teh atas bade istirahat gitu, Pak.
0: Jadi pas panun poe manceran
1: maksudnya. Manceran
0: jam pas di luhur gitu.
1: Sebenarnya belum. Jadi jam 11-an jadi persiapan petani yang udah mau istirahat begitu, Pak. Kalau misalnya yang di tengah atau di atas banget matahari itu disebutnya tangungge gitu. Abi agak kahilap. Cuma awalannya teh dari T gitu. Tanggung gitu, bentuk salah.
0: Oh, eta. Jadi pecah sawat tabu 11-nya.
1: Cuman.
0: Sameme patani istirahat.
1: Cuman.
0: Nyari kan istirahat na patani mah di jam eta.
1: Cuman.
0: Kanggo medhi yang tabisna kan kanggo tuang, kanggo naon, kanggo ngalaksanakeun salat gitu. Cuman. Kan. Tah, geuning kitu kaum dangu. Eta dina wanci-wanci nu aya di beurang. Ayeuna pami kana wanci peuting.
1: Cuman.
0: Kitu anu panci peuting nu 12 tadi. Sareng sena aduh sariak layung.
1: Sarasena sariak layung. Jantan sata can magrib itu masuknya sebenarnya ka berang. Kalau misalnya setelah magrib itu sarepna.
0: Berarti tidak bu genap sonten.
1: Ya, jantan sarepna teh jam 6. Jantan pembeda antara waktu nate kalau misalnya wanci peting di sarepna mun wanci berang itu di
0: carang-cang.
1: Temuan.
0: Di carang-cang tihang.
1: Temuan di carang-cang tihang.
0: Carang-cang tihang dibikin ka sareupna.
1: Temuan.
0: Tah ayeuna tina sareupna dibikin ka carang-cang tihang.
1: Temuan.
0: Eta aya 12 jam.
1: Temuan.
0: Anu tadi kan tabu hiji lah nya.
1: Temuan.
0: Tabu hiji janari leutik, tabu dua janari gedena gitu. Tah kan rata-rata di urang teh kulem. Kulem teh kan ayeuna tabu 8, tabu 10, mali ayeuna tabu 11 wengi kan gitu. Nah, kinten-kinten anu tiasa ngagambarkeun kahirupan wanci nu mana? Dina peuting nya gitu.
1: Oke. Di peuting tuh aya wanci tumorek.
0: Tumorek.
1: Tumoan. Janten eta teh wanci ditabuh 9 peuting. Uh-huh. Disebutna teh tumorek di mana di waktu eta teh arurang teh atos siap-siap bade kulem atau bahkan atos aya nu kulem gitu, Pak. Tumorek. Janten.
0: Tumorek.
1: Semua. Mm-hmm.
0: Cing menawi uninga tumorek.
1: Tumorek teh janten
0: asalna.
1: Tahu.
0: Ya kan aya proses tadi lah. Nan carangcang tihang ngawitan panon poe anon sene surup atuh
1: ya
0: balebat ngemprai anu ngawitanan akan tidinya terus anu tadi disebatkan ngaluluh tanah tina pada melan gitu kan terus sariak layung lagi dimuncul na ngegebur na etala layung di belah kulon dina wanci badai sarip na panon poe kan gitu.
1: Semua.
0: Nah, anu tadi tumorek ieu rada aneh sersemah. Rada tuserang akang ge name nguping ya. Tumorek ieu teh oh teh tabu salapan tataharna manusa bade kulem berarti nya.
1: Tumorek tuh janten nu sapengetahuan abi tuh janten waktu di mana urang teh aya anu tos kulem aya nu siap-siap bade kulem atos waktu-waktu anu sepi gitu Pak janten malam-malam sepi yang kayak gitu teh udah siap banget untuk tidur gitu.
0: Tapi sanes hartosna tumorek teh anu naon artinya anu tos norek gitu. Norek hartosna norek teh teu ngadangu.
1: Semuan. Semua janten teu ngadangu naon deui udah mode sepi gitu Pak. Janten udah siap banget untuk namanya tidur, untuk udah suasana tidur pisan.
0: Janten kaum dangu dina Sunda mah tabu salapan ngeun teh tumorek. Ai bangsa kiwari mah silent.
1: Sumuhun pisan.
0: Nya pawiaji ayeuna mah silent berarti nya. Tah eta. Nah kieu Neng Tesa datang tos kan hieu teh priyogi pisan diwanohkeun ka nonoman. Oge kedah dilestarikeun, kedah dimumule.
1: Sumuhun.
0: Nah, kinten-kitenna hal-hal anu kali penting tuh sih dimumule.
1: Penting pisan atuh Pak. Janten aya pepatah anu pasti sering orang denger gitu Pak. Nah, pepatahna teh nyaeta leungit basana, leungit oge bangsana. Janten kalau arurang teu ngawanohkeun ieu, teu ngasarikeun ieu, nya hilang lain hilang si tentang hal ieu nawaya tapi bangsana oge bisa jadi hilang gitu Pak, atau leungit gitu.
0: Ngaran berarti nya, ngaran bangsanya.
1: Semua janten secara tidak langsung bangsana atau terkhusus di dia Sunda bisa saja hilang gitu Pak.
0: Ayeuna pamis bahasa Sunda terus tadi aranggo, berarti bangsa Sunda ge bakal teu aya.
1: Semuhun, janten urang sebagai nonoman kudu tiasa ngalastarikeun, kudu tiasa wanoh gitu ku bahasa indung urang sorangan.
0: Nah, kinten-kinten anu sauninga salira tesa. Ku masih ngamumule
1: sebenarnya sesimpel urang nyaho heula. Ti urang sendiri, ti urang nyoranga sorangan gitu. Sadar bahwa ieu teh penting. Sadar bahwa ieu teh penting untuk dilestarikan, penting untuk urang nyaho. Naon sih ari bahasa Sunda teh aya naon wae di bahasa Sunda teh kusabab bahasa Sunda teh ternyata banyak hal kabudayaan-kabudayaan Sunda teh banyak hal contohna wanci ieu suatu hal anu orang teh tosnya ho jam-jam atau pukul-pukul atau waktu-waktu anu biasana janten hal-hal simpel, hal-hal kecil itu ternyata di Sunda mah, di kebudayaan Sunda mah aya gitu.
0: Nah, pamungkas. Tama. Cing harapan salira salaku nonoman Sunda kumaha nu basa dugikeun ngeunaan wanci.
1: Harapan simpuri mugia nonoman boleh aja untuk kita mengikuti perkembangan zaman, tapi tong hilap ke kebudayaan urang. Kusabab eta teh nu penting, kusabab urang tiasa berdiri di dieu teh ku ayana sajarah kabudayaan arurang.
0: Nah gitu. Atunun, Neng Tessa Haurasal Sabilan pas ngarugikeun ngeunaan wanci, wanci nu aya di urang Sunda. Kaum dangu, sakitu penten anu guaran didugikeun wengi ieu ngeunaan wanci Sunda dina ngamumuli basa Sunda. Simpuring Jan Cahya Wijaya kali Neng Tessa. Amit mundur, amit mungkur, hatur nuhun wilujeng wengi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro4, Suara Budaya, Bandung. Pro4, Suara Budaya, Bandung.

Wartos-wartos anu penting diantawisna. Pemerintah Kota Bandung baris ngabangun hiji balong retensi dina taun 2027. 1000 para palaku UMKM Kota Bandung baris menang pangaping ngeunaan sertifikat halal. Warta selengkapna dibaca Kusim Kuring, Roy Wijaya.

Pemerintah Kota Bandung gawe rejeng pemerintah provinsi katut para pengusaha nguatan pangrojongna pikeun para pelaku UMKM ngaliwatan program pendampingan sertifikat halal. Gawe bareng eta ditujukeun pikeun saeutikna 1000 wirausaha utamana para pelaku UMKM anu aya di Kota Bandung meunang sertifikat halal produk atawa jasa anu ditawarkeun. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan nalika medalkeun gerakan pendampingan pengurus sertifikasi halal di The Botanica Kota Bandung netelakeun digampangkeunna dina proses sertifikasi eta dipiharep bisa mere ajen anu leuwih kana produk oge jasa anu dihasilkeun ku para pelaku UMKM di Kota Bandung. Sawatara kitu pupuh Forum Komunikasi Tionghoa Yohanes Handri ngedalkeun program eta ngabogaan udagan pikeun ngabantu para pengusaha sangkan leuwih paham kumaha prosedurna sertifikasi halal anu resmi.

Wartos Pamungkas. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung mateahkeun deui kagiatanna pikeun ngarawat tur miara tatangkalan jeung tetuwuhan salila halodo panjang. Salah sahiji tarekana

Nyeta nyibor tatangkalan kucara inten, sangkan tatangkalan tetap kajaga tur jaradi henteu kagaringan. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota Bandung DPKP Kota Bandung Nana Kurniawan netelakeun miara tur ngarawat tutuwuhan eta diluyukeun jeung kabutuhan. DPKP sorangan ngabogaan tim khusus pikeun miara tatangkalan mimiti nyebor jeung ngagemuk. Mung sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu. Hatur nuhun kana panitena wilujeng kantun.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Wilujeng Wengi. Sampurasun kaum dangu. Oke, pemirsa di mana wae ayana. Tepang deui sareng sisindiran. Di saranganku SIM Gering Rai Wijaya. Aya oge anu maneh biasa. Kerang tepangan heula. Tah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah tayo tes soantana.
1: Ada tarikan kang rohnya riwas nalah.
0: Soantana Abah Janggot.
1: Abah Janggot.
0: Pokoknya mah gitu di Cisadu.
1: Di Karawas di malam Senin ke malam Senin tanya.
0: Muna sakamarinya banyak.
1: Kasakamarinya. Kuma kang roh itu sehat enak.
0: Rada mending bah.
1: Didoakan ku Abah Janggot apaan.
0: Mohon.
1: Kadar Digi Majalaya. Katipahat Cipureat. Pamugi Kang Roy Wijaya.
0: Amin.
1: Masing sehat walafiat.
0: Amin. Sekedik ya. Sekedik deui lah.
1: Didoakan ku Abah Janggot.
0: Kedik deui batuk.
1: Ayeuna teh sindiran.
0: Cumuhun.
1: Abah heula Kang Roy heula.
0: Mangga pokona mah. Abdi mah ngengklokan we lah.
1: Kasih pangaritan. Naik angkot.

0: Yes, bismillah.
1: Titiran dina kaweni.
2: Abah.
1: Nuna balik di sarada.
2: Naon.
1: Titiran eta seni mumule ku urang Sunda.
0: Leres pisan.
1: Titiran hiber nyirorot. Tina awi kana kopi. Titiran abah jangot manawi bahan katampi. Engkokan atunya.
0: Ya, siap.
1: Mawasunung, mawasunung.
2: Etot.
1: Saingan reka kebona. Ulapunung, ulapunung. Geningan sanis jodona. Cici gening kang sana. Patongo ka pasir gentur. Cil gening karasana. Kabogo di kawin batur.
0: Puas.
1: Kabuana di saranta. Angkotna nu titi pahit. Jaman ayun tagis nyata. Jodona ningali duit. Kolam apung di cirata. Garawe maurawarakit. Di kampung, di kota. Awewe marenta duit.
0: Nya.
1: Siup lemur cipait. Tak sayang bade garawe. Mun hirup teboga duit. Ulah hayang ka awewe. Kerta jadi suka rasa. Di blok toge diturunkan. Duit nu jadi kawasa. Nu gelis ge naruturkan. Kanenon pasir ciklet. Isi sompet meli karpet. Kenaun laki kasep. Ari dompet menilepet. Diwalis katigonewa. Diantos di pasir junti. Isi gelis tur soleha. Jodotos takdir ti gusti.
0: Alhamdulillah.
1: Si bono jalan cipait. Takaroma lemur halim. Ali jodoh ninga duit. Etama awewe dolim. Kacilait suka rasa. Kaci gadung kase-kase. Duit nu jadi kawasa. Hayangnya nung moa hese. Kaci giri ciburia. Kakarati nu katongo. Nalak istri etahala. Tapi dibenci ku Allah. So kaina kang royeun ah.
0: Empang deui, empang deui.
1: Aduh, empang deui.
0: Empang rejeng kikinciran.
1: Aduh.
0: Tepang deui, tepang deui. Tepang dina sisindiran. Wilujeng wengi kasadayana pokona anu manco. Aya Teh Lili Marlina ti Bogor ya mah bah.
1: Di sebatan.
0: Mun aya Teh Lili Marlina di Bogor. Aya insan naon ieu nya? Insan gelis. Eta mah ti Samarinda.
1: Samarinda aduh alah.
0: Aya Kang Adai. Kang Adai mah caket eta mah di Arcamanik hadir
1: cenah. Di Arcamanik.
0: Ya teras ke ayah DNL sahanya DNL disingkat-singkat soal nama ayah kang undang dek ayah sahade ya teh kang Ijal ayah kang Muhammad kang Dapuy Wilujeng Wengi pokok namanya
1: Wilujeng Wengi ya
0: mohon ayah Teh Ani ayah Teh Ani teras tinya rebatkeun di manana ieu teh aya Kang Yesa Teh Esa, Kang Esa nya pokona mah wilujeng wengi. Pokona mah seueur deui nu sanesna. Aya Sanias Riwa Saria Srinawati.
1: Aduh,
0: istri atau mah nyabanya. Aya aya Teteh Atanapi Ibu Sutimah. Aya Leni Ganjali, aya Kang Zaka, aya Kang Basun. Bahrowi.
1: Iya, anu mancok Kang Roy.
0: Nya.
1: Jandaku Ibu Hajah Lilis di
0: Kopo. Oh, di Kopo. Oh, enggak. Terus pokoknya mah kasadayana empang deui, empang deui, empang eusi lauk sepat. Tepang deui, tepang deui, tepangna nya di propat. Pokoknya mah dina acara, dina acara sisindiran.
1: Sisindiran.
0: Mangga, lajeng.
1: Kupu-kupu si rama-rama kade ulah diberken
0: ulah
1: ka ibu rama kade ulah nganyariken
0: ulah tuh
1: japati natang ka kupa manuk sawah esenang ka

0: Diran diberken kujang upa ngajen tuh jadi pikiran ngajerikan inung bapak ngalanang kakaci kupa ditongoh buah ngarora doraka tinung bapak aloh moa ngahampura
1: harus bahaya
0: katongoh lemur cirakit sukarama jalan dinya aloh nurunkeun panyakit gerjalma di alam dunya
1: gitu,
0: cirakit ya. Lemur buana
1: titipelah
0: kaya misa panyakit anu ayeuna anu katelah impensa
1: eta flu
0: titidemang.

0: Dar, Kang Roya.
1: Amin. Namanya anak kucing, anak macan. Di paraban kurub sampe.
0: Kurub sampe.
1: Ya, ayeuna kuring duaan. Si sindiran wengi ieu.
0: Aduh.
1: Keyeup sawah manuk puyuh.
0: Aduh, keyeup sawah.
1: Ya, munding galak di pecutan. Hirup ulah loba ngeluh. Mending lobakeun hiburan.
0: Hiburan di siniran, ya. Mending gede proopa.
1: Ya, aya nu raros cenah. Ieu teh Kang Roy nyanyi atau naon cenah? Si sindiran cenah nyanyi.
0: Si sindiran tapi dikawihkeun.
1: Dikawihkeun.
0: Ayo dikawihkeun. Ya. Ieu nya.
1: Mohon kitu lah
0: pokoknya. Apa eta teh nu juru kawih teh teh si sindiran di sieun mah Kang Roy.
1: Nya leres. Gitu.
0: Seperti dia kawan, luka rupa kasar bahkan tiga ke saya. Sepanjang jalan sereang, mualeh di aspalan. Sepanjang acan kasorang, mualeh di akalan. Luka rupa kasar itu Kang Roy.
1: Ya, ainu resep gitu mah eta si Kang Adai ti Arca Manik.
0: Luka rupa kasar bakal ditinggi tes ayah teteh bakal teteh ayo rupa
1: kasar bakal iya
0: Kang Roy
1: kumah kumah teh
0: sepanjang jalan cilaki mualeh babalapan sepanjang ayah salaki mualeh di kekepan teteh merupa kabah jangot
1: iya yeah.
0: Sepanjang ilu lalajo mualeh kakawihan sepanjang ayah pun bojo mualeh ditinihan gitu Kang Roy kita rumpa kabah jangot sama
1: parah
0: sehingga rumpa Kang Roy gua
1: ayah roda na tanjakan
0: aduh
1: katinggang kupang pung jengkol
0: aduh
1: ayah randa gogoakan katinggang kupoh por banpol
0: lain ku jengkol
1: alah sahawe nu hade nyangke kamari abdi ngajagi bebende nu hade hate pamatri ati nu sajati.
0: Aduh.
1: Yo. Abah.
0: Abahan.
1: Sok abah.
0: Iya iya guna duit Kang Roy. Bincarung manuk titiran. Di mana nyayang napiin. Bara ringung pipikiran kamana neangan duit piitna tangkal hangasa pulang osok jeung anakna duit nu jadi kawasa.

0: ngawulang mani baringong ngajentuh teboga duit. Sairan di udah gelang bincarung anak dari tit panasaran kan ka sorang rek nyanung teboga duit kano ita mah.
1: Bahan
0: tangga hangasa kabulusan meniricit duit nu jadi kawasa urusan rengseku duit cangkuileng manuk tiit miape tong di alahan ngaweng teboga duit hape te ayah pulsaan. Manuk sawah.

0: Bincarung sarang caladi. Aya kuntu nagalengan. Rek nyanung abah terjadi ngajentu mikir sorangan.
1: Was.
0: Manu kelang udah biin. Singkolebat manuk besi. Namun hayang loba duit. Pejabat ulah korupsi.
1: Oh, gitunya.
0: Kakarebon.

0: kang renten jer aya kang royeuna.
1: Bahan katun pikeun calana.
0: Aduh,
1: ditelepan ku Mang Apet. Di nu dipikir poe ayeuna teu aya duit dina dompet.
0: Aduh, lepet. Lepet awe jalan bungan anu kan lepet lepet mah.
1: Iya, nganjang ka imah Mang Yaya. Balikna meuli kanyere. Loba duit, loba gaya. Eueuh duit jadi lungse.
0: Nganyu ka warung.
1: Totopong di luhur leit digantungkeun ku Kang Irfan. Ite anu sahanya. Tong poho neangan duit pikeun bekel kahirupan.
0: Kahirupan kitu nya bener kitu.
1: Anya eta kitu teh ah bah. Manuk leung dahar berit. Lauk teri, lauk gabus. Culang cileung eueuh duit. Manawi gaduh 100. Tah lamun ieu mah Kang Aday.
0: Kumaha kumaha kumaha?
1: Kieu cenah. Pare garing dina leuit. Bagi keunan kerta tangga. Lain kuring pelit duit. Geus puguh memang teboga. Wilujeng meungi ka Kang Tuy Panim. Di mananya ieu teh? Cigana orang Thailand. Terus oge wilujeng meungi ka Ibu Leli. Terus mamaan jeung Mbah.
0: Mamaan manco.
1: Nya aya nu mantau oge cenah di ti Solo. Aduh jauhnya ti Solo.
0: Mangkukna mah Kang Roy ngobrol sareng itu di urang Jepang Kang Roy. Sareng anu nuju kuliah di Jepang.
1: Iya. Oh
0: nuju
1: gitu.
0: Nuju acara sareng Neng Ano Abah ngobrol Kang Roy.
1: Oh iya leres.
0: Urang Sukabumi kuliahna di Jepang Roy.
1: Muhun.
0: Ayeuna geus seueur nu maranco ti luarnya.
1: Alhamdulillah.
0: Anu laki we Kang Roy.
1: Kumaha?
0: Ganaria muawana. Kaciranu egokina. Indonesia ayeuna loba anu korupsina.
1: Tah eta lah.
0: Kalokasi Cibiana. Tate tas jalana. Korupsi di mana-mana, jalma te panceg imana.
1: Leres.
0: Patok besi kaci kema. Nuka dia kaci sereh. Nukorupsi lain ewe. Beki dia beki mewe. Tisagara kaci careh. Kacipatik jeung beubeureuh. Duit nagara can sebeuh. Rakyat leutik Batok besi Suralaya. Jati luhur Cilamaya. Korupsi geus ngabudaya. Di luhur dihanap aya. Kalokasi Jagabaya. Kajarapah Ciwaluya. Nu korupsi gararaya. Karena sumpah gesulaya. Patok besi Sukamana. Kacipacing Cigonewa. Nu korupsi ngararena. Caricing di imah mewah. Dan lainnya Kang Roy enak.
1: Tahun atunya. Kela.
0: So, Kang Roy.
1: Tolombong ipis salapis. Carangka mah nu biasa. Ngomong Inggris mani tapis, sanjakal Sunda tebisa.
0: Aduh. Aduh.
1: Tapi pan ayeuna mah jamanna teh kitu, Bah.
0: Nya, ieu mah jaman ieu mah.
1: Bahasa ge dicampur-campur, Bah.
0: Campur-campur bahasa naon ge atuh dana.
1: Tapi ka teu ngarti kuring ge.
0: Nya, saham ya bage teu ngarti. Ari di siniran mah da Sunda mah di robah-robahnya. Wow. Beda jeung pantun, ai pantunna bahasa Indonesia nya.
1: Leres.
0: Ai sinirana bahasa Sunda panina eta na ge bahasa. Ari sinirana bahasa pantun mah bahasanya. Geus kabro ya.
1: Naon deui Bah? Melakcau sisi jalan, buahna buruk satengah, narkoba kudu ubaran, matak mateni manusa.
0: Ah, gitu ada teh. Terus lah.
1: Meli gula jengka tuncar, pastinya dibawa nakaba sisir. Korupsi harta negara antukna rakyat miskin.
0: Nah, gitu eta teh bener pisan eta teh kitu.
1: Beres, Bah. Mangga, Bah.
0: Sok.
1: Lawan deui nya. Oh iya ya, aya ti ieu. Ti istri ieu. Ti
0: sok.
1: Teh saya teh Adeo Adeo Ade barunya maksudnya ngalakukan make jala teka ukur jeng talina lamun akang rekmi dua abdi kabur ti ayena. Atuh neng kenalan heula atunya.
0: Kabur.
1: Ih kumaha atuh cenah. Kenalan heula neng teu ngaga kabur.
0: Dok kabur.
1: Ih kumaha atuh. Atur nuhun ka Teh Adeu. Ka Teh Adeu nya.
0: Sok.
1: Ah. Mangga nu sanesna ka kaum dangu di 08 11 11 nomorna 08 11 215 40 debade ngiringan mangga pokona masok ku abdi di awaskeun.
0: Sok aya kene
1: sapanjang Kacilamaya liliwatan jalan jurang sapanjang hirup di dunya ujian pasti kasorang. Enteng dina sisi kula kaliki di sisi dapur ulah sieun hirup susah rizki mah Gusti nu ngatur.
0: Ya atuh ku Gusti rizki mah
1: nya. Katuncar di sisi huma
0: aduh
1: digoreng jeung ditalian. Abah majar cenah rek satia si horeng boga nulian.
0: Aduh.
1: Ka abah eta mah.
0: Sok.
1: Aya kembang di buruan.
0: Aduh, kembang.
1: Aya arit rejeng pacul. Najan teu dibere jajan. Asal di dapur weh ngebul cenah gitu. Aduh eta mah dipikar sekut.
0: Kurang pedit atuh.
1: Iya.
0: Munya di dapur teu ngebul. So.
1: Cek deui.
0: Abah we nanya.
1: Ah, abah we lah. Abah sok. Oke, okay, abdi bari Marios.
0: Cincin kaci salada. Kajati jalan Cilenta. Pamingkin seja ibadah. Ngabakti ka pamarentah.

0: kacingcin lemur Citaman. Kaciganjur suka mana? Pamingpin nu panceg iman, jalujur sarang amanah. Kacingcin naraik delman, kamari di pargatan. Pamingpin teu panceg iman, babari kagoda setan. Dicingcin kaci barokah, karomah jalan Citaman. Pamingpin anu sarakah, etamah jalma teu iman. Kakaum jalan lokasi, taman senang parapatan, oknum pamingpin korupsi, geus beunang kagoda setan. So Kang Roy ya.
1: Parakeun loba cayina di walungan tinggal muru. Majarkeun arek satia popotongan unggal juru.
0: Lain buka kuloba duit atuh.
1: Wilujeng weh ka Abah Saban. Abah Saban eta di Cililin, Mbah.
0: Abah Saban?
1: Nya. Abah Sabana, Abah Saban.
0: Abah Saban hayang di sini kan teu.
1: Nyanggakeun ka sono cenah. Pasian atuh si sindiran.
0: Abah Saban pasian di sindiran tong.
1: Nya pasian atuh.
0: Ti hangasa ka Cibaban. Ngaliwat kamu awana. Kapangasa Abah Saban.
1: Abah Saban.
0: Abah Saban. Sing sehat panjang yuswana.
1: Amin.
0: Nah, kita sini ranana.
1: Ya, tadi mah ti mamaan, ti mamaan.
0: Mamaan cuma ancol.
1: Ya, iya cina, iya. Mawa.
0: Masa panunaan. Ngaliwat ke pasir Cina. Kapangsa nama maan, sing sehat seorizkina.
1: Ya, ngirim pantun oge, okay, tiba. Ngirim si sindiran, Bang. Ngirim si sindiran oge.
0: Kumaha cik deukeut?
1: Kieu cenah. Mawa iwung ejeng nangka. Mawa beuyeur benyeur meureunnya. Mawa benyeur tapianeun cenah. Mawa irung ejeng mata, mawa beuteung eusianeun.
0: Yuma balasana teh ge Kang Roy.
1: Kumata.
0: Balasana teh rarakitan ye mah.
1: Ah.
0: Majar maneh titi pait. Geningan urang ti inyuk. Majar maneh loba duit, geningan ka warung nganyuk. Sugan teh urang ti pait.
1: Sugan
0: ning eta titi demok. Sugan teh ngabagi duit, gening eta tibang emok.

0: Lamun hayang kacipait, mangkane ka patok besi. Lamun hayang boga duit, mangkane ulah korupsi. Eukeur naon mawa arit, geningan eta pamangi. Eukeur naon loba duit, geningan loba nunagi. Dar aya Kang Royen.
1: Aye kela, tata acan aya.
0: Acan aya.
1: Cacan.
0: Kurang tamat kenu abah teh nya?
1: Iya, sok.
0: Itu saha nu dida nu digamis? Geningan reka cipait. Itu saha nu geulis? Geningan mementa duit. Hayang teuing geura ini sigana joget di panggung. Hayang teuing loba duit sigana rek jadi nyanung. Itu saha mawa rantang geningan ti sukagali. Itu saha nu datang geningan eta nu nagi.
1: Sugante
0: bade kapuntang, gening init kasaninten, sugante teu boga hutang, gening nagi tukang renten. Kumaha abdi ka dieu, geningan lami teu pangi, kumaha ari geus kieu, geningan loba nu nagi. Dan Kang Roy ya.
1: Mencit meri di narakit.
0: Aduh, mencit meri di narakit eta.
1: Boboko wadah bakatul.
0: Aduh.
1: Lain nyeri ku panyakit abah. Kabogoh direbut batur.
0: Siga abah eta mah.
1: Buah naga, buah anggur. Di wadahan ku karanjang. Mun boga salaki nganggur, ulah sok loba kahayang. Gitu bah. Aya ecek, eta ge ecek batur. Tah ieu mah cek cano cenah. Ngalakalapas samanggar. Dibawa ka kota Solo. Mun boga salaki benghar, rek menta emas sakilo.
0: Aduh, sabarahin sakilo gitu. Dik di kumaha dipakena teh?
1: Ya, di war hunceum teh apa?
0: Teu kagante eta meureun di dina eta di deukeut tampa suku. Aduh. Sok.
1: Sinjang
0: Bapak Ilham aya mancok ngaroy.
1: Oke lah, urang tingali heula ieu teh. Ah, aya. Assalamualaikum Bang Roy. Sareng Abah Janggot ulah jenglungi, mudah-mudahan sami diparingan kesehatan. Mangga lanjutkan si sindirana cenah. Kang Roy ulah jenglungi atuh nuhun, Bapak Ilham di Sumatera Selatan. Gitu. Aduh. Pokona mah wilujeng wengi.
0: Kita pencinta si siniran atuh da Bapak Ilham mah.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Dan pernah nuju aya mah aya keneh ramana mah Bapak Sulaiman ena terus ngantunkeunnya.
1: Oh, kitu nya eta teh.
0: Mugi Bapak Sulaiman ditampi iman Islamna, diampunkeun sagala kalepatanana.
1: Amin.
0: Ditempatkeun di nusa emong Allah Subhanahu wa taala nya.
1: Amin.
0: Jumaran tok Kang Roy ditu di Sumatera Leres. Selatan teh.
1: Ileujeung wengi oge kanggo Kang Undang Osun. Tras kateh yeyet cinta damai katanya gitu. Kanggo Kang Emil Smile. Ileujeung wengi oge tos gabung pokona mah kasadayana hatur nuhun ileujeung wengi. Ke urang absen heula nya bahnya. Kang Undang, Kang Sabana, terus Kang Uni, Kang Uni sah, Kang Uni, Kang Undang Dei, tuh, terus Kang Saya itu Kang Agung Mahardika. Teras DNL, DNL sahnya Om.
0: Aya Kang Agung.
1: Aya Kang Agung.
0: Giliran kalau Kang Agung mieu.
1: Cing kumaha bah?
0: Tiangna sare Kang Agung. Margat aya angkotna. Kapangarsa Kang Agung sing sehat sapapaosna.
1: Amin. Wilujeng wengi
0: oge. Waktu saya sabar menit nih Kang Roy.
1: Teu karaosnya banyak.
0: Kan 2 menit teh waktosna.
1: 2 menit kantun 1 menit kanggo nutup.
0: Iya mah urang ieu mah nya wawangsalan deui nya.
1: Sok, naon?
0: Wawangsalan Teguh ieu.
1: Oh, Teguh, ieu mah di Teguh.
0: Beurana sok ngamaotkeun. Keun. Paturai jeung kulawarga. Beurana sok ngamaotkeun.
1: Ya.
0: Paturai jeung kulawarga.
1: Oray.
0: Orainya aya jelema sok cicing aya sasaha di paling
1: kucing
0: kucingnya parete rawing ku manuk meniricit dina rungkun
1: alah ku manuk
0: naon tah
1: parepe
0: parete rawing ku manuk meniricit dina rungkun.
1: Ampun eta mah tah.
0: Piitnya.
1: Oh, piit.
0: Anu sok kana pare mah piit.
1: Nya.
0: Yeah. Satono buluna seutleut. Lamun aya urang canak.
1: Landak.
0: Landaknya. Satoningakeun gadingna. Tanagana meni gaga.
1: Satu.
0: Satonun cato ningalkeun gadingna. Tanagana meni gagah.
1: Gajah.
0: Gajahnya. Nu karoko meni bau. Nu penting mah asal ngebul.
1: Kebo.
0: Bako sebulnya. Sakitu Kang Roynya.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun. Sakitu
0: anu pamungkasna kaci batu naik angkot. Kaci saran ten jalana. Sakitu ti abah jangot. Hapunten kasadayana nya. Kaci langu pasir gadung. Ngaliwat kaci poreat. Kaom dangu. Titi langu kaci langu jarupat.
1: Jarupat.
0: Itunya di Cilangu kaci harupat ngaliwat kaci poreat kaum dangu di propat sing sarehat walafiatnya.
1: Amin.
0: Haturun Kang Roy.
1: Sami-sami bah.
0: Mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasir impun ka Cirenggot terusna ka Panjingkiran. Hatur nuhun ka Abah Janggot tos ngadugikeun sisindiran. Saninten buah saninten, saninten di parapatan, hapunten abdi hapunten, bilih aya kelepatan. Hatur nuhun ieu mung sekedar hiburan, pami aya nu sayana canak, muawona piceun kitu. Siga. Tapi ulah siga nyanak sendal ka masjid, nya. Piceun mah wona candak nu sae nu batur ula tuh. Cag kitu lah kaum dangu atuh nuhun kasayana wilujeng kantun.

Jika menghadiri acara adat Sunda atau umumnya di daerah Jawa Barat, seperti nikah, hitanan, atau acara lainnya, maka lagu Bubuy Bulan akan terdengar mengalun dengan iringan musik gamelan atau degung. Diciptakan oleh Benny Korda, lagu Bubuy Bulan bercerita tentang kerinduan atau bahkan kesedihan karena jauh dari sang kekasih.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: nggak makan?
1: Sakit gigi, Mak.
0: Oh ya? Dulu Mak juga sering sakit gigi. Tapi setelah rajin membersihkan mulut dan gigi secara rutin, hilang juga tuh. Emang sih, kalau sakit gigi, rasanya mana tahan.
2: Luangkan waktu untuk memeriksakan gigi Anda setiap 6 bulan sekali demi kesehatan Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
5: Adat tumbuh, ateh mupakat. Adat buale, ateh sepakat.
4: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
6: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Aduh hari nasib tanaga kapersti per Sabtu nepi ka Kamis genep poe kali 20.000 teh lah dari sapira ngan ayeuna belum pisan teh sapira kuat aja rek balik ka imah satupeun duh kacipta nu di imah geus dalahar aja mangkana cek pamarentah ge kudu opat sehat ti masampu genep kamarkaan. Astagfirullahaladzim, tuh hari nu gede geus teu aneh sakayang mah sorangan wae. Pan cenah cet belang-belang di jalan teh keur jalma nu meuntas. Ari geus kieu kasaha nya kudu demo. Tapi demo ge rek nanaona. Can puguh aya nu ngadeng angot di garugu mah. Astagfirullahaladzim. Hapunten abdi Gusti. Geuning kuring arah

0: Musim hujan telah tiba, bencana banjir mengancam Indonesia. Seperti negara kita tercinta, seakan sudah bersahabat dengan banjir akibat ulah manusianya. Seperti menganggap sepele buang sampah sembarangan, sehingga sampah berserakan di mana-mana. Tak terpikirkan ketika hujan turun, sampah bisa terbawa arus air hujan dan terjadi penyumbatan. Sampai kapan kita tidak peduli? Stop buang sampah sembarangan. Untuk Indonesia, bebas dari bencana banjir.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

demi sakeclang. Ci hujan ragrag kalawan endah. Cai nu dianti ku bumi, dianti ku tutubuhan, dianti ku pasawahan patani. Hujan teh anugerah nu endah. Tapi kiwari anugerah ieu geus malih warni. Tina kurnia jadi cobaan, tina cobaan jadi siksaan, tina siksaan jadi kerugian sakumna manusia. Nauzubillah. Sombongan nu ngagalura dina dada-dada manusia.

Tanah teteng jerak ngabalukarkeun dunya inggeung. Cai mudal jadi caah. Angin ngagelebuk nyapuan nu kabawa. Seuneu kitu deui ngamuk meuleum manusa nu teu eling-eling. Manusa geus teu inget kana purwadaksina. Musibah, musibah. Jalma-jalma tingkurowok di mana-mana.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini, Senin, tanggal 5 Oktober tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka!

Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Alhamdulillah bahagia sekali tentunya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas kembali menjumpai Anda di Pro 4 Pagi edisi siaran hari ini Senin 5 Oktober 2026 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan kami informasikan kepada Anda kaum dangu bahwa hari ini pun diperingatinya sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan sebagai Hari Guru Sedunia. Menemani pagi hingga siang nanti dari aktivitas Anda, tentunya kami akan hadirkan siaran Cahaya Pagi yang dilanjutkan dengan Sampurasun Pasundan. Selepas Sampurasun Pasundan, tentunya obrolan komunitas yang kami bingka dalam kacida kembali kami hadirkan, dilanjutkan dengan menghadirkan lagu-lagu tradisional gelar kawih Pasundan. Dan perjumpaan kita akan diakhiri dengan obrolan teras UMKM. Baik, itulah kaum dangu rangkaian acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami harap Anda tetap menjalin kebersamaan bersama kami, stay tune bersama kami melalui AM 540 kHz ataupun melalui RRI digital dan juga audio streaming. Mengawali perjumpaan kita akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda siaran religi pagi yang mana kami hadirkan dalam bingkai cahaya pagi, menghadirkan satu topik dan tentunya kami harap Anda tetap menyimak apa yang akan kami atau Pak Ustadz paparkan melalui Cahaya Pagi kali ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti tentunya seluruh rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda. Cahaya Pagi, ke ruang dengar Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan sehingga kita kembali dipertemukan di pagi yang insyaallah penuh berkah ini. Salawat dan salam tentunya semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Kaum dangu yang dirahmati Allah, tentunya selamat bergabung untuk Anda dalam sajian Cahaya Pagi, yang mana satu program kajian Islam yang hadir setiap pagi untuk menyapa dan menemani aktivitas Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menguatkan iman. Baik, di edisi hari ini tentunya kami akan hadirkan satu topik tentang menyegerakan amal kebaikan yang akan disampaikan oleh Kang Ustadz Sani. Bagaimana paparannya? Kita simak bersama berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali bersua dalam program Cahaya Pagi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, hingga mudah-mudahan sampai juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum dangu rahimakumullah, dimanapun Anda berada, tema kita pada pagi hari ini berkaitan dengan bagaimana kita harus menyegerakan amal kebaikan. Bagaimana kita harus bersegera untuk melakukan amal saleh. Karena di tengah kehidupan kita saat ini yang penuh dengan berbagai ujian, bagai cobaan dan godaan, ketika kita memiliki niat untuk berbuat baik, maka kita harus menyegerakannya sebelum kita mengurungkan niat baik tersebut. Dan ketika kita menyegerakannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita untuk berada dalam jalan kebaikan, mengamalkan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Karena kesempatan untuk melakukan kebaikan itu datang silih berganti. Ada kebaikan yang bisa kita lakukan setiap hari,

0: pula yang bisa kita lakukan sesekali, bahkan terkadang kita lalai untuk melakukan berbagai kesempatan yang datang kepada kita untuk melakukan kebaikan. Dan kita terkadang ketika ada niat untuk melakukan kebaikan, kita menunda-nundanya dengan berbagai alasan, dengan berbagai kesibukan, mungkin yang seolah itu lebih penting daripada amal soleh itu, sehingga kita pun melewatkan kesempatan untuk melakukan kebaikan tersebut. Seolah waktu yang kita miliki itu masih panjang dalam hidup ini, padahal kesempatan jarang sekali datang dua kali, dan hidup di dunia ini sangat begitu singkat. Karena itu kaum dangu rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang kita ketika mendapatkan peluang untuk melakukan amal baik, tidak melambat-lambat atau menunggu waktu yang lain, tapi langsung bersegera melakukannya. Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 61, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Dalam memahami ayat ini, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib menjelaskan bahwa ayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang orang-orang yang memiliki keinginan kuat terhadap ketaatan, sehingga ketika kesempatan untuk melakukan amal soleh itu datang, mereka segera menyambutnya dan tidak membiarkannya berlalu begitu saja. Mereka bersegera melakukan agar kebaikan tersebut tidak kehilangan waktunya, momentumnya. Dan dalam diri mereka itu ada semangat untuk memburu kebaikan agar tidak melewatkannya. Karena itu merupakan kesempatan yang sangat baik, kesempatan emas yang ketika lewat kesempatan tersebut, maka bisa jadi tidak akan kembali lagi. Dan kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya, beliau menyebutkan yarghabuna fi ta'ati ashadd ar-raghbah. Orang-orang yang menyegerakan untuk melakukan amal baik itu, mereka sangat menginginkan berbuat ketaatan. Jadi bukan hanya menunggu kesempatan, tetapi mereka betul-betul mencari kesempatan tersebut. Adakah sesuatu yang bisa saya lakukan dalam kebaikan ketaatan itu, sehingga mereka sangat senang sekali melakukan kebaikan dan betul-betul memburunya karena berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya rugabuna asyadrugbah, sangat menginginkan dengan penuh harap bahwa setiap harinya, setiap waktunya itu ada kesempatan untuk melakukan kebaikan. Fayubadirunaha li'alla yafuta an waqtiha. Sehingga mereka menyegerakan diri untuk melaksanakan kebaikan tersebut agar tidak terlewat dari waktunya. Walikaila tafutahum dunal ihtiram. Dan agar mereka tidak terlewatkan kebaikan tersebut karena di dalamnya terdapat penghargaan yang amat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin, kaum dangu rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sikap bersegera ini tentunya baik, berbeda dengan yang namanya terburu-buru atau tergesa-gesa. Ada ungkapan yang menyebutkan al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu bagian dari syaitan. Tetapi bersegera di sini berbeda dengan tadi, berbeda dengan terburu-buru. Jadi ada rencana yang terukur, ada cara yang dilakukan yang betul-betul difikirkan dan ditujukan tujuannya secara matang, dan tentunya dilakukan sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan hanya bersegera, bukan hanya bersegera yang mengarah kepada tergesa-gesa, tapi betul-betul ada semangat, spirit, motivasi untuk melakukan kebaikan dan tidak menunda. Dan sikap bersegera ini dapat dilakukan dari kebiasaan-kebiasaan kecil, mulai dari membantu orang lain, memperingan beban orang lain. Ketika ada kesulitan, ada keburukan yang menimpa, misalkan di jalan ada yang jatuh dari motor, ada yang terganggu, atau ada yang kecelakaan gitu ya, kita segera langsung melakukan kebaikan. Itu sudah lumrah ya, sudah biasa di kalangan kita. Jangan sampai kebiasaan ataupun budaya tersebut, budaya baik tersebut luntur di kalangan kita. Tetapi terus kita harus menjaga untuk terus saling membantu antar sesama. Dan bantuan yang kita berikan itu tanpa harus diminta, itu merupakan naluri dasar dari seorang manusia yang menyisihkan waktunya, tenaganya, termasuk rezekinya untuk bersedekah membantu orang lain. Bisa juga kita biasakan dengan memperhatikan sesama saudara kita, keluarga kita, menjenguk yang sakit, ya. Kemudian meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Itu merupakan kebaikan yang kita anggap remeh, tetapi sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi. Apapun kebaikan itu bukan hanya berkaitan dengan ibadah ritual saja. Bukan saja menyegerakan diri untuk salat berjamaah, untuk menunaikan salat, ya. Tetapi amal-amal sosial pun ya kita harus lakukan dengan penuh perhatian, dengan penuh kesadaran dan kepekaan kita di sekitar kita, apa yang bisa kita lakukan dari kebaikan. Kaum dangu rahimakumullah, dimanapun Anda berada, itu beberapa contoh dari kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan kita tidak harus menunggu kesempatan itu datang dengan sendirinya, tetapi kita berupaya mencari kesempatan, dan ketika ada kesempatan jangan sampai kesempatan itu berlalu begitu saja. Karena baginda Nabi Muhammad SAW banyak sekali mencontohkan untuk melakukan kebaikan, ya. Bahkan beliau sangat perhatian sekali dengan para sahabatnya, dengan tetangganya, dengan semua orang yang ditimpa kesulitan. Ketika ada kebutuhan, beliau pun menjadi orang yang pertama yang hadir untuk meringankan beban sesama. Beliau pun bukan hanya dalam praktek, dalam berbagai hadis, beliau menganjurkan kita untuk selalu melakukan kebaikan dan menyegerakan. Salah satunya adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segeralah kalian melakukan amal kebaikan sebelum datang berbagai fitnah yang seperti potongan malam yang gelap. Ketika seseorang di pagi hari masih dalam keadaan beriman, tetapi sore harinya menjadi kafir, atau pada sore harinya masih dalam keadaan beriman kepada Allah, tetapi pagi harinya menjadi kafir, karena ia menjual agamanya demi memperoleh kesenangan dunia. Itulah alasannya kenapa kita harus menyegerakan melakukan kebaikan, karena sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin lama semakin maju suatu peradaban atau semakin mendekat kepada hari kiamat, maka keimanan itu bisa jadi lebih rentan. Ada orang yang di pagi hari beriman, beramal saleh, tapi di sore hari, di malam harinya, kemudian dia berubah menjadi kafir. Atau sebaliknya, ketika malam hari dia taat, beriman kepada Allah, melakukan ibadah dan amal saleh, dan bisa jadi esok harinya dia berubah menjadi orang yang kafir karena rentannya godaan zaman ataupun godaan kehidupan dunia, dan dia kemudian menjual agamanya demi mendapatkan kesenangan dunia semata. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi nanti di kesimpulan di sesi yang kedua. Terima kasih.
1: Baik, tentunya kaum dangu, kita rehat atau jeda sejenak untuk terlebih dahulu kita hadirkan satu lagu berikut ini ke ruang dengar Anda. Dari suaranya Darso ada Linglung.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Ya, kaum undangku terima kasih. Tentunya hingga saat ini Anda masih stay tune bersama kami dalam Cahaya Pagi yang mana mengetengahkan satu topik tentang menyegerakan amal kebaikan. Bagaimana paparan selanjutnya? Mari kita kembali simak bersama, masih bersama Kang Ustadz Sani.
1: Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sampai pada sesi kesimpulan pada kajian kita pada pagi hari ini tentang menyegerakan berbuat baik, berbuat kebaikan atau amal soleh. Tadi sudah jelas baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran bibai'u dinahu bi'aradin minad dunya." Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, segeralah kalian melakukan amal kebaikan sebelum datang berbagai fitnah yang seperti potongan malam yang gelap. Ketika seseorang di pagi hari masih dalam keadaan beriman, tetapi sore harinya menjadi kafir, atau pada sore hari masih dalam keadaan beriman, tetap pagi harinya menjadi kafir, karena ia menjual agamanya demi memperoleh kesenangan hidup dunia. Dan menurut Imam An-Nawawi, penjelasan dari hadis ini, kata beliau, hadis tersebut merupakan dorongan atau motivasi kepada kita agar segera melakukan amal baik sebelum ia menjadi sulit dilaksanakan. Melakukan amal saleh sebelum kita terhalang dari berbagai fitnah. Terhalang dari melakukannya karena berbagai fitnah atau cobaan yang silih berganti. Yang kemudian menumpuk, berbagai permasalahan datang sehingga kita pun tidak bisa mengatasinya. Maka ketika banyak masalah, ya boro-boro kita melakukan amal baik, pasti kita akan terus-menerus berpikir untuk menyelesaikan masalah itu. Maka kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, "Ma'na al-hadithi al-hathu 'ala al-mubadarati ila al-a'mali as-salihah qabla ta'adzuriha wal ishtighali 'anha bima yahdutsu minal fitani syaghilah al-mutakathirah al-mutarakibah katarakumi dhulamil lailil mudhlimil lal muqmir." Jadi intinya amal soleh itu pasti ada, akan datang kesempatan untuk melakukannya, dan ketika kesempatan itu datang jangan pernah lewatkan. Itu kesimpulan dari kajian kita. Karena ketika kesempatan itu terlewat, kita tidak akan ketemu lagi dengan kesempatan tersebut. Sehingga relevanlah pernyataan ini dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Lakukanlah salah satu dari yang lima sebelum datang yang lima. Syababaka qabla haramika, wa ginaka qabla faqrika, wa hayataka qabla mautika. Jadi jangan pernah melewatkan lima kesempatan sebelum datang yang lima. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, waktu luang sebelum datangnya waktu sibuk. Kita sulit melakukan hal kebaikan ketika sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas ataupun permasalahan. Masa muda sebelum datang masa tua, dan kesempatan hidup di dunia sebelum datangnya kematian. Karena ketika sudah datang ajal yang namanya meninggal, tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan kebaikan, dan disitulah kita baru menyesal. Maka kaum dengar rahimakumullah, dimanapun Anda berada, ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk hirup nafas ataupun udara, dan ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, maka badiru bil a'mal, badiru bil a'mal, badiru bil a'mal. bersegeralah melakukan amal soleh. Bersegera untuk melakukan amal soleh. Belum nanti datang waktunya, kita tidak lagi diberi kesempatan. Tidak ada lagi kesempatan. Dan ketika satu kesempatan terlewat, datang kesempatan lagi, itu bukan kesempatan yang sama. Itu merupakan kesempatan yang berbeda, yang tentunya ketika kita bisa memanfaatkan kesempatan tersebut, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya itu merupakan keberkahan dari hidup kita karena kita menggunakannya, memanfaatkannya untuk melakukan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ustadz Sani. Baik, kaum dangu, dari kajian pagi ini setelah apa yang dipaparkan tadi disampaikan oleh Kang Ustadz Sani, bahwa kita belajar kebaikan jangan terlalu lama ditunda. Ketika Allah memberikan kesempatan untuk berbuat baik, maka segeralah kita lakukan. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kesempatan itu akan diberikan. Menyegerakan amal kebaikan bukan hanya tentang melakukan sesuatu yang besar, tersenyum, membantu sesama, bersedekah, memaafkan, berkata yang baik, menolong orang yang membutuhkan, bahkan sekadar mengingatkan dalam kebaikan, semuanya bisa menjadi amal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kami tentunya semoga setelah mendengarkan kajian pagi ini, kita tidak hanya menjadi orang yang mengetahui kebaikan, tetapi juga menjadi orang yang segera mengamalkannya. Semoga setiap kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini, insya Allah akan menjadi jalan datangnya keberkahan, ketenangan, dan tentunya ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetap menjadi pribadi yang senang berbuat baik dan jangan pernah lelah menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Cahaya Pagi, kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan tentunya Cahaya Pagi akan kembali kami hadirkan esok pagi dalam waktu dan gelombang yang sama.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
3: Suara Budaya Bandung.

Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel pada jari-jari tangan dan piring. Beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak tahu pada bagian mana makanan itu mengandung berkah. Hadis riwayat Muslim.

0: Geger adalah salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Gondang Buhun merupakan salah satu jenis tradisi gondang kuno yang berasal dari Kampung Adat Kuta, Ciamis, Jawa Barat, yang di dalamnya memiliki beberapa ritual seperti ritual Nyipohaci Sang Hyang Sri, ritual meminta turun hujan, dan sebagai undangan kenduri. Tradisi ini merupakan warisan dari seorang leluhur dari Kerajaan Galuh, yaitu Pandita Ki Ajar Sukaresi pada abad ke-6. Gondang Buhun hanya dimainkan oleh perempuan sebagai pemukul lesung atau gondang, merangkap sebagai juru kawih atau sinden. Instrumen yang digunakan berupa alu yang tingginya 2 meter dan lesung yang panjangnya 2,5 meter berisi 2 geges pare atau 2 ikat padi. Padi tersebut ditalu sehingga suara lesung menghasilkan ritme bunyi yang teratur, diiringi nyanyian dari para pemainnya yang merupakan ungkapan rasa syukur melalui pepatah Sunda yang berisi nasihat bermakna sebagai pengingat aturan hidup untuk mengkaji diri.
1: Gan, asihan Gan, belum makan dari kemarin.
2: Kasih Bu, kasihan.
3: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
4: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4.
1: Curug Cibareubeuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Keramat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.